0: total pembayaran Rp42.000 per orang per bulan dengan skema pembayaran menggunakan sistem subsidi silang antara pemerintah dan yayasan yang merekrut mereka. Dan skema subsidi silang ini juga menjadi bentuk nyata komitmen bersama dalam menghadirkan perlindungan sosial yang inklusif bagi seluruh lapisan pekerja, termasuk yang berada di sektor non-formal. Pemerintah daerah berharap model kolaborasi seperti ini dapat menjadi contoh bagi sektor lainnya, sehingga semakin banyak tenaga kerja yang terlindungi jaminan kesehatan secara menyeluruh dan berkelanjutan di Kutai Timur. Dan ia juga mengatakan kerjasama ini juga melibatkan Dinas Kesehatan Kutai Timur yang menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat guna memastikan seluruh pekerja termasuk relawan mendapat hak atas jaminan kesehatan. Baik, pendengar, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Senin 18 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pastikan pula Anda, pendengar, masih tetap setia bersama kami karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, Senovani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Kawasan Sulawesi nomor 8, RPDKU Tim 99.4 FM bersama kita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pagi kembali pendengar. Senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya setelah Novani menemani Anda semuanya di program Warta Kutim Pagi. Dengan menghadirkan berita-berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Dan kembali Novani menemani Anda semuanya di program Morning Show. Pendengar ya, kita ketemu lagi di program Morning Show. Dan tentunya juga masih di edisi siar hari yang sama, Senin 18 Mei 2026. Dan seperti biasanya pendengar ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas tepat di jam 9 pagi hari nanti, Novani akan menemani Anda semuanya dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang mungkin nih bisa menambah semangat Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Dan mengawali jumpa kita di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Senin 18 Mei 2026 atau tepatnya di awal pekan pendengar ya, di minggu ketiga di bulan Mei 2026. Ya, satu persembahan lagu dari miliknya Citra Scholastica dengan seruan kebaikan. Novani hadirkan lagu ini spesial ya untuk Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini. Dan sudah membawa kebersamaan kita tepat di menit 13 ya, lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Novani ucapkan selamat pagi terlebih dahulu ya untuk Anda semuanya pendengar, dimanapun Anda tengah berada di suasana pagi hari ini. Semoga hari ini semuanya dalam kabar baik, kabar sehat dan bersemangat tentunya ya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan sebelum ya, pendengar, sebelum memulai aktivitas Anda, pastikan juga mengawali pagi Anda dengan berdoa dan sarapan pagi terlebih dahulu, pendengar ya, agar aktivitas kita juga bisa berjalan dengan baik. Kita juga jauh lebih fokus dan bertenaga ya, ketimbang kita meninggalkan sarapan pagi itu sendiri. Dan tetap semangat aja buat Anda pendengar yang saat ini mungkin sudah beraktivitas ya sejak pagi hari tadi tentunya ya. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, alhamdulillah juga cuaca untuk wilayah Kota Sangatta pada pagi hari ini disambut dengan cuaca cerah pendengar ya. Mudah-mudahan hari ini bisa menjadi hari yang baik untuk Anda, terutama buat Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan pastinya ya. Nah, apakah dalam satu hari ini cuaca cerah akan mendominasi wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Sangatta ataukah malah sebaliknya pendengar ya? Karena memang biasanya perubahan cuaca itu sering terjadi ya, apalagi dalam satu hari tentunya ya. Dan Novani juga akan berbagi informasi terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan informasi-informasi lainnya yang pastinya akan Novani bagikan di ruang dengar Anda di program Morning Show untuk pagi hari ini. Namun informasinya pendengar, Novani akan hadirkan di ruang dengar Anda usai jeda berikut ini. Dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Nick, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, di mana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
5: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
5: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Pedikutium 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik Badegar, masih bersama dengan Novani ya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Senin 18 Mei 2026. Oke, baik Badegar, so langsung aja Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda ya. Dan sebelumnya Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda tengah berada di suasana pagi hari ini. Tetap semangat aja ya buat Anda semuanya tentunya pendengar pada pagi hari ini. Dan semoga segala aktivitas yang akan Anda kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Oke, ditemani lagu dari miliknya Nabila Tokiah dengan Cegil, berdengar ya.

pasca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur secara keseluruhan yang meliputi 18 kecamatan. Di antaranya kecamatan Muara Ancalong, Muara Wahau, kemudian Muara Bengkal, Sangatta Utara, Sangkulirang, Busang, Telen, Kombeng, Bengalon, Kaliorang, kecamatan Sandaran, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Karangan, kecamatan Batu Ampar, dan kecamatan Long Mesangat. Diprediksi cuaca berawan hingga hujan ringan, pendengar ya. Pada hari ini, Senin 18 Mei 2026, dengan suhu di rata-rata 23 hingga 30 derajat Celcius, dan kelembapan udara di rata-rata 74 hingga 99%. Jadi secara keseluruhan pendengar ya, untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur, cuaca berawan hingga hujan ringan ya, masih mendominasi cuaca ya pada hari ini. Di Kabupaten Kutai Timur, Senin ya, 18 Mei 2026. Dan teruntuk wilayah Kota Sangatta yang meliputi kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, juga Novani akan menghadirkan informasi selengkapnya. Dan berikut informasinya terkait perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Sangatta saat ini adalah cerah berdengar ya. Dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan udara 88%, dan kecepatan angin 2,6 km per jam. Selanjutnya memasuki di siang hari, tepat di pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah siang. Diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah berawan dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 81%, dan kecepatan angin 4,4 km per jam. Dan memasuki di sore hari, tepat di pukul 17.00 atau jam 5 sore, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah hujan ringan dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 86%, dan kecepatan angin 8 km per jam. Selanjutnya memasuki di malam hari, tepat di pukul 20.00 atau jam 8 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih hujan ringan dengan suhu 25 derajat Celcius, kelembapan udara 93%, dan kecepatan angin 7,8 km per jam. Dan bergeser di pukul 23.00 atau jam 11 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta berubah kembali menjadi berawan dengan suhu 24 derajat Celcius, kelembapan udara 95%, dan kecepatan angin 6,5

perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Sangatta, yang Novani sudah menghadirkan informasinya di ruang dengar Anda pada Senin hari ini ya, 18 Mei 2026. Dan pendengar, selain Anda bisa mengakses informasi terkait cuaca di www.bmkg.go.id, silakan Anda juga bisa mengunduh ya atau mendownload aplikasi Info BMKG melalui Play Store maupun App Store pendengar ya, untuk mendapatkan aplikasi Info BMKG. Dan pendengar, melalui aplikasi Info BMKG tentunya Anda juga bisa mendapatkan perupdatean terkait informasi perupdatean cuaca, kemudian iklim, kualitas udara, dan informasi-informasi lainnya hanya satu genggaman saja pendengar ya, yang akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Dan oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, nantikan informasi lainnya yang akan Novani bagikan ya di ruang dengar Anda pada kesempatan pagi hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat

0: anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2, anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3, kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4, alamat kantor koperasi tidak jelas, 5, tidak menjalankan usahanya.
1: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
0: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
2: Anywhere do you come from? Anywhere. Every day you listen 99.4 FM.
3: Oh yeah.
2: 99.4 FM. Yeah. RPD Kutim.

Bersama kita cerdas ya, buka semangat baru. Yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Elo ya, with kawan-kawan yang sudah membawa kebersamaan kita tepat di menit 40 ya, lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya, tentunya pendengar ya. Untuk kesempatan pagi hari ini, semoga semuanya juga masih bersemangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan oke, baik bergar, kalau tadi sudah Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda ya terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur secara keseluruhan, dan khusus untuk wilayah Kota Sangatta pendengar ya. Dan teruntuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini Senin 18 Mei 2026, cuaca hujan ringan pendengar ya, masih akan mendominasi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta ya pada

Keuangan tentunya pendengar ya. Memang beberapa hari terakhir ini cuaca hujan ya mengguyur wilayah Kota Sangatta pendengar ya. Dan oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, tetap semangat aja untuk semuanya. Dan Novani juga masih akan menghadirkan informasi di ruang dengar Anda. Ya, ini mendengar ada satu informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur ya, yang akan dilaksanakan pada hari ini, tepat di hari Senin 18 Mei 2026 mendengar. Dan pendengar, untuk hari ini akan dilaksanakan kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah ya atau janji pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat fungsional ahli utama di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2026, di mana kegiatan ini akan berlangsung di ruang Meranti kantor Bupati Kutai Timur yang dimulai pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah hingga selesai pendengar. Ya pendengar di 99.4 FM, terkait acara atau kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat fungsional ahli utama di lingkup pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2026 ini, di mana sebelumnya pendengar proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi atau JPT Pratama atau Eselon 2B di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur memasuki sudah dilaksanakan pendengar ya. Dan pendengar, adapun tahapan kegiatan juga sudah dilaksanakan terkait penulisan makalah, asesmen, wawancara, dan juga informasi terkait kelulusan pendengar ya, seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi atau JPT Pratama pendengar di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang sudah berlangsung di bulan April 2026 lalu pendengar ya. Dan pendengar di 99.4 FM, untuk diketahui juga bahwasannya ini ada 3 besar ya calon pimpinan tinggi pratama, 4 perangkat daerah di Kabupaten Kutai Timur. Rasakan, ku ingin engkau tahu. Di mana pendengar, tahapan panjang seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkup pemerintah Kabupaten Kutai Timur sudah mencapai simpul akhirnya pendengar ya, di penghujung bulan April 2026. Panitia seleksi secara resmi juga telah mengumumkan masing-masing 3 kandidat terbaik ya untuk mengisi 4 kursi kepala dinas yang saat ini masih lowong. Di mana pengumuman tersebut tertuang dalam dokumen bernomor 55 garis miring pansel strip JPTP strip Kutim garis miring Romawi 4 garis miring 2026 yang diterbitkan pada 27 April 2026 di Sangatta, di mana penetapan tersebut juga menjadi hasil akhir dari rangkaian seleksi terbuka yang berlangsung sepanjang tahun ini. Dan pendengar, ketua panitia seleksi yang juga menjabat sebagai sekretaris Kabupaten Kutai Timur Rizali Hadi menegaskan bahwa seluruh penilaian dilakukan secara komprehensif ya, dengan mempertimbangkan akumulasi hasil tahapan seleksi serta rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Karena ini dan pendengar, adapun 4 organisasi perangkat daerah ya yang menjadi fokus pengisian jabatan kali ini, di mana pada posisi kepala dinas transmigrasi dan tenaga kerja, panitia menetapkan 3 nama yang dinilai memiliki kapabilitas memadai untuk memimpin urusan ketenagakerjaan daerah.
Dan sementara itu juga pada seleksi kepala dinas pariwisata, tiga kandidat yang muncul ya sebagai peserta terbaik juga, dan juga persaingan terjadi pada jabatan kepala

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dan ada pun juga Jabatan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau UMKM. Pendengar Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, pendengar ya. Di mana keempat organisasi perangkat daerah ini menjadi fokus pengisian jabatan kali ini.

Dan pada hari ini adalah sebuah penentuan pendengar ya dari beberapa atau tiga kandidat terbaik ya pada setiap jabatan yang telah diumumkan pada akhir bulan April 2026 kemarin. Dan ada satu nama yang akan dipilih untuk ditetapkan dan akan dilantik sebagai pimpinan perangkat daerah. Dan tentunya pelantikan ini juga diharapkan ya dapat segera dilakukan agar roda organisasi pemerintahan ya di tiap dinas kembali berderap tentunya pendengar ya, memastikan pelayanan publik, pengembangan ekonomi serta penguatan sektor strategis daerah berjalan secara optimal yang tentunya akan ditentukan pada hari ini Senin 18 Mei 2026.

Permedik Utim 99.4 FM. Ya, langsung aja Novang nih hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Laporan terkait kehilangan pendengar ya yang masuk di studio RPDK Utim dan beberapa informasi selengkapnya akan Novani bagikan di ruang dengar Anda terkait laporan kehilangan berupa BPKB mobil Toyota dengan nomor polisi KT1712RA atas nama ACOM yang diperkirakan hilang atau tercecer di Jalan Rudina sejak tahun 2024 di Sangatta. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 0821 4974 3570 atas nama Haskil, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya berupa dompet berisi KTP, STNK motor Honda dan ATM atas nama Anastasia Novelia Hatin yang diperkirakan hilang atau tercecer pada tanggal 13 Mei 2026 di Sangatta. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 0813 400 0816 atas nama Anastasia Novelia Hatin, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Dan informasi kehilangan selanjutnya berupa STNK motor Honda dengan nomor polisi KT6422RG atas nama Agus Setiawan yang diperkirakan hilang atau tercecer pada bulan Februari tahun 2026 di Sangatta. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 0813 5063 8138 atas nama Agus Setiawan, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Ya baik, berkat demikian informasi terkait laporan kehilangan ya yang saat ini juga sudah membawa kebersamaan kita di program Morning Show untuk edisi siar hari ini tepat di menit 54 ya, lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Ya, nampaknya juga Novani harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda berengar ya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda sampai dengan saat ini. Dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bersama kami di 99.4 FM, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novan yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila.
3: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada program Halo RRI edisi hari ini Senin ya 18 Mei 2026 bersama saya yang bertugas Rizky Multianata dan juga Bung Zulfikar Ali serta Bung Nopem Budi di kebersamaan kali ini hingga merapat pukul 10 nanti tentunya. Kita akan menampung aspirasi Anda ya di kesempatan pagi hari ini. Tadi sempat Jumat lalu rata-rata apa namanya para pendengar sudah sumbang sarannya terkait apa Halo RRI kesempatan pagi hari kala itu, dan banyak yang mempertanyakan keluhan dari fasilitas kesehatan seperti BPJS kesehatan dari Pak Adnan dan juga apa namanya dari Dinas Kukar terhadap jadi keluhannya di Puskesmas Loduri. Dan materi-materi tersebut sudah kami catat dan nanti kami akan putarkan jawaban tersebut di Halo RRI ini, karena sempat yang dikomplainkan oleh masyarakat yang pernah dituliskan bahkan di media sosial seperti FB Medio 2023 ya, yang pengalaman kondisi yang waktu kejadian itu nanti akan dijawab oleh kawan-kawan BPJS. Sampai saat ini kita akan masih mengkonfirmasi dari pihak Badan Penjamin Jaminan Sosial ya atau BPJS di Samarinda. Anda bisa apa namanya bertelepon bersama kami di 0541743495 atau di 0541736566 atau di line WhatsApp kami 0811554975. Ya, dari isu-isu yang apa di luar biasa di pagi hari ini banyak sekali ya dari pemerintah yang mencanangkan bagaimana koperasi Merah Putih menjadi motor baru ekonomi desa. Bahkan statement oleh orang nomor satu di Indonesia adalah Bapak atau Presiden kita yang menegaskan bahwa komitmen memberantas korupsi dengan pejabat negara. Bahkan masih di yang panas-panasnya ini adalah Kementerian Haji dan Umroh ya, mengingatkan jemaah harus membayar dam lewat jalur resmi. Itu menjadi catatan dari Kementerian Haji dan Umroh ya di Republik Indonesia. Namun saat ini kita sudah terhubung oleh masyarakat Kota Samarinda via apa namanya nih, Bu Siti ya, Bu Siti Lilis Anjasmara yang berstatement di Halo RRI. Selamat pagi Bu.
1: Ya, selamat pagi Bang Rizky.
0: Siap. Apa pagi hari ini yang bisa Anda komentari atau masukan yang nggak bisa dicat?
1: Ya. Baik. Di awal saya mau mengapresiasi reka lalu lintas yang dilakukan pihak terkait, mungkin Dishub atau Polantas ya. Namun disayangkan sekali pengawasan atau penegakan hukumnya belum maksimal, bahasa saya itu ya.
0: Oke.
1: Kalau hari Jumat kemarin, alhamdulillah sudah ada yang mengangkat mengenai Jalan Suryansah yang dari Jembatan S menuju ke kanan itu kan nggak boleh masuk, tapi banyak sekali yang masuk di situ. Nah itu saya senang sudah ada masyarakat yang mengangkat ke permukaan kembali. Nah, yang terbaru ini kan daerah Camar, terus Gatot Subroto dan Tekukur. Nah, kalau di Camar ini kan dulu banyak juga yang melawan arus. Cuma karena terjadi penyempitan jalan, banyak yang parkir di kiri dan kanan itu, sehingga memang berkurang yang melawan arus, walaupun masih ada. Nah, yang masih banyak sekali ini daerah Gatot Subroto dan Tekukur. Nah, mohonlah pihak-pihak terkait, ini kan sudah dipasang rambu-rambu lalu lintas ya, tapi tidak dipatuhi. Nah, bagaimana marwahnya? Nah, sekarang ini Kaltim kan musimnya marwah nih. Jadi marwahnya simbol-simbol atau lalu lintas ini nggak ada gitu loh, dianggap nggak ada. Terus untuk apa dipasang ya kan? Karena memang masyarakat kita ini daya patuhnya untuk kepada peraturan ini, ya kepatuhan kepada peraturan ini ya memang agak kurang, apalagi tanpa pengawasan yang ketat gitu kan. Nah jujur kalau saya sendiri di jalan-jalan yang satu arah itu, saya seneng ngambilnya yang kanan. Jadi sengaja memang saya seolah-olah tuh kayak menghadang orang-orang yang
0: melawan arus.
1: Melawan arus, betul.
0: Tapi hati-hati
1: nah,
0: Bu ya.
1: Itu. Nah itu pasti dapat intimidasi dari orang-orang yang seolah-olah mereka yang terhambat, mereka yang terhalang. Padahal mereka yang melawan arus. Makanya dalam hal ini, kalau sampai ada apa-apa, saya mohon perlindungan hukumnya. Nah, kalau sampai terjadi apa-apa, ada nggak nih perlindungan hukumnya untuk seperti saya ini? Okay. Itu satu. Nah, terus yang kedua, saya ingin mengangkat ke permukaan ini. Di ujung Cendrawasih atau Cendrawasih 2 itu ya namanya ya?
0: Ayani ya, oke.
1: Okay. Ayani 2. Nah itu kan sebelum pom bensin itu kan ada bahasanya tuh mungkin tempat parkir abadi ya. Itu kan ada beberapa pertokoan itu ya. Ada beberapa pertokoan, terus ada beberapa mobil yang parkir. Nah itu kan sangat membingungkan kami-kami yang mau antri BBM. Karena itu kan saya pikir dia ini antri BBM ya kan, ternyata mobil parkir
0: di pinggir jalan ya,
1: itu ya itu. Nah itu kan sangat membingungkan. Nah ini nggak ada perhatian kan dari aparat gitu loh, masa dibiarkan terus. Jadi tolonglah rambu-rambu lalu lintas nih biar ada marwahnya, tolong diawasi penegakan hukumnya bisa ditegakkan kayak gitu. Mohon izin pihak berwenang di Sub maupun Kapolresta, dalam hal ini mungkin Satlantas ya, kurang paham juga ini saya sebagai masyarakat umum ini, mohon perhatiannya.
0: Ya, nanti kita konfirmasi Bu ya. Siti. Ya, makasih Bu Siti. Ya. Sehat selalu untuk Bu Siti di kesempatan pagi ini yang sudah berkomentar di Halo RRI edisi hari ini hari Senin 18 Mei ya. Tentunya tadi yang diharapkan Bu Siti Lilis Anjasmara bahwasanya

0: kepada Dinas Perhubungan atau Lalu Lintas Kota Samarinda dalam melakukan penegakan ya dalam lalu lintas. Namun yang kurang maksimal saat ini adalah di Jalan Suriansah ya, yang katanya di situ sudah menerapkan jalur satu arah. Namun tetapi masih ada yang ngeyel dalam tanda kutip membuat arus lalu lintas bisa dilawan arus. Bahkan Ibu Siti ini berinisiatif lah di jalur kanan untuk menghalangi para pengemudi yang tanda kutip ngeyel tadi. Dan ini harus berhati-hati Bu ya. Harapannya juga kita akan bagaimana solusi dari Dinas Perhubungan dalam hal ini juga dari Satlantas, dari jaminan ya keselamatan Ibu kalau ada intimidasi dari pengendara roda 2. Ini kebanyakan roda 2 Bu ya mungkin ya, yang ngeyel melawan arus di Jalan Suriansah tersebut, bahkan di Jalan Camar ya yang sudah baru-baru ini dilakukan jalan satu arah ya. Bahkan di beliau juga mengucapkan bahwa di ujung Jalan Jalan Cendrawasih Yakti Ayani 2 sebelum pom bensin itu ada parkiran mobil mungkin Ibu ya. Ya saya juga sempat merasakan sendiri bagaimana antrian di pom itu. Saya kira ini antri juga ternyata dia berdiam diri. Itu yang agak menyusahkan ya, dari pengantri SPBU di stasiun pengisian bahan bakar umum di Ayani 2 ya, dekat perumahan Alaya itu tepatnya. Ya, ini kita jadi masukan dari tim kami, nanti bagaimana kita konfirmasi lebih lanjut untuk Dinas Perhubungan Kota Samarinda, karena areal inilah yang menjadi kewenangan dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Ya, nah kita akan mungkin memutarkan terlebih dahulu sebelum ke pendengar jawaban dari Pak Wawali terkait masukan masyarakat bagaimana mekanisme di Halo RRI kesempatan pagi hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami bersama dengan Wakil Wali Kota Samarinda Bapak Saifuddin Juhri, di mana beliau sudah terinformasi ada beberapa keluhan dari pendengar RRI Samarinda yang merupakan warga Kota Samarinda yang disampaikan melalui program Halo RRI. Ada beberapa masukan, tanggapan maupun juga aduan yang disampaikan melalui Halo RRI, Pak Wawali. Yang pertama terkait dengan beberapa kawasan rendah di Kota Samarinda mulai terendam banjir akibat adanya intensitas hujan yang cukup tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan yang disampaikan oleh pendengar kami, Bapak Mamat, itu rumahnya selain terendam juga merusak alat-alat elektronik. Apa yang ingin disampaikan Pak Wawali kepada masyarakat?
2: Ya tentunya kita ucapkan terima kasih atas informasinya, kerjasamanya kepada masyarakat Kota Samarinda. Inilah yang kita harapkan untuk memberikan informasi yang konkret kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, seperti apa yang disampaikan Mbak tadi adalah rumah yang tergenang karena air. Ini di daerah-daerah mana yang harus kita lihatin, permasalahan-permasalahan yang harus kita hadapi apa dan solusinya gimana. Itu tentunya kita harus komunikasi terus. Itu Mbak.
1: Baik, kemudian pada saat warga merasa mengalami kerugian akibat banjir, Pak Wawali, ini tentu yang dipertanyakan apa yang sudah dilakukan pemerintah Kota Samarinda, meskipun kita tahu dan sudah sering juga kami angkat dalam pemberitaan, Pak Wawali, Dinas PUPR, Dinas OPD terkait ini terus bekerja untuk mengalirkan air yang ada di perumahan, terutama daerah atau titik rendah ini.
2: Ya, tentunya makanya ini kan sebagian dari solusi yang ada dengan adanya komunikasi ini lewat RRI ini, untuk nantinya kita cek dan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sesuai dengan kebijakan kami dari pemerintah kota ini, dinas-dinas apa yang nangani, dan bisa dikonfirmasikan dan kita lanjut gimana solusinya.
1: Baik, terima kasih atas arahan dan juga tentunya kebijaksanaan yang sudah diambil oleh pemerintah kota.

0: Kemudian dari Pak Arman di Samarinda, beliau ini merupakan warga luar yang mempertanyakan untuk kawasan Rapak Dalam, kemudian menuju ke Rumah Sakit IA Muiz dan Jalan Kurnia Makmur, ini tidak ada petugas kebersihan. Jadi di sana diharapkan ada penyediaan terkait dengan petugas kebersihan kita. Seperti apa tanggapannya Pak Wawali?
1: Ya, terima kasih atas masukannya. Nanti kita lihat dan kita cek. Ini kan sebagai masukan dari masyarakat. Tentunya masukan ini penting dan introspeksi kepada dinas-dinas yang terkait pemerintah kota tentunya. Nanti kalau toh memang itu harus diadakan penyapu jalan, ya kita untuk berusaha untuk gimana di situ dikasih pembersih untuk membersihkan jalan-jalan yang ada di Rapak Dalam. Itu, Pak.
0: Baik, terima kasih sudah masuk dalam daftar data oleh Pak Wawali ya. Dan terakhir terkait dengan program bedah rumah atau rumah layak huni, karena menurut Pak Arman juga di kawasan Luajanan dan sekitarnya masih ada warga Bapak yang mendiami rumah tidak layak huni. Apa yang perlu dilakukan warga Bapak terkait dengan hal ini? Karena saya juga mengetahui bahwa di kota Samarinda melalui Diskominfo juga sudah ada sebuah sistem pelaporan langsung yang diterima oleh wali kota maupun wakil wali kota ya Pak ya?
1: Ya, tentunya inilah makanya. Dan kita terima kasih terhadap RRI yang sudah ada Halo RRI, ya kan? Ini sebagai masukan kami dan nantinya kita koordinasi kepada lurah, ya kan? RT lurah dan camat setempat. Ini layak dilaksanakan bedah rumah, tentunya dengan bedah rumah yang sebagaimana itu kan kita harus kita lihat di permasalahan yang ada. Ini terima kasih juga. Karena selama ini kan kami ini kan berjalan lewat struktur pemerintahan dan masyarakat ada feedbacknya dengan adanya Halo RRI ini kita bersyukur gitu loh. Jadi nanti kita alhamdulillah kita bisa cek and recheck permasalahan apa yang disampaikan masyarakat dan RT berserta lurah serta jajarannya camat nantinya bisa ngecek dan tolong detailnya, jangan hanya ini, nanti detailnya di mana, itulah RT berapa, nomor berapa dan lain sebagainya, itu nanti kita koordinasikan.
0: Nah. Terakhir Pak Wawali, apabila ada aduan semacam ini yang masuk kembali di Halo RRI dan berkaitan dengan kewenangan pemerintah kota Samarinda, kami izin Pak akan meneruskan kepada tim Bapak ataupun juga langsung kepada Pak Wawali.
1: Dan tentunya kami siap banget untuk gimana membangun sama-sama masyarakat Kota Samarinda yang perlu bersama-sama, bukan hanya pemerintahnya, juga masyarakatnya juga harus ikut serta kasih masukan gimana untuk kedepannya kita lebih baik. Wow. Dan saya terima kasih banget dan langsung juga nggak ada masalah kami. Ya.
0: Terima kasih Pak Wawali atas waktunya, kami segera sampaikan kepada pendengar RRI Samarinda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami bersama dengan wakil.
2: Ya itulah tadi jawaban dari pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini Bapak Wali yang sempat menjawab atau pertanyaan dari Jumat pekan lalu ya. Bagaimana masukan dari masyarakat dan sudah tadi bahkan terima kasih sekali ya untuk di Halo RRI ini dari keluhan-keluhan masyarakat sudah dijawab dari Pak Mamat bahkan Pak Arman ya di Samarinda. Ya kita akan beralih lagi ke pendengar tentunya. Kita dari Bu Siti ya, Anjas Mara tadi luar biasa tadi masukannya di Halo RRI ini terkait fasilitas jalan atau markah-markah jalan ya yang masyarakat di Samarinda masih kurang taat ya. Kita bacakan terlebih dahulu WA sebelum ke Bung Hanye dari tadi Pak Toat bahwasanya menginginkan penjelasan bagaimana tentang fungsi pendaftaran pemeriksaan kesehatan gratis yang pihaknya telah mendaftarkan dan telah diterima dengan baik. Namun saat ini melakukan pemeriksaan di rumah sakit diberikan obat yang tidak mengurangi sakit malahan. Jadi akan jadi catatan sendiri dari tim kami ya Pak Toat di sambutan Halo RRI nanti kita akan tindak lanjutinya. Namun kita akan beralih ke pendengar kembali dari Bung Hanye via telepon. jalur 736566. Pagi, Kut Hambat, apa kabar?
3: Selamat Hambat, Usu Rizki.
2: Iya.
3: Jadi dulu itu Mas Budi itu, Mas Budi yang di apa, belakang apa, Mapores itu, ngeluh, banjir. Nah, saya walaupun saya punya nomor telepon Bu Nustirwan, saya tidak mau ribut. Nah, kan ada orang, nanti saya WA ke apa nama wakil wali kota, tetapi sampai apa namanya sampai kiamat tidak ada respon. Nah, saat itu saya kirimlah ke apa keluh kesah apa Mas Budi. Bu Nus sampaikan kepada Bapak almarhum Pak apa Pak Nus untuk bisa ngecek lah, kasihan juga ada warga kita kebanjiran. Kalau saya lihat kan bukan pribadi beliau, rumah beliau saja, tetapi yang lain-lain informasinya. Nah, oleh Bu Nus ya dibawalah. Nah, beliau boleh enggak minta apa nomor Mas Budi? Nah, Pak Bambang Lesmono dikasihlah. Datanglah mereka ke sana kan. Itu. Jadi memang kalau pejabat itu apa namanya memang harus peka, mereka harus melihat melihat langsung apa yang dialami oleh masyarakat itu. Bung Rizky, kami di Kabupaten Kutai Barat ini ramai ini. Nah, ramai, kalau kita tidak pakai helm, kaget-kaget nanti ada surat cinta dari Bapak Polisi, lengkap dengan foto-fotonya. Nah, saya berharap kepada apa Satlantas Polres Kutai Barat, jangan main foto-foto begitu, Pak.
2: Oh, etle ya.
3: Lain,
2: yang mobile.
3: Foto. Oh. Iya, yang mobile.
2: Oh, okay.
3: Jangan dulu, kami ini bayar pajak, kendaraan bermotor. Kalau kita lambat bayar, kita ditilang. Nah, hak dan kewajiban kita kan bayar pajak. Hak kita adalah mendapatkan fasilitas jalan yang baik, bagus. Ini jalan daerah seputaran HIS sana masih bagus. Jalan apa namanya, ke kuburan. Jalan hancur begitu. Tolong, kalau bisa bapak-bapak yang apa di lantas itu kirim foto itu kepada Pak Presiden Prabowo. Biar Pak Presiden Prabowo tahu, oh ini permasalahannya jalan nasional ini yang hancur ini yang apa bikin susah masyarakat. Itu yang mestinya. Nah, kalau sudah jalan bagus, jalan mulus, barulah kalau kita mau menertibkan peraturan amai Rizky. Artinya kalau kita hanya mencari-cari kesalahan saja, bah, kesalahannya enggak ada, semua ada kesalahan. Tetapi ya tolonglah, akses itu diperbaiki lah, fasilitas jalan itu. Nah, tadi amai apa namanya Rizky ada berbicara masalah bedah rumah ya, rumah. Saya mau tanya ini.
2: Siap.
3: Kalau di Maluku Utara itu Ibu Shirley itu bangunan itu dibangun tuh dilihat dari jumlah keluarga amai Rizky ya.
2: Ya.
3: Dilihat berapa orang di dalam itu, nanti di kamar-kamarnya, terus fasilitasnya. Sementara saya lihat di Kutai Barat kan sebelum-sebelumnya ada rumahnya tuh nggak tahu saya, rumah sangat sederhana. Nah, saya mau tanya Iba, apa beda yang di Maluku Utara dengan yang ada
2: di Kaltim.
3: ada di Kaltim ini, khususnya Kutai Barat.
2: Oh,
3: itu. Okay. Nah, ini yang kita tanyakan. Nah, terus saya juga berharap ini kan ramai ini tentang gugatan yang ditolak oleh MK.
2: Oke, IKN ya.
3: Undang-undang IKN. Nah, itu ada saya kirim video itu. Senator saja tidak paham. Apalagi masyarakat-masyarakat yang kecil-kecil yang di daerah pedalaman ini. Mereka ini grup-grup kadrun ini, bangga mereka menyebarkan, wah IKN itu gagal jadi ibu kota negara, padahal kan tidak begitu.
2: Ya salah.
3: Sementara di situ kan kantor-kantor legislatif dengan kantor-kantor yudikatif kan belum selesai. Bahkan ada mengatakan beribu-ribu triliun. Salah lagi. Katakan ada yang sudah sekian lagi. Salah lagi. Bah. Nah, kami berharap amai Rizky kalau bisa ada dialog lah dengan pihak otorita IKN. Nah, supaya kita masyarakat Kalimantan Timur ini, khususnya pendengar RRI ini, tahu, mendengarlah bagaimana apa namanya informasi-informasi tentang di IKN. Tidak hanya apa namanya berita-berita hoax. Sekarang ini kan banyak berita-berita hoax. Orang-orang kan bah, senangnya lihat daerah kita ini gagal kan. Nah, jadi kami berharap sekali lagi tolong hak marga kami ini kepengen hak tahu. Tolong Bu Surudi, anu tolong mbok Kepsta apa Kepsta dibantulah. Artinya biar kami ini mendengar bagaimana penjelasan langsung dari pihak otorita IKN. Ya, jumpa-jumpa kangen lah pertengahan tahun ini amai Rizky. Nah, terus yang terakhir ya kami di Kabupaten Kutai

0: Ameriski, nyawa kita terancam. Ya kami berharap aparat penegak hukum, kepolisian itulah sebagai garda terdepan dalam menegakkan. Tolong bersih-bersih juga. Kalau ada oknum aparat, ya tolong bersih-bersihkan juga. Nah, bersih-bersihkan. Nah, kalau memang bisa itu, di LP itu jangan sampailah, apa namanya, bisa orang mengendalikan narkoba di luar. Wah, ini aneh bin ajaib juga kalau orang bandar dalam narkoba bisa mengendalikan narkoba di luar. Hebat bandar ini. Selamat pisukan.
1: Selamat pisukan untuk Bung Hanye di kesempatan pagi hari ini ya, yang ada 3 poin yang kita catat tadi terkait mobile foto yang diterapkan oleh jajaran kepolisian ya. Republik Indonesia di Kutai Barat ya harusnya tidak dilakukan terlebih dahulu. Namun harusnya jalanlah yang harus diperbaiki nanti sering waktu. Nanti kalau apa namanya sebagai pembayar pajak ya, masyarakat dari barat mengharapkan jalur-jalur infrastruktur itu baik ya. Dan harapannya dari Bung Hanye tadi diadakan dialog lah dari jajaran OIKN bersama dengan RRI yang jadi masukan juga kepada kami. Bahkan di Kutai Barat ini cukup ramai terkait masalah narkoba, bahkan ada kampung narkoba yang digerebek di Samarinda. Dan ini jadi atensi Bung Hanye ya di kesempatan pagi ini di Halo RRI. Ya, kita beranjak dari Kutai Barat ke Bung Budiman Arief. Tapi kita Pak tadi apa statement Pak Toat sudah kami teruskan Pak terkait penjelasan fungsi pemeriksaan kesehatan gratis terkait Bapak yang sempat memeriksa Bilmo sakit diberikan obat yang tidak mengurangi sakit. Nanti kita sudah diteruskan ya jajaran apa Dinas Kesehatan di Kabupaten Kaltim dan Kutai Kartanegara. Terima kasih Pak Toat di WA-nya pada pagi ini. Kita ke Bung Budiman Arief ya di Jalan Pemuda Samarinda. Selamat pagi.
2: Baik. Semangat pagi saudara-saudara sebangsa tanah air. Semangat pagi saudara-saudaraku sebangsa tanah air. Semangat membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita sayangi dan kita cintai, yang kita diberi oleh Allah secara luar biasa. Mari kita nikmati, kita syukuri. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, dengan sepenuh hati, dengan penyertaan Allah. Begini, saya akan menyoroti ada di 3. Yang pertama, untuk membangun, karena daerah Kalimantan Timur ini juga masih tertinggal. Syukur-syukur adanya IKN. Ini semua adalah kehendak Allah, bahwa kita diberi sebagai kehormatan adanya IKN. Di sini kita diminta Allah bahwa masyarakat Kalimantan Timur segera menunjukkan sesuatu kepribadian yang luar biasa untuk di 38 provinsi, 37 provinsi ini. Nah jadi saya minta untuk kepala daerah terutama Bapak Wali Kota, Pak, kita kemarin ada bantu setiap RT 100 juta Pak, pola bebaya. Saya minta Pak, setiap RT itu diberikan suatu inventaris, Pak. Ada berapa RT di Kalimantan Timur ini, Pak? Itu dicatat semua nomornya, Pak, siapa oknumnya. HP itu milik pemerintah. Kita kalau mau subsidi dia, kita subsidi aja nanti, Pak, pusat. Satu bulannya berapa? Tidak apa-apa. 50 ribu kah? Berapa? Tidak apa-apa. Tetapi komunikasi di dalam kita, mengantisipasi dan meneliti, melihat prestasi yang dilakukan oleh pejabat di paling kalangan bawah, terutama RT dan RW. Ini penting, Pak. Dan saya lihat, saya dengar, RT juga ada sempat santunan dari pemerintah daerah. Di sini, beban ini, Pak, supaya lebih tepat. Jangan hanya percaya, Pak, dengan bawahan, Pak. Bapak sibuk, rakyat sibuk. Kesempatan yang harus kita tata untuk kepentingan bersama kadang-kadang luput. Ini, Pak. Buang dana, kerja ulang, sia-sia. Tetapi kalau kita nanti selalu men-checking setiap RT, apa prestasimu? Apa keluhanmu? Bagaimana masyarakatmu? Ini harus dianu, Pak. Dimonoton, Pak. Harus dikatanya orang suku Jawa, itu harus di apa, Pak? Dimencelengi, Pak. Jadi katanya Pak Jokowi itu harus dibelusui, Pak. Jadi dibuat

0: Intinya, apa prestasimu? Bagaimana posyandumu?
1: Iya.
0: Apa keluhanmu? Semua Pak di sini. Itu barang itu inventaris. Sampai kapan kecuali rusak. Kerusakannya dilihat. Nah kalau nanti Pak, misalnya mau ada seperti yang dinyatakan seperti adanya rumah layak huni. Benarkah tepat yang dibantu itu adalah orang yang perlu, sangat membutuhkan? Ini harus hati-hati, Pak. Ini kesempatan belum tentu 5 tahun sekali. Jadi kita merubah tatanan hidup bangsa dan rakyat ini. Jangan sampai dia mengeluh kepada pemerintah. Jangan sampai dia menjelek-jelekkan prestasi pemerintah. Rakyat adalah kedaulatan tertinggi. Rakyat, suara rakyat adalah suara Allah. Jadi hati-hati. Tidak bisa dipandang sepele. Jadi ini caranya berkomunikasi. Saya Pak, tempoh hari pernah kerja yang sekarang jadi namanya PT Badak Bontang dan Pupuk Karting. Itu saya di sana karyawan yang paling termuda. Saya dipanggil Boy. Boy saya 3 Pak. Saya teliti teman saya orang jenius-jenius Pak dari luar negeri. Nah, begitu saya lihat ada suatu leha-leha di kolam renang di Bontang, di PT Badak dulu Pak di Mensol. Saya bertanya Pak, saya lihat yang membuat sukses katanya orang jenius itu dan kami berdiskusi ialah alat komunikasi Pak, yang namanya talkie
1: ya,
0: dan kemudian mobil itu sehingga bisa memandu bangsa Indonesia membangun alat canggih yang untuk memproses tren 1, 2, dan 3. PT Badak itu Pak, sedangkan bangsa kita pada saat itu masih minim Pak ilmu pengetahuan karena kerja keras dan semangat. Yang sudah tahu dia investor itu bangsa Indonesia ini hanya bermodal semangat dari dia lepas dari penjajahan. Sukses Pak. Sampai sekarang hasil itu dari Jim Orde Baru itu dinikmati untuk membiayai pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia. Hasilnya itu sumur gas dari Badak dialirkan ke Bontang, kotorannya menjadi pupuk amoniak di Pupuk Karting, LNG-nya dijual ke luar negeri untuk makan kita bersama Pak. Itu berkat. Tapi dari berkat itu kita harus betul-betul mendalami, betul-betul mengartikan, betul-betul merenungi. Allah Maha Besar. Kita sekarang.
1: Terima kasih Pak. Itu saja Pak. Halo Pak Budiman. Terima kasih Pak Budiman. Ya luar biasa di kesempatan pagi ini. Namun kita kepala para pendengar, kami mohon maaf hanya 5 menit ya untuk Anda berstatement dalam argumen di hal era ini. Tadi disebutkan terkait rumah layak huni yang sama halnya dengan Bung Anye dan RT-RT di ini agar membantu lah dari pemerintah ya. Tapi yang disayangkan juga dana yang bergulir untuk Probebaya ini turun ya dari 100 juta ke 75 juta ini. Belum lagi potongan-potongan lain di bawahnya. Dan ini adalah kesempatan masyarakat RT jadi garda ke depan. Dan pemerintah kota ini harus melakukan pengawasan ya, jangan sampai menjelek-jelekan pemerintahnya atau bahkan kepala daerahnya. Mari bahu-membahu lah dikatakan Bung Budiman Arif tadi untuk progres atau pembangunan dari ibu kota tercinta dari Kalimantan Timur ini. Terima kasih untuk Bung Budiman Arif dari kawasan Pemuda Samarinda. Untuk para pendengar kami yang tadi sempat berstatement seperti Bu Siti Anjasmara tadi ya, jadi sudah kami teruskan ya ke pihak Dinas Perhubungan Samarinda. Nanti kan bagaimana statementnya Bu Siti, nanti kita akan memutarkannya di kesempatan kali atau hari Rabu nanti mendatang tentunya. Ya, nanti kita ingin bersiaran sindikasi nih dengan kawan-kawan yang qualified di Kutai Barat. Ada Kanda Mikael Karus Jaang. Selamat pagi, Kanda. Halo? Masih belum keluar nampaknya ya.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, pagi, Bung. Bagaimana mungkin dari masyarakat Kutai Barat atau jawaban-jawaban dari keluhan dari di Kutai Barat bisa Anda perdengarkan di kesempatan pagi hari ini.
2: Iya, baik Bung Rizky. Tadi sudah disampaikan oleh Bung Hanya ya, Kanda Rizky. Ini ternyata memang seperti yang disampaikan tadi bahwa kasus apa namanya narkoba di Kutai Barat ini memang cukup memprihatinkan. Tapi di samping itu ada juga persoalan lain di mana apa namanya harga bahan bakar minyak BBM subsidi jenis biosolar ini yang di akhir-akhir ini melambung tinggi hingga 19.000 sampai 20.000 per liter di tangan pengecer ya, jauh dari harga normal 6.800 per liternya seperti itu. Ini terjadi karena kelangkaan, tidak ada di atau sulit didapat di SPBU. Namun di eceran itu sudah tinggi harganya. Ini menjadi keluhan dari masyarakat. Dan beberapa waktu lalu itu sempat dibawa oleh aliansi peduli masyarakat Sentawar Kutai Barat ke DPRD seperti itu untuk dilakukan hearing. Dan seperti yang disampaikan ketua aliansi APMS atau aliansi peduli masyarakat Sentawar Kutai Barat Bung Rizky, ini ada indikasi seperti itu, indikasi permainan oleh oknum yang bermain di belakang pendistribusian BBM subsidi ini sehingga terjadi kelangkaan dan apa namanya harga melambung tinggi. Nah ini kutipan, kami sampaikan kutipan dari ketua APMS Kutai Barat Bapak Edward Darsono.
3: Berdasarkan data, nanti kami akan menindaklanjuti terhadap kuota.
2: Iya.
4: Satu adalah sulit masuk pusat. Itu barang tidak air. Barang subsidi. Kenapa mesti pusing? Itu tuh kebanyakan aturan. Sebenarnya, menurut Bapak, karena Bapak, kalau saya ini bisa menekan, itu kalau ada orang bilang, kok tidak tahu kemana lainnya? Kalau kita tunggu, ini tidak punya kewenangan. Ini pengharapan ku tahu lah. Seperti yang kami ingat tadi, satu adalah kembali di normalisasi kota itu, yang kota itu bisa sekian, sekian kiloliter itu, dikembali. Artinya kalau kotanya sekian, harus kutang, masuk ke kota barat. Kalau distribusi penuh tidak segitu. Siapa yang mengawasi? Kalau tadi itu mengharap bahwa kalau protes, sulitan mereka melakukan kalau tanpa hubungan kalau pada apa bisa punya niat sama lah untuk melakukan aturan ini. Kalau kita punya bersama, saya itu kembali normal.
2: Yaitu kutipan dari Ketua APMS Kutai Barat Darsono Edward ya, yang pada hearing kemarin itu memang menyoroti terkait dengan kelangkaan dan melambung tingginya harga BBM subsidi jenis biosolar di Kutai Barat. Tapi untuk Pertalite-nya masih aman ya, untuk yang BBM subsidi ini hanya memang BBM jenis subsidi jenis biosolar ini yang ada indikasi bahwa diduga seperti itu ya penyalurannya ini ke perusahaan sawit. Nah, ini juga disampaikan seperti itu kemarin Bung Rizky. Nah, menyikapi persoalan ini pemerintah daerah juga sudah mengambil langkah-langkah untuk menekan harga yang sangat tinggi nih Bung Rizky ya. Sampai 19 sampai 20.000 per liternya ini sudah jauh dari harga normal. Ini seperti yang disampaikan PLT Sekda Kutai Barat Bapak Kamius Junaidi bahwa segera akan dibentuk tim pengawasan di lapangan ya, untuk melakukan pengawasan lebih ketat terkait dengan pendistribusian hingga mengantisipasi terjadinya penimbunan ya, sehingga harga bisa ditekan.
1: Harapannya juga ya terkait kalau ada di sana BUMN seperti apa Pertamina Patraniaga yang bertindak sebagai operator atau penyalur utama ya untuk bertugas mengatur pasokan lebih apa mungkin selektif lagi mungkin ya Bung Mikael, karena kan SPBU ini kan sesuai kota-kotanya ya terkait hariannya yang sudah ditetapkan pemerintah ya Bung Mikael. Itu saja Bung Mikael terkait siaran sindikasi kita di Sumatera pagi hari ini yang bisa sounding di RRI.
2: Baik Bung Rizky.
1: Baik, terima kasih
2: tadi Bung. Ada jawaban dari pemerintah sih Bung Rizky dari Pak Sekdanya bahwa akan membentuk tim pengawasan lapangan seperti itu. Sudah segera dibentuk.
1: Baik, segera dibentuk dalam pengawasan tentunya untuk kuota ya mengatur pasokan ya, tersebut betul. Yang ditetapkan untuk di daerah Kutai Barat. Terima kasih Bung Mikael atas bergabung di siaran sindikasi kita di Sumatera Halo RRI pagi hari ini 18 Mei 2006. Silakan bertugas kembali. Dan pendengar, kita akan perdengarkan sesaat lagi ini terkait pertanyaan dari Bu Siti ya terkait penegakan hukum yang kurang maksimal di jalur lalu lintas Jalan Suryanata. Suryansa maksud kami dan juga di Jalan X Cendrawasih ya, Ayani 2 yang menjadi parkir abadi di sana oleh Kadis Hub Kota Samarinda Hotma Maril Tua Manalu berikut ini.
5: Marilah kita waktu yang terkait dengan keluhan tadi ini kami sampaikan pertama marilah kita warga Kota Samarinda memiliki effort etika berlalu lintas karena disiplin berlalu lintas itu dimulai dari diri kita sendiri. Ketika kita sudah melihat ada rambu, sudah mengetahui ada terkait dengan larangan masuk, ya kita harus ikutin aturan tersebut. Ketika tidak disiplin atau melanggar rambu, disitulah awal mulanya terjadi kecelakaan lalu lintas, awal mulanya terjadi kesemerawutan lalu lintas. Jadi kita harus memiliki mental disiplin tanpa harus diawasin. Penegakan hukum tidak bisa selalu dan terus di sana. Tapi ini menjadi atensi kita juga. Nanti kami akan berkoordinasi dengan teman-teman Satlantas karena penegakan hukum ada di ranah teman-teman lantas. Mungkin itu saja, Mbak.
6: Oke, kalau boleh tahu patroli atau penegakan hukum dari Dishub itu biasanya apakah rutin digelar gitu Pak atau memang menunggu ada dari masyarakat nih patuhan seperti itu?
5: Kami tidak ada punya kewenangan untuk penegak penilangan atau apapun. Semua ada kewenangan di Dishub apa di lantas. Kami adalah terkait dengan pengaturan rekayasa lalu lintasnya saja.
6: Berarti harus ada koordinasi ya Pak ya, juga dari Dishub
5: dengan Satlantas. Ya tuh, opini masyarakat itu ya tuh, yang kita bangun dengan masyarakat itu punya etika berlalu lintas yang baik, disiplin tanpa harus diawasin. Karena itu semua adalah untuk kepentingan keselamatan pengguna jalan masing-masing.
6: Kemudian yang di jalan Cendrawasih juga Pak yang katanya dekat SPBU, itu kan ada toko juga yang mana itu orang-orang pada parkir di situ tapi juga orang yang mau ke SPBU itu jadi terhalang gitu Pak antriannya.
5: Oh, kalau yang itu nanti ini saya tadi setelah saya dapat info dari Mbak itu langsung saya anggota saya suruh cek ke sana.
6: Jadi langsung ditindaklanjuti ya Pak?
5: Ya, betul.
1: Ya, itulah pendengar ya, wawancara singkat ya oleh tadi pertanyaan oleh Bu Siti Anjasmara di Samarinda terkait terkait penegakan hukum yang kurang maksimal di Jalan Suryansah tadi sudah dijawab. Apakah ada pengawasan tindak lanjutnya di Jalan Cendrawasih itu masih dikoordinasikan lah ya Bu Siti ya. Ini harapannya juga Anda mendengarkan siaran kami di sembilan pagi ini nanti sudah diteruskan oleh Kadis Hub dan jajaran Satlantas Kepolisian dalam hal apa yang melawan arus dan parkir yang tidak kesesuaian di jalur Jalan Ayani 2 ya. Dekat pom bensin arah menuju perumahan Alaya. Terima kasih. Tadi adalah wawancara singkat oleh Sela Deva Anjayani sempatan pagi hari ini. Ya, kami masih meneruskan keluhan Anda tadi terkait Pak Toat tadi ya masih kami teruskan. Harapannya sesegera mungkin dijawab oleh kawan-kawan dari jajaran Dinas Kesehatan Kalimantan Timur maupun dari Kutai Barat. Namun kami haturkan maaf, siaran sindikasi di pagi hari ini Bung Imran ya. Oh, nampaknya di mahulunya ada kendala masti listrik, jadi tidak bisa ikut siaran sindikasi kita di pagi hari ini. Ya, mohon maaf, nampaknya tidak bisa menghadirkan siaran sindikasi dari kawasan perbatasan Kalimantan Timur, tepatnya di Makam Ulu. Ya, Anda bisa masih bertelepon atau statement di kesempatan pagi ini. Masih tersisa waktu 12 menit ke depan hingga merapat pukul 10 nanti. Tadi masyarakat yang kami aturkan di awal, terima kasih dalam hal sumbang saran, masukan, nanti kita akan konfirmasi lebih lanjut di kesempatan pagi hari ini. Ya, para pendengar juga, ini ya hal menarik dari topik-topik yang nasional hingga daerah, bagaimana masyarakat kali ini dari Kementerian Haji dan Umrah yang baru saja mengeluarkan peringatan keras yang sangat krusial bagi kesehatan dan keabsahan ibadah para jemaah haji kita, agar seluruh jemaah haji diimbau dengan sangat untuk melakukan pembayaran dam atau denda syariat dalam melalui jalur-jalur resmi yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Yang peringatan ini sendiri dikeluarkan menyusul maraknya praktik pencalonan dan tawaran paket dam ilegal dengan harga murah yang berpotensi merugikan jemaah secara finansial bahkan maupun spiritual. Dan isu ini membongkar adanya ekosistem gelap yang memanfaatkan ketidaktahuan atau kepolosan para jemaah haji saat berada di tanah suci. Bahkan praktik pembayaran dam lewat jalur tidak resmi seringkali berakhir pada penipuan, di mana hewan kurban yang dijanjikan ternyata tidak disembelih sesuai syariat, bahkan uangnya raib dibawa kabur oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal inilah yang menjadi tentunya mencederai kesempurnaan ibadah haji yang telah dinanti-nanti bertahun-tahun oleh jemaah haji yang ada di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Haji dan Umrah juga menegaskan bahwa jalur resmi menjamin akuntabilitas yang tinggi. Dengan hewan yang disembelih dipastikan sehat, prosesnya sesuai dengan ketentuan fikih, dan juga pendistribusian dagingnya benar-benar menyasar masyarakat yang memerlukan di seluruh jazirah Arab tentunya. Ya, luar biasa sekali tadi wanti-wanti ya dari Kementerian Haji dan Umrah yang agar jemaah haji ini membayar dam denda syariat kurbannya melalui kanal resmi ya, agar tidak mudorot pembayaran damnya. Tadi laporan Pak Muran Adnan di Muara Syiran terkait kepesertaan BPJS Kesehatan telah diteruskan ya, tentunya sedang dibahas oleh pihak terkait dan infonya telah diterima oleh hubungan masyarakat dari BPJS Kesehatan tadi ya pukul 9.15 waktu Indonesia Tengah, dan mohon ditunggu jawabannya untuk Pak Adnan ya dari Muara Syiran di kesempatan pagi hari ini. Hal topik lain yang menarik ya pendengar yang dapat Anda dengarkan juga di kesempatan pagi ini terkait Koperasi Merah Putih, yang bahwasanya ini menjadi getol-getolnya ya kalau masyarakat atau sanak family Anda yang ikut serta di sebagai pegawai Kopdeskel beberapa waktu lalu sudah membuka jalur-jalur untuk sebagai pegawai Kopdeskel ya. Nah, sebagai nadi perekonomian Indonesia yang sejatinya berada di desa yang kini sudah jadi harapan baru ya, melalui optimalisasi Koperasi Merah Putih yang selagi ini yang ditempuh sebagai koperasi bukan lagi sekadar kelembagaan di masa lalu, melainkan motor penggerak utama modern saat ini. Kalau kehadiran Koperasi Merah Putih ya memicu perdebatan menarik ya, kalau kami lihat dari media sosial mengenai kesiapan SDM-nya di lapangan, bahkan pengrekrutan besar-besaran yang dilakukan dari Kopdeskel ini sendiri. Dan juga kita ketahui bersama tantangan terbesar di koperasi Indonesia ini ya, bahkan berdekade-dekade adalah masalah tata kelola, transparansinya, bahkan digitalisasi yang kerap tertinggal. Harapannya juga dari Koperasi Merah Putih ini menjadi motor baru yang menuntut adanya perubahan manajemen total agar Koperasi Merah Putih ini bersaing dengan korporasi besar seperti korporasi biru, ada juga korporasi merah ya, Anda tahu sendirilah ya, kami tidak sebutkan merek ya di radio ini ya. Namun program ini tidak berjalan optimal, harapan juga pemerintah cepat sasaran ya dalam menyebut ekosistem baru di Koperasi Merah Putih ini. Kita harapan bersama sudah besar-besaran ya digaungkan oleh pemerintah dalam hal penempatan pegawai dari Koperasi Merah Putih. Ya, mungkin kita jeda terlebih dahulu untuk guna mendengarkan iklan layanan masyarakat berikut ini. Sesaat lagi di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Jakarta Sebelum Pagi, karya Zigi, merupakan kumpulan cerita pendek yang menggambarkan kehidupan sehari-hari di Jakarta. Dalam buku ini menghadirkan Jakarta dalam sudut pandang yang jarang dieksplorasi. Zigi menggambarkan kota ini dengan kejujuran yang mengena. Ia tidak hanya menyoroti kilau gemerlap perkotaan, tetapi juga kehidupan sehari-hari warga Jakarta yang berjuang untuk bertahan dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh tekanan. Zigi menggambarkan karakter-karakter yang kompleks dan otentik. Setiap karakter memiliki latar belakang, keinginan, dan konflik masing-masing, sehingga membawa nuansa kemanusiaan yang kuat. Dengan gaya

0: Ya, masih di Halo RRI edisi hari ini 18 Mei 2026 bersama saya bertugas Rizky dan juga Bung Zulfikar dan juga Bung Nopem Budi dan juga pengarah acara pagi ini ada Mbak Kati Margarayu. Di sempat pagi kita akan apa nampung kembali ya curhatan dari masyarakat, ada Pak Usman ya. Pak Usman, selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi. Selamat beraktivitas.
0: Iya.
1: Saya Usman dari Kota Balikpapan.
0: Oke, dari Balikpapan. Siap. Apa nih keluhan masukannya dari Halo RRI selamat pagi ini?
1: Kebetulan saya dari Forum Komunikasi Pelayanan Teknologi Tepat Guna.
0: Oke.
1: Provinsi ya. Kalimantan Timur. Mm-hmm. Bentukan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
0: Oke.
1: Provinsi Kalimantan Timur. Siap. Rencana Agustus, tanggal awal Agustus itu akan ada event provinsi. Eventnya itu gelar teknologi 10 kabupaten kota sekaltim. Okay. Ya kan, tempatnya di Kubar, permasalahannya jalannya aduh ampun. Aku udah tahatul langku kalau jalan di sana itu. Ini ya yang biasa Bung Hayi juga sering dengar ngomong seperti itu. Ini loh event yang bergengsi nih.
0: Betul.
1: 10 kabupaten kota kami sudah berkali-kali rapat di DPMPD itu mengeluhkan jalan.
0: Jalannya.
1: Mengeluhkan ya. Jalan. Bagaimana bisa dengarkah Pak Gubernur seperti ini? Mohon ditanggap karena nanti kalau jalannya jelek serta tidak ada datang di sana,
0: ya kan? Ya. Kan ada efek dominonya itu, ya gelaran ini.
1: Pasti ya kan. Jadi karena ini gelar teknologi tepat guna yang bisa mengangkat ekonomi masyarakat sekaltim, ya kan? Mm-hmm. Apalagi ini temanya tentang pangan ya, pangan
0: ya, bagaimana? Pangan ya.
1: Mm-hmm. Pangan, ketahanan pangan sekaltim diperkuat sehingga seluruh Kaltim masyarakatnya sejahtera.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin saja keluhan saya. Terima kasih
0: Pak Ketua. Ya. Siap. Sehat selalu Pak Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ya Pak Usman dari Ketua Forum Pelayanan Teknik Seberaguna dari Dinas DPMPD ya, dari Kalimantan Timur di Kaltim ya, speknya apa skopnya. Awal Agustus ini akan melakukan event di tingkat provinsi yang diikuti 10 kabupaten kota. Permasalahan infrastruktur yang diharapkan didengarlah dari pemangku kepentingan dalam hal jalan infrastruktur yang menuju ke sana, karena ini menjadi berkas sendiri harusnya karena event ini skala provinsi ya, diharapkan juga pemangku kepentingan dari Pemkab juga menjadi koordinasinya ke pemerintah provinsi dalam hal jalan yang rusak. Terima kasih kami haturkan kepada pendengar kami yang sudah bergabung, ada 567. Terima kasih.
2: You're listening 99.4 FM RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: jam full kita bakal kasih hiburan paling gokil, lagu-lagu koplo hit.
1: Memaparkan spesifikasi teknis kendaraan, fasilitas pendukung hingga konsep operasional mobil toko keliling agar dapat dimanfaatkan untuk distribusi barang dan pelayanan perdagangan.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Mau berapaan, Mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
3: Kan nyamuk bisa terbang.
5: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
6: RPD Kutim FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya. Agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Ecutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
2: Dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Halo, selamat siang pendengar dan selamat bergabung bersama kami di Warta Siang hari ini edisi siar Senin 18 Mei 2026 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan informasi terkini lainnya akan kami sajikan untuk 1 jam ke depan dari pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar dan pemirsa, sejumlah informasi sudah kami rangkum di ruang dengar Anda. Informasi di antaranya dari Mahulu, bongkar rahasia kampung Lutan, Mahakam Hulu yang sukses ternak 1000 ayam petelur, hingga harga penjualan kambing Idul Adha 2026 ikut terdampak kenaikan ongkos kirim. Hadir pula warga bantah isu penolakan tambang di Desa Tani Bakti Kukar sebut operasional masih kondusif. Ya, informasi juga kami rangkum seputar harta kekayaan Kasatres Narkoba. Kukar naik drastis dalam 2 tahun, kini tersangka bisnis narkoba. Selain informasi ini, pendengar dan pemirsa, sejumlah informasi penting dan juga terkini lainnya akan kami rangkum hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan Anda dapat menyaksikan informasi-informasi ini melalui live streaming RPD Kutim di rpd.kutaitimurkap.go.id dan juga melalui live TikTok RPD Kutim dan sejumlah platform RPD yang bisa Anda gunakan untuk mendengarkan langsung informasi-informasi dari Kaltim, Kaltara, dan informasi terkini lainnya.

Baik, pendengar bersama saya Esther, inilah informasi selengkapnya untuk Anda dan informasi-informasi ini kami rangkum dari Media Tribun Kaltim. Kita ke Jelang Perprov Kaltim 2026, Dispora Parpaser desak kontraktor selesaikan venue dalam 5 bulan. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Parpaser mengambil langkah tegas dengan mendesak para kontraktor pemenang tender untuk menyelesaikan pembangunan sejumlah venue utama maksimal dalam waktu 5 bulan. Langkah kejar tayang ini dilakukan guna memastikan seluruh fasilitas olahraga siap digunakan sebelum ajang bergengsi Pekan Olahraga Provinsi ke-8 Kalimantan Timur tahun 2026 dimulai pada November mendatang. Percepatan ini juga merupakan arahan langsung dari Bupati Paser Fahmi Fadli yang menekankan agar venue dengan progres di bawah 50% segera diprioritaskan pengerjaannya. Perhatian serius Bupati terhadap pembangunan ini bertujuan memastikan Kabupaten Paser sebagai tujuan rumah Perprov Kaltim dapat menyelenggarakan ajang olahraga bergengsi tersebut dengan sukses. Sejumlah venue yang menjadi sorotan diantaranya Gedung Sepak Takraw dan Gor Senam yang progresnya masih berada di angka 44%. Kepala Bidang Olahraga Dispora Parpaser Abdi Firmana menyampaikan, meski progres masih rendah, pengerjaan kedua venue itu sebenarnya sudah memasuki tahap akhir. Ditegaskan kondisi tersebut tidak akan menjadi hambatan besar dikarenakan kondisi bangunan sudah berdiri kokoh sehingga pekerjaan yang tersisa lebih banyak bersifat penyelesaian detail. Optimisme itu didasarkan pada tenggat waktu yang masih tersedia sekitar 5 hingga 6 bulan sebelum pelaksanaan Porprov pada November mendatang. Dispora Parpaser juga menekankan pentingnya komitmen kontraktor yang memenangkan tender dan menyebut bahwa kontraktor diberi target maksimal 5 bulan untuk menyelesaikan pengerjaan kedua venue tersebut. Selain dua venue prioritas itu, pembangunan venue lain yang progresnya sudah di atas 50% juga dipastikan akan selesai sesuai jadwal. Pendengar dan pemirsa, Dispora Parpaser juga berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat agar seluruh fasilitas siap digunakan saat Perprov Kaltim berlangsung. Sebab keberhasilan penyelesaian venue bukan hanya soal fisik bangunan, tetapi juga kesiapan tata letak dan eksterior agar sesuai dengan konsep awal. Hal ini penting untuk memberikan kenyamanan bagi atlet maupun penonton yang hadir. Dari Tanah Paser, kita ke informasi selanjutnya terkait harta kekayaan Kasatres Narkoba Kukar naik drastis dalam 2 tahun, kini tersangka bisnis narkoba. Ya, namun sebelumnya kami hadirkan informasi tersebut. Kita ke rangkaian siasat licik Kasat Narkoba Kukar peralat anak buah jadi kurir barang haram etomidat. Ya, komitmen tanpa kompromi dalam memberantas peredaran gelap barang haram narkotika di wilayah hukum kepolisian daerah Kalimantan Timur benar-benar diuji dari dalam. Di tengah genderang perang yang ditabuh lantang, tamparan keras justru menghantam internal Korps Bayangkara di Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Seorang perwira pertama yang seharusnya berdiri di garda terdepan memburu bandar, kini justru harus meringkuk di balik jeruji besi. Sebagai sosok tersebut adalah AKP Yohanes Bonar Adiguna yang menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kutai Kartanegara. Mirisnya dalam melancarkan aksi penyelundupan pasokan jaringan antar pulau ini,
AKP YBA nekat memanfaatkan loyalitas dan kepatuhan buta dari anak buahnya sendiri, seorang bintara polisi berinisial AB. Skandal besar yang menggegerkan publik Bumi Etam ini dibongkar secara gamblang oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim.

Ya, pendengar dan pemirsa, skandal besar yang menggegerkan publik Bumi Etam itu kami sampaikan dibongkar kembali secara gamblang oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romlius di Aula Rupatama Polresta Samarinda pada minggu kemarin, di mana hadir pula Kabit Humas Kombes Pol Yulianto dan Kabit Propam Kombes Pol Haryanto. Tabir gelap ini mulai tersingkap berkat koordinasi senyap antara penyidik Ditres Narkoba Polda Kaltim dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur. Sinergi ini mengendus adanya manifest pengiriman barang mencurigakan dari Kota Medan yang bergerak menuju Kaltim lewat jasa ekspedisi. Mendapat pasokan informasi akurat, Kombes Pol Romlius langsung bergerak cepat menerapkan strategi controlled delivery atau pengiriman di bawah pengawasan. Di mana dikatakan respon taktis segera disusun, di mana tim opsional langsung dipecah menjadi dua karena informasi intelijen menunjukkan paket sejenis dikirimkan ke dua titik berbeda di Kalimantan Timur, yakni Tenggarong dan Balikpapan. Skenario pengintaian mencapai puncaknya pada 30 April 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Di depan kantor ekspedisi di Tenggarong, sejumlah polisi berpakaian sipil bersiaga menanti sang penjemput paket misterius itu. Begitu target mengambil paket, petugas langsung melakukan penyergapan tanpa perlawanan. Namun kejutan besar menghantam tim opsional saat identitasnya diperiksa, sang penjemput bukanlah kurir sipil, melainkan bintara aktif berinisial AB yang merupakan anggota langsung dari AKP YBA di Satres Narkoba Polres Kutai Kartanegara. Di bawah sumpah, AB yang gemetar mengaku sama sekali tidak mengetahui isu dan juga isi kardus itu, ia murni menjalankan perintah lurus dari komandannya untuk mengambil kiriman logistik. Ya, dikatakan saat penutup kardus dirobek di depan saksi, isinya adalah dua botol narkotika golongan 2 jenis etomidat. Penyidikan mendalam mengungkap fakta pilu, kepatuhan AB ternyata telah diperalat sang komandan sebanyak 3 kali dengan modus serupa menggunakan identitas pengiriman dan juga penerima samaran yang berbasis di Medan dan Tenggarong. Berbekal nyanyian AB serta temuan tim kedua di Balikpapan yang berhasil menyita 50 botol etomida tambahan, Ditres Narkoba langsung berkoordinasi darurat dengan Bid Propam Polda Kaltim untuk menciduk sang perwira. Pada 1 Mei 2026 subuh sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Tengah, AKP YBA resmi diamankan oleh tim gabungan dan langsung digelandang ke Mapolda Kalimantan Timur. Di depan tumpukan alat bukti elektronik dan juga manifest yang tak terbantahkan, AKP YBA akhirnya tak berkutik dan juga mengakui semua perbuatannya. Dari pengakuan YBA, bisnis haram ini terafiliasi dengan jaringan yang luas. Mereka kini resmi menetapkan 2 nama tersangka sebagai DPO atau daftar pencarian orang, yakni saudara R di Jakarta dan saudari H di Medan. Berdasarkan pelacakan manifest, total ada 5 gelombang pengiriman dengan akumulasi 100 botol etomidat, di mana komplotan ini membeli barang haram tersebut seharga 4 juta per botol dari luar pulau dan siap membakarnya ke pasar Kaltim dengan harga melambung di kisaran 500 ribu hingga 5 juta per botolnya. Usai pengumuman bukti, Polda Kaltim menggelar mekanisme gelar perkara khusus yang melibatkan pengawas eksternal demi menjaga objektivitas. Hasil menetapkan garis nasib yang bertolak belakang antara sang komandan dan anak buahnya, status bintara AP diputuskan tetap sebagai saksi karena murni menjadi korban penyalahgunaan wewenang dan juga tipu daya atasan tanpa adanya mens rea atau niat jahat, dan sebaliknya nasib nahas namun adil harus diterima oleh AKP YBA. Penyidik menjerat mantan kasat narkoba itu dengan pasal berlapis yang sangat berat, yakni pasal 119 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pasal 13
ayat 2 Junto pasal 609. Ya, pendengar, penyidik menjerat mantan kasat narkoba itu dengan pasal berlapis yang sangat berat, yakni pasal 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 13 ayat 2 Junto, pasal 609 dengan penyesuaian aturan terbaru berdasarkan KUHAP Anyar. Hingga hari ini tercatat sudah 15 hari AKP YBA mendekam di ruang penempatan khusus Markas Polda Kaltim sejak resmi ditahan pada 2 Mei lalu. Ya, pendengar dan pemirsa, kasus ini kini menjadi atensi penuh pimpinan tertinggi Polri guna menyapu bersih oknum-oknum yang mengkhianati institusi.

Kita ke informasi keterkaitan Kasatres Narkoba Kukar yang ditangkap, di mana harta kekayaan Kasatres Narkoba Kukar naik drastis dalam 2 tahun kini tersangka bisnis narkoba. Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menetapkan AKP Yohanes Bonar Adiguna atau AKP YBA, Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kutai Kartanegara, sebagai tersangka kasus narkoba. Perwira polisi ini ditangkap karena diduga menjalankan bisnis ilegal menjual etomidet, yaitu obat bius medis yang seharusnya hanya digunakan untuk anestesi pasien sebelum operasi. Ya, berikut perkembangan harta kekayaan AKP Yohanes dari tahun ke tahun. Dimulai dari 3 Juli 2018 adalah 5 juta. Kemudian 31 Desember 2018 5 juta. 16 Februari 2021 110 juta. Kemudian 31 Desember 2022 naik menjadi 186 juta 500. 31 Desember 2023 99 juta 9

Ya, pendengar dan pemirsa, dari 31 Desember 2022 yang senilai 186 juta hingga pada tahun 2025 mencapai miliaran rupiah. Dan berikut rincian harta kekayaan yang terbaru, tanah dan bangunan, di mana memiliki motor Honda Beat tahun 2019 hasil sendiri, kemudian motor Yamaha RX King tahun 2024 juga hasil sendiri, mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2019 sebagai warisan. Adapun harta bergerak lainnya seperti surat berharga, kas dan juga setara dan harta lainnya. Ya, pendengar dan pemirsa, Direktur Res Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romlius juga mengatakan kronologi terbongkarnya kasus ini semua bermula saat polisi menelusuri jaringan peredaran narkoba dari wilayah Medan ke Tenggarong dan juga Balikpapan dengan modus pengiriman melalui ekspedisi. Petugas kemudian berjaga di depan kantor ekspedisi untuk menanti barang haram datang, dan pada 2 Mei 2026 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah, saat itu datang pria berinisial A yang ternyata anggota Satres Narkoba Polres Kutai Kartanegara.

0: RPD Kutim FM.
1: Masih seputar narkotika, kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari Kutai Kartanegara kita ke Kutai Barat, di mana diduga terlibat jaringan narkoba, eks Kasatres Narkoba Polres Kutai Barat AKP Deki jalani sidang etik. Kepolisian daerah Kalimantan Timur mengambil langkah tegas terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam pusaran jaringan narkotika, di mana mantan Kasatres Narkoba Polres Kutai Barat Ajun Komisaris Polisi Deki Jonathan Sasiang dijadwalkan menjalani sidang kode etik profesi Polri pada Senin hari ini di Mapolda Kalimantan Timur. Kabid Propam Polda Kaltim Kombes Pol Haryanto menegaskan, AKP Deki telah menjalani penempatan khusus sejak 25 April lalu. Menurutnya, pelanggaran yang dilakukan tergolong berat dengan ancaman sanksi tertinggi berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Pelanggarannya maksimal nanti tuntutannya adalah PTDH, dan hari ini sidang terkait pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan terduga pelanggaran AKP Diki di Mapolda Kaltim. Kombes Pol Haryanto turut menjelaskan pula terkait kasus hukum yang dijalani AKP Deki didampingi Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romlius Tamtelahitu. Dijelaskan bahwa kasus ini bermula dari pengungkapan jaringan bandar narkoba besar di wilayah Kalimantan Timur. Awalnya pada 11 Februari, penyidik Polda Kaltim melalui operasi pekat mengungkap jaringan bandar narkoba berinisial IS di Sanga-Sanga Kukar. Di saat yang sama, polisi juga menciduk bandar lain berinisial FI yang berada di level yang sama. Pengembangan terus dilakukan hingga mengarah pada sosok berinisial ME yang diduga merupakan pengendali di level atas. Pengungkapan perkara jaringan Kutai Barat ini merupakan kolaborasi antara penyidik Polda Kaltim dengan DTP Narkoba Bareskrim Polri. Berangkat dari tindak pidana asal tersangka IS dan kawan-kawan, mereka melakukan pengembangan hingga ke Bali. Karena melibatkan jaringan besar berskala nasional yang mencakup nama-nama seperti ME dan juga JU, mekanisme gelar perkara memutuskan bahwa kasus TPPU yang melibatkan AKP Deki ini ditangani langsung oleh Bareskrim Polri. Terkait dugaan beredarnya rekaman suara yang menyebutkan belasan nama anggota polisi lainnya yang mengkondisikan tangkapan untuk dirilis di Polres Kutai Barat. Pihak Propam Polda Kaltim memastikan tidak akan tinggal diam, di mana saat ini ada sekitar 13 hingga 14 nama yang muncul di media sosial dan sedang dalam tahap pemeriksaan intensif. Mengenai keaslian rekaman suara yang beredar, pihak kepolisian telah melakukan uji forensik untuk memastikan apakah rekaman itu asli atau rekayasa kecerdasan buatan AI. Nantikan informasi lainnya kami hadirkan dari Kutai Kartanegara. Kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kemudian juga informasi seputar Idul Adha 2026 di Kalimantan Timur. Tetaplah di Warta Siang.
2: Tahun berapa, Mas?
3: 4.000 aja.
4: Siapa yang sakit?
5: Mas Fajar.
6: Sakit apa?
5: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
4: Apa itu 3M?
5: Menguras, menutup, dan mengubur.
6: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
3: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
6: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
3: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
6: Kan, nyamuk bisa terbang.
7: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
0: RPD Kutim FM.
8: Oh my God!
9: Aduh, ada apa sih, Bu Ne?
8: Itu tuh, coba dilihat.
9: Mana sih, Bu?
8: Itu loh, Pak.
9: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
9: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
9: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
9: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi, waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
10: Assalamualaikum Bu Tika.
11: Waalaikumsalam Bu.
12: Sembilan sembilan empat FM RPDQ Team.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: RPD Kutim 99.4 FM, kita kembali ke informasi dari Kalimantan Timur. Kita ke warga bantah isu penolakan tambang di Desa Tani Bakti Kukar, sebut operasional masih kondusif. Aktivitas tambang batu bara di RT 9 Desa Tani Bakti, Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kukar, disebut masih berjalan kondusif di tengah munculnya isu penolakan warga terhadap operasional pertambangan di wilayah itu. Meski demikian, masyarakat mengingatkan pentingnya perhatian perusahaan terhadap dampak lingkungan jangka panjang pasca aktivitas tambang. Ketua RT 9 Desa Tani Bakti Abdul Aziz mengatakan, sejauh ini kekhawatiran warga lebih mengarah pada dampak jangka panjang pasca aktivitas pertambangan, bukan terhadap operasional yang sedang berjalan saat ini. Dirinya menyinggung pengalaman lama terkait aktivitas tambang lain yang disebut sempat menimbulkan kerusakan bagi warga dan belum sepenuhnya terselesaikan. Namun untuk aktivitas tambang yang berjalan saat ini, menurutnya belum ada persoalan berarti di lingkungan masyarakat. Abdul Aziz menegaskan hingga kini warga RT 9 tidak mempermasalahkan aktivitas pertambangan selama perusahaan tetap memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Senada dengan itu, tokoh masyarakat setempat Ali Mudin membantah adanya penolakan massal warga terhadap kegiatan pertambangan di lokasi konsesi PT Singlurus Pratama. Dan menurutnya informasi yang beredar terkait penolakan warga tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Dirinya menyebut perusahaan selama ini telah memberikan kompensasi kepada warga terdampak, termasuk uang debu dan bantuan lainnya yang dinilai berjalan baik. Kita ke harga bahan pokok di Kalimantan Timur mulai naik.

mendongkrak biaya logistik dan juga transportasi distribusi di lapangan. Penyesuaian tarif transportasi inilah yang menjadi biang kerok utama di balik naiknya harga pangan di tingkat pedagang. Merespon situasi itu, Kepala DPU PPKM Kaltim Heni Purwaningsih menegaskan, untuk komoditas yang memiliki harga eceran tertinggi seperti beras dan juga minyak goreng, aturan harga jual bersifat mutlak dan tidak boleh dilanggar oleh para pedagang maupun distributor. Namun Heni mengakui adanya dilema di tingkat pedagang dan distributor, komponen biaya operasional di lapangan melonjak akibat penyesuaian harga BBM, dan keluhan ini pun sudah mulai disuarakan oleh para pelaku pasar. Menanggapi lonjakan harga daging segar di pasaran, Purwaningsih mengatakan bahwa Kalimantan Timur memang masih memiliki ketergantungan besar terhadap pasokan sapi hidup maupun daging dari luar daerah. Kondisi ini sangat kontras dengan komoditas daging ayam ras yang sudah mandiri. Sebagai solusi alternatif bagi masyarakat untuk mensiasati lonjakan harga daging segar di pasar tradisional, pemerintah terus mendorong pemanfaatan produk daging beku atau frozen beef impor yang secara harga jauh lebih stabil, ekonomis, dan juga higienis. Kita ke informasi lainnya dari Kalimantan Timur, kita beralih ke Mahakam Ulu. Bongkar rahasia Kampung Lutan Mahulu yang sukses melakukan peternakan 1000 ayam petelur. Kampung Lutan Kecamatan Longhubung Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur berhasil membongkar rahasia sukses pengembangan 1000 ekor ayam petelur di wilayahnya. Kuncinya adalah terletak pada inovasi menekan biaya operasional secara signifikan lewat produksi pakan ternak secara mandiri. Langkah strategis ini tidak hanya mengamankan roda perekonomian warga, tetapi juga menjadi fondasi kuat dalam mendukung program ketahanan pangan daerah. Petinggi Kampung Lutan Sukarni Jaya menjelaskan bahwa pengembangan ayam petelur menjadi fokus utama karena dinilai mampu memberikan manfaat ekonomi bagi puluhan warga. Dan menurutnya program tersebut juga didukung dengan produksi pakan ternak secara mandiri melalui penanaman jagung yang dilakukan bersama masyarakat. Tingginya biaya pakan juga menjadi alasan utama pihaknya menginisiasi penanaman jagung sebagai bahan baku utama pakan ternak. Saat ini sebanyak 1000 ekor ayam petelur telah dikembangkan dan nantinya jumlahnya akan terus ditambah secara bertahap. Hasil telur dari peternakan tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat di Kecamatan Longhubung. Sukarni menambahkan, Kampung Lutan juga bersinergi dengan Kapolres Mahakam Ulu dalam menjalankan program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah pusat. Program peternakan ayam petelur dan juga penanaman jagung itu diharapkan menjadi contoh bagi kelompok tani di kampung lain dalam membangun kemandirian pangan dan ekonomi kemasyarakatan. Informasi selengkapnya kami rangkaikan seputar harga penjualan kambing Idul Adha 2026 ikut terdampak kenaikan ongkos kirim. Penjualan dan stok kambing kurban musiman di Balikpapan mengalami penurunan akibat kenaikan biaya distribusi menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, di mana pedagang hewan kurban di Jalan Marsma R. Iswahyudi, Balikpapan, Yuswandi mengatakan harga kambing tahun ini mengalami kenaikan dibanding musim kurban sebelumnya. Kenaikan itu dipicu ongkos pengiriman yang ikut melonjak dari Majene, Sulawesi Barat ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Yuswandi menyampaikan tahun ini dirinya hanya mendatangkan sekitar 100 ekor kambing. Dikatakan lebih sedikit dibandingkan tahun lalu yang mencapai sekitar 150 ekor.
Dirinya mengatakan bahwa mayoritas kambing yang dijual merupakan jenis Etawa dengan harga yang dijual mulai dari 4 juta hingga 8 juta per ekor.

Tergantung ukuran dan juga kualitas ternak. Namun harga itu nyatanya lebih tinggi dari tahun 2025 lalu, sebab pada musim kurban tahun lalu kambing kurbannya masih dijual mulai 3 juta hingga 3,5 juta per ekor. Selain harga ternak, biaya pengiriman kambing juga mengalami kenaikan. Jika sebelumnya ongkos kirim sekitar 200.000 per ekor, kini meningkat hingga 300.000 per ekor. Menurutnya, kenaikan biaya bahan bakar dan berbagai kebutuhan operasional menjadi faktor utama membengkaknya biaya pengiriman ternak dari Sulawesi ke Balikpapan. Di samping itu, meski stok kambing tahun ini lebih sedikit, Yuswandi tetap berharap penjualan menjelang Idul Adha bisa berjalan lancar. Insentif toko agama di Kabupaten Berau 1,25 juta per bulan. PMK perketat pembaruan data penerima. Ya, pemerintah Kabupaten Berau kembali mengalokasikan anggaran insentif bagi para tokoh agama di wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Program itu menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah atas pengabdian para pembimbing rohani dalam membina umat serta mendukung pendidikan keagamaan di tengah masyarakat. Kabak Kesejahteraan Setka Berau Toto Marjito mengatakan, saat ini besaran insentif yang diterima tokoh agama mencapai Rp1.250.000 per bulannya. Penerima insentif meliputi imam, pendeta hingga dai yang tersebar di 4 kecamatan terdekat yang memiliki wilayah kelurahan. Dan penerima juga ditetapkan berdasarkan surat keputusan penerima yang telah dikeluarkan PMK Berau. Selama ini pemerintah kampung juga turut mengakomodasikan pemberian insentif bagi dai maupun juga pendeta melalui alokasi dana kampung. Jumlah penerima yang sudah dimasukkan dalam daftar penerima akan masuk dalam SK. Dijelaskan pembaharuan data penerima menjadi hal penting agar penyaluran insentif dapat berjalan tepat sasaran di Kabupaten Berau. Karena itu pihaknya berharap adanya koordinasi aktif dari kantor urusan agama di masing-masing wilayah apabila terdapat perubahan data penerima. Selain itu, pemerintah Kabupaten Berau juga melakukan penyesuaian mekanisme pencairan insentif. Jika sebelumnya pembayaran dilakukan setiap bulan, kini pencairan dilakukan setiap 3 bulan sekali.

Kita ke Kota Taman Bontang dengan kondisi terkini iklim bisnis di Bontang, penetrasi investasi usaha mikro yang marak. Ya, aktivitas usaha di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren pertumbuhan pada awal tahun 2026, di mana 4 bulan pertama 657 nomor induk berusaha baru terbit melalui sistem online single submission, di mana mayoritas didominasi pelaku usaha mikro dan kecil UMK. DPMPTSP Bontang mencatat 99,7% izin usaha yang terbit berasal dari sektor UMK. Dan Kepala DPMPTSP Kota Bontang, Aspianur, juga mengatakan tren pertumbuhan itu dinilai menjadi indikator meningkatnya minat masyarakat untuk membuka usaha mandiri di tengah tekanan ekonomi dan juga terbatasnya lapangan kerja formal. Menurutnya, pertumbuhan izin usaha itu menunjukkan iklim investasi di Bontang masih bergerak positif, terutama di sektor usaha real. Menurutnya, sektor kuliner, kemudian juga jasa, perdagangan kecil, hingga usaha kreatif masih menjadi bidang yang paling banyak muncul dalam pengajuan NIB baru. Kondisi ini dinilai memperlihatkan pergeseran ekonomi masyarakat menuju sektor usaha mandiri. Nantikan informasi-informasi lainnya kami rangkum di ruang dengar Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah di Warta Siang.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Aduh, bau asap rokok lagi.
3: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
2: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
3: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
4: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
2: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
3: Iya, Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
4: Iya, maaf, nggak lagi deh.
5: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: Mik, jogging yuk.
7: Enaknya jogging di mana, Win?
6: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
7: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
6: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
7: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
8: Serem juga. juga ya.
6: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
8: Tempat sampahnya jauh mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
7: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

RPD Kutim 99.4 FM kembali di Warta Siang untuk pukul 11.45 menit waktu Indonesia Tengah. Kita ke informasi dari Kalimantan Utara. Informasi diantaranya, abrasi pantai berpotensi ubah garis batas negara. Warga Pulau Sebatik ngadu ke DPRD Kalimantan Utara. Ya, kami kutip dari kompas.com. Warga terdampak abrasi pantai di Desa Bukit Aru Indah, Pulau Sebatik Nunukan, Kalimantan Utara, mengadu ke anggota DPRD Kalimantan Utara Rismanto yang berkunjung untuk penyerapan aspirasi di perbatasan RI Malaysia pada Sabtu lalu. Warga mengeluhkan kondisi abrasi semakin mengkhawatirkan dan menyebabkan banyak kerusakan infrastruktur. Perwakilan warga Bukit Aru Indah, Martang, mengatakan sudah ada rumah warga di desanya yang roboh akibat abrasi yang kian meluas. Martang meminta DPRD Kaltara segera berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk mengatasi persoalan abrasi yang mengancam perkampungan dan ekosistem di Pulau Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini. Menanggapi persoalan itu, Rismanto tak membantah fenomena abrasi yang semakin meluas akan sangat berpotensi mengubah garis batas negara. Ya, Pulau Sebatik yang merupakan wilayah perbatasan RI Malaysia harus menjadi fokus perhatian pemangku kebijakan di pusat sehingga persoalan abrasi yang terus-menerus mengikis garis batas negara bisa segera terselesaikan. Dikatakan sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, hilangnya daratan akibat abrasi di Pulau Sebatik bukan sekedar masalah lingkungan lokal, melainkan persoalan kedaulatan nasional yang membutuhkan penanganan lintas sektoral dari pemerintah pusat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nunukan, Kalimantan Utara mencatat, sepanjang 25 km garis pantai di Pulau Sebatik tergerus abrasi. Kasubdit Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Nunukan Mulyadi mengatakan, setiap tahun garis pantai Pulau Sebatik bergeser 5-6 meter. Ini menjadi ancaman kedaulatan negara karena berkaitan erat dengan garis batas negara. Disampaikan tahun 2023, BPBD Nunukan menghitung abrasi sudah menggerus garis pantai Pulau Sebatik sepanjang 25 km. Dirinya menguraikan, mulai Februari 2020, BPBD Nunukan mencatat abrasi menggerus sekitar 969 hektar di sepanjang pantai Pulau Sebatik. Saat itu ada 4 kecamatan di Pulau Sebatik yang terdampak, masing-masing kecamatan Sebatik Timur dengan luasan 120 hektar. Kecamatan Sebatik Induk seluas 357 hektar, Kecamatan Sebatik Barat seluas 416 hektar, dan Kecamatan Sebatik Utara seluas 76 hektar. Selain itu, sebanyak 14 unit rumah, satu bangunan posyandu, satu musola, beberapa titik jalan desa, satu jembatan pos marinir rusak parah akibat abrasi di 4 lokasi tersebut. Ya, pendengar dan pemirsa, di Sebatik Induk, abrasi juga terus menggerus Desa Padaidi dengan kerusakan seluas 2,68 km, Desa Sai Manurung seluas 2,67 km, Desa Tanjung Karang seluas 6,42 km, dan Desa Balansiku seluas 5,37 km. Di Kecamatan Sebatik Timur, abrasi meluas di Desa Tanjung Aru dengan luasan sekitar 1,56 km, Desa Bukit Aru Indah seluas 1,5 km, Desa Tanjung Harapan seluas 908,74 meter, dan Desa Sei Nyamuk seluas 3,87 km. Mulyadi menegaskan BPBD Nunukan telah beberapa kali mengirimkan proposal berisi penanggulangan abrasi ke BNPB, dicontohkan pada Februari 2020, BPBD Nunukan mengajukan usulan anggaran rekonstruksi dan rehabilitasi sebesar 96,6 miliar. Anggaran itu untuk usulan kegiatan pembangunan penahan gelombang, pembuatan siring pantai, pemecah ombak, penanaman rumput lamun, dan reboisasi hutan mangrove.
Sayangnya waktu itu anggaran digeser untuk penanggulangan kegempaan di Sulawesi Utara, sehingga mereka mengajukan lagi anggaran pada tahun 2022 dengan besaran 19 miliar dengan item kegiatan yang sama, mulai pembangunan sering pantai sampai penanaman rumput lamun. Mulyadi menambahkan proposal itu sudah menjadi pembahasan BNPB. Pemkab Nunukan juga diminta untuk memasukkan kajian dampak sosial terhadap warga sekitar dan mengkalkulasi kerugian bagi para nelayan di wilayah abrasi itu. Saat ini BPBD Nunukan akan mulai melakukan pengukuran ulang untuk memastikan luasan abrasi dan dampak kerusakan yang ditimbulkan. Data terbaru pada Senin hari ini, 18 Mei 2026, mereka ditugaskan melakukan pengukuran dan mitigasi dampak abrasi. Nantinya data terbaru akan disampaikan.

kita ke pemerintah kabupaten siapkan 24 miliar tuntaskan lahan embung Lapri. Dari Koran Kaltara kami kutip. Pemerintah Kabupaten Nunukan terus mendorong percepatan penyelesaian pembangunan embung Lapri di Sebatik yang hingga kini masih terkendala persoalan pembebasan lahan. Untuk memastikan penyelesaian berjalan cepat, Bupati Nunukan Irwan Sabri turun langsung meninjau lokasi embung pada Sabtu lalu, di mana kunjungan itu juga turut didampingi Wakil Ketua 1-2 DPRD Nunukan Haji Andi Mariati, sejumlah anggota DPRD Dapil Sebatik, serta pejabat terkait di wilayah Sebatik. Dalam peninjauan itu, rombongan mengecek area pintu air embung yang selama ini menjadi titik persoalan akibat belum tuntasnya pembebasan lahan warga. Irwan menegaskan Pemkab Nunukan serius menyelesaikan proyek strategis itu karena keberadaan embung sangat dibutuhkan masyarakat perbatasan, terutama sebagai sumber air baku, irigasi pertanian hingga penunjang ketahanan pangan.

Kita tinggalkan informasi dari Kalimantan Utara, kami hadirkan informasi seputar ekonomi Kalimantan Timur. Kaltim percepat pembangunan gerai koperasi Merah Putih. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mempercepat pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebagai upaya nyata dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni di Samarinda minggu kemarin menjelaskan hingga pertengahan Mei 2026 sebanyak 61 gerai KDKMP telah resmi berdiri di berbagai wilayah di Kalimantan Timur. Pemprov Kaltim menargetkan total 450 gerai KDKMP dapat rampung dan beroperasi penuh pada akhir Juli 2026 mendatang. Sri Wahyuni berharap keberadaan KDKMP mampu menjadi penggerak roda ekonomi masyarakat desa. Koperasi ini dirancang untuk menciptakan hubungan langsung antara pemasok dan juga pembeli dalam satu ekosistem usaha. Dengan hadirnya gerai KDKMP, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat semakin bergerak di desa. Nantinya ada supplier atau pemasok dan juga pembeli yang saling terhubung melalui koperasi ini. Salah satu gerai yang baru diresmikan berlokasi di RT 1 Kecamatan Loajanan Ilir, Samarinda. Peresmian ini dilakukan bersamaan dengan peluncuran operasional 1061 KDKMP secara serentak di seluruh Indonesia. Lebih lanjut, Sri Wahyuni menekankan bahwa keberadaan koperasi ini tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga memberdayakan warga lokal sebagai pemasok utama berbagai komoditas yang dijual.

0: ke informasi terakhir dari Kalimantan Timur seputar olahraga Kaltim. Borneo ditahan imbang Persijap 0-0. Ya, Persijap Jepara menahan imbang Borneo FC dengan skor akhir 0-0 pada pekan ke-33. Ya, kami ulangi, Persijap Jepara menahan imbang Borneo FC dengan skor akhir 0-0 pada pekan ke-33 League 2025-2026 di Stadion Gelora Bumi Kartini pada minggu kemarin, di mana mereka bermain di hadapan pendukung tuan rumah. Persijap mengambil inisiatif menekan pertahanan Borneo FC sejak menit-menit awal pertandingan, di mana tim berjuluk Laskar Kalinyamat itu berusaha mengejutkan lawan melalui permainan cepat dan juga agresif demi memanfaatkan dukungan supporter yang memadati stadion. Saat laga belum berjalan 1 menit, Persijap langsung mengancam pertahanan Borneo FC melalui tembakan keras Alexis Gomez dari luar kotak penalti. Upaya itu sempat membuat lini belakang tim tamu terkejut, namun bola masih melenceng tipis dari sasaran. Setelah tekanan awal dari tuan rumah, Borneo FC perlahan mengambil alih penguasaan bola dan mulai membangun pola permainan. Tim berjuluk Pesut Eta mencoba mengendalikan tempo pertandingan dengan aliran bola dari lini tengah untuk membuka celah di pertahanan Persijap. Peluang emas bagi tim tamu tercipta pada menit ke-17 melalui aksi individu Mariano Peralta. Pemain asal Argentina itu bergerak dari sisi kanan serangan dan berhasil menembus area pertahanan lawan. Namun penyelesaian akhirnya belum maksimal sehingga kesempatan itu gagal berbuah gol. Pertandingan kemudian berlangsung semakin terbuka. Kedua tim silih berganti melancarkan serangan dengan pendekatan berbeda. Persijap lebih banyak mengandalkan skema serangan balik cepat, sementara Borneo tetap mencoba mendominasi penguasaan bola dan membangun serangan secara sabar dari berbagai sisi lapangan. Ya, pada menit-menit akhir pertandingan, Borneo berusaha meningkatkan tekanan untuk mencuri kemenangan, namun Persijap tetap tampil disiplin dan mampu mempertahankan area pertahanan mereka dari gempuran tim tamu. Kedua tim akhirnya harus puas berbagi poin setelah wasit meniup peluit panjang dengan skor tetap 0-0. Informasi ini menutup jumpa kita di Warta Siang hari ini, edisi 18 Mei 2026. Dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sudah menyimak Warta Siang dari informasi seputar Kaltim Kaltara untuk siang hari ini. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM. Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Aduh, bau asap rokok lagi.
8: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
7: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
8: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
9: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
7: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
8: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
9: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
10: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kembali dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Selamat siang pendengar. Ya, selamat siang pendengar dan seluruh masyarakat Kuta Timur dimanapun Anda berada di siang hari ini. Kita kembali di siang hari ini di weekday untuk edisi 18 Mei 2026. Ya, dan selamat menjalankan ibadah salat duhur untuk seluruh masyarakat Kuta Timur, khususnya yang ada di dalam kota Sengata yang sedang menjalankan salat duhur untuk siang hari ini. Ya, masih bersama dengan Esther hingga di jam 1 siang hari nanti yang bakal tetap setia untuk temani ruang dengar Anda. Dan kita sudah ditemani Anggis Devaki Jatuh Rapuh ya. Lagunya keren banget. Dan semoga juga lagu yang satu ini boleh memberikan semangat yang baru, sukacita yang baru bagi Anda yang mendengarkan.

99.4 FM. Setengah mati merindu dari Judika. Membawa kebersamaan kita untuk 37 menit lepas dari jam 12 siang hari ini. Selamat siang kembali untuk pendengar semua yang mungkin saat sekarang masih tetap berada di satu tempat ya, dan masih mendengarkan RPD Kutim. Mungkin masih berada di sudut-sudut meja kerjanya untuk siang hari ini, sedang melaksanakan aktivitas sembari menikmati kopi siang, atau mungkin juga makan siang bareng teman atau dengan siapa aja untuk siang hari ini. Semoga RPD Kutim tetap menjadi teman setia Anda.

RPD Kutim 99.4 FM. Walaupun perkiraan cuaca kita belum kita ketahui untuk siang hari ini, ya, buat teman-teman yang mungkin belum dengerin RPD untuk pagi tadi, tapi kayaknya kalau lihat dari cuacanya nggak terlalu panas-panas banget ya. Oke, jadi perkiraan cuaca kita hari ini adalah hujan ringan ya, didominasi hujan ringan dan juga berawan. Seperti di Kecamatan Muara Ancalong, perkiraannya hari ini hujan ringan disertai juga Muara Wahau, kemudian juga ada Muara Bengkal, kemudian Sangatta Utara, Sangkulirang, Busang, kemudian Telen, ada Kecamatan Kombeng. Di Muara Bengkalan sendiri diperkirakan berawan bersama dengan Kecamatan Sanderan dan juga Kecamatan Batu Ampar. Selebihnya seperti Longmesangat diperkirakan juga hujan ringan, ada Kecamatan Karangan, Kaubun, Ranto Pulung, kemudian Kecamatan Teluk Pandian dan juga Kecamatan Sangatta Selatan ya. Sekian kecamatan-kecamatan tersebut juga diperkirakan akan hujan ringan. Oke, tapi untuk saat siang hari ini kayaknya nampaknya juga masih cukup panas gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin masih harus melaksanakan pekerjaan di luar ruangan atau di lapangan, masih boleh banget untuk beberapa waktu ke depan. Sembari juga mempersiapkan diri, karena kita nggak tahu ya di jam-jam berapa nanti hujannya bakal turun. Bisa juga sore hari, bisa juga malam hari.

0: Ambo dapat kabar keceknya dana desa di kampung Ambo indak sampai 1 miliar doh.
1: Loh.
2: Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
3: Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana
4: apa
3: itu?
4: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
5: Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
6: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio.
7: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
8: Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
9: Belum lagi pertanggungjawabannya.
10: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
11: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.

0: Apakah kami tak perlu dilindungi?
1: Sesungguhnya ada dana kesehatan untuk mereka, tapi korupsi merampasnya. Korupsi membunuh bangsa. Lihat, lawan, laporkan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

99.4 FM ya, seputar informasi di Kota Timur untuk hari ini. Salah satunya adalah seputar pemerintahan dan juga birokrasi, di mana baru saja Bupati Kutim melantik 4 kepala dinas yang baru atau kadis baru, yang dimana dalam pelantikan ini menekankan pentingnya disiplin dan juga reformasi birokrasi. Dan Bupati juga memberikan PR nih, alias pekerjaan rumah atau tugas khusus kepada pejabat yang baru. Selain itu juga informasi terbaru banget nih untuk Kota Timur, di mana Satreskrim Polres Kutim juga berhasil membongkar peredaran BBM subsidi ilegal dan ternyata menangkap 4 orang pelaku. Serta juga nih ya, ada Satbinmas Polres Kutim yang aktif melakukan pengamanan, termasuk menjaga penyeberangan sekolah untuk keselamatan siswa dan juga mengamankan jalur padat aktivitas belajar pada pagi hari. Ini benar banget kalau yang ini ya. Bukan berarti yang lain gak benar gitu. Jadi kalau misalkan pagi-pagi banget berangkat dari rumah, pasti masih dapatin para petugas-petugas di setiap di jalan-jalan dalam Kota Sangatta, khususnya lalu lintas yang ada. Selain itu juga adanya pengamanan terkait ibadah kenaikan Isa Al-Masih tahun 2026. Thank you. Di mana pada hari Kamis kemarin ya, semua gereja di Kota Sangatta juga melakukan ibadah yang sama ya, di masing-masing gereja ya, dan terutama di gereja saya juga di ada pengamanan gitu ya, dari bapak-bapak polisi. Semoga kebersamaan ini dan juga pengamanan-pengamanan ini terus dilakukan, bukan hanya di gereja, di masjid atau di pura atau di mana aja, tapi di setiap kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan pengamanan dalam setiap kali kegiatan. Okay, kemudian terkait lalu lintas nih, di mana nih pendengar, dilaporkan adanya kemacetan panjang nih di area jembatan sebelum Taman Nasional Kutai Renka dari arah Samarinda pada malam hari sebelumnya. Malam kemarin ya, siapa nih yang kira-kira mungkin sempat ada di dalamnya, mungkin Mas Subuh kali ya. Ada olahraga dan sosial, di mana ada Risafah Levin yang terpilih secara aklamasi memimpin Aquatic Kutim periode 2026-2030. Ada juga Gilang yang menyumbang emas untuk Kaltim di Kejurnas Triathlon Seri 1. Selain itu juga ada Sirnas C Bupati Kap Kutim telah ditutup dan menjadi ajang pembinaan bibit bulu tangkis. Okay deh, dan selamat untuk semuanya yang baru mendapatkan jabatan yang baru, tugas yang baru. Semoga amanah, dan juga untuk tugas-tugas yang saat ini tengah dilaksanakan oleh para stakeholder, semoga terus ditingkatkan agar kenyamanan, keamanan dalam Kota Sangatta terus dirasakan.

Benar, pada kutip 99.4 FM telah diterima berita laporan kehilangan STNK motor Honda dengan nopol KT6422 RG atas nama Agus Setiawan yang diperkirakan hilang atau tercecer pada bulan Februari 2026 di Sangatta, Kutai Timur. Bagi Anda yang menemukannya dapat menghubungi handphone di 0813-506-3138 atas nama Agus Setiawan, atau Anda bisa mengantarkannya di RPD Kutim yang beralamat di Jalan Sulawesi nomor 8 tentunya pada saat jam kerja. Terima kasih untuk sama-samanya di weekday dan untuk sepanjang hari ini kebersamaan kita. Kita jumpa lagi di esok hari karena setelah ini akan ada rekan-rekan sayang lainnya yang bakal menjadi teman setia Anda hingga berakhir kebersamaan kita untuk sepanjang hari ini. So, dari kawasan Sulawesi 8, nah saya sering bertugas pamit. Mandiri kita bisa. Sampai jumpa.

0: ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Leighton Terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RUPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali pendengar. Senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya. Setelah tadinya ada program program sebelumnya ya, ditemani oleh rekan Esther. Ada program Warta Siang dan juga dilanjut program Weekday tentunya pendengar ya. Dan kali ini Novani menemani Anda semuanya di program Sapa Kutim ya, tepatnya di edisi siar hari ini Senin 18 Mei 2026. Dan seperti biasanya pendengar ya, di program Sapa Kutim selama kurang lebih 2 jam ke depan hingga berakhir tuntas ya, tepat di jam 3 sore hari nanti. Silahkan buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam ya di kesempatan siang hari ini, boleh banget pendengar ya untuk ikutan bergabung bareng Novani. Dan pastinya buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam ya di nomor yang pastinya sudah gak asing lagi tentunya ya, terutama buat Anda yang selalu ikutan bergabung ya di program-program requestan lagu tentunya ya, di nomor 0811 5811683, sekali lagi di 0811 5811683. Silahkan Anda pendengar ya yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salamnya di kesempatan siang hari ini. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, sebelumnya Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya tentunya pendengar di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya masih bersemangat tentunya ya dalam menjalankan segala aktivitasnya di kesempatan siang hari ini. Mungkin yang tadinya sudah beristirahat siang ya, sudah makan siang, iya deh, tetap semangat aja untuk kembali menjalankan segala aktivitasnya. Dan buat Anda pendengar yang belum sempat untuk makan siangnya, ada baiknya untuk makan siang terlebih dahulu ya di kesempatan siang hari ini, mumpung belum terlewat jauh nih waktu makan siang tentunya ya, jangan sampai kesorean. Ya, selamat menikmati waktu istirahat siangnya aja buat Anda pendengar mungkin yang masih menikmati waktu istirahat siangnya ya di kesempatan siang hari ini. Buat yang saat ini juga masyarakat khususnya di Kabupaten Kutai Timur, Kota Sangatta, di kesempatan siang hari ini yang beraktivitas di luar ruangan ya, yang tengah berkendaraan juga, ini juga diharapkan untuk selalu berhati-hati. Ini jam-jam pulang sekolah ya kalau tidak salah ya. Iya, dia tetap semangat aja dan tetap berhati-hati dalam berkendaraannya. Pastikan untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI bagi Anda pengendara roda 2 atau sepeda motor ya. Kemudian jangan lupa untuk selalu memakai sabuk pengaman atau safety belt bagi Anda pengendara roda 4 ya atau roda lebih. Dan pastikan juga untuk melengkapi surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM maupun STNK ya. Dan pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, mengawali jumpa kita ya di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini. Sudah ada beberapa lagu yang hadir menemani waktu kita ya di program Sapa Kutim. Dan yang saat ini sedang kita dengarkan bersama-sama ada lagu dari miliknya Forange ya pendengar ya, dari Penyangkalan nih pendengar ya. Dan lagu ini sudah membawa kebersamaan kita di menit 20 ya, lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya tentunya ya di kesempatan siang hari ini yang masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM maupun yang mendengarkan siaran kami melalui live streaming ya, baik itu di website rpd.kutaitimurkab.go.id maupun juga yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi Suara ID maupun Radio Garden pendengar ya. Novani ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas untuk semuanya.
di kesempatan siang hari ini. Oke, sebelum kita lanjut masuk di sesi pertama ya di program Sapa Kutim di 0815811683. Kita dengarkan dulu satu persembahan lagu sebelum kita masuk ya untuk sesi pertama ya di kesempatan siang hari ini. Kita dengarkan bersama-sama lagu dari miliknya Bilal Indrajaya.

Di kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar, kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Senin 18 Mei 2026. Oke, baik pendengar, kebersamaan kita sudah memasuki di menit 26 ya, lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. So, langsung aja kita mulai ya, masuk untuk sesi pertama di 0811-5811-683. Langsung aja Novani bacakan ya requestan yang sudah masuk by WhatsApp ya di 0811-5811-683. Selamat siang Sapa Kutim, selamat hari Senin, apa kabarnya Mbak Novani? Ini Caca Mbak lagi di arah Sangat Lama, request lagu Siapa Menyangka dari Glenn Samuel. Salam semangat aja untuk semuanya. Oke, baik, terima kasih kembali ya buat siapa nih, Caca ya, Caca yang katanya lagi ada di arah Sangat Tak Lama nih. Oke, okay. Ya semangat juga buat Caca, dan alhamdulillah kabar Novani sehat ya dan bersemangat juga pastinya ya. Ya, terima kasih buat Caca yang sudah ikutan bergabung lagi di program Sapa Kutim ya. Tetap semangat juga buat Caca dan untuk semuanya juga ya. Ya, lagu yang di request untuk hari ini Glenn Samuel ya, Siapa Menyangka. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Caca. Dari Caca, next selanjutnya Novani bacakan di 0811-5811-683. Kak Novani, dari Kikiu, lagi makan siang aja nih. Kalau Kak Novaninya udah makan belum? Mau request lagu Alama. Makasih ya Kak, semangat siarannya. Oke, baik, terima kasih kembali buat Kikiu ya. Kikiu yang katanya lagi makan siang nih. Waduh, di mana nih? Alhamdulillah ya Novani, apa ya, sudah makan atau belum nih? Wah. Ya siapa tahu bisa ya untuk di apa nih ya, waduh, dikirim gitu. Wah. Ya, terima kasih buat Kikiu ya, selamat makan siang aja. Lagu yang di request untuk hari ini Alama ya, Alama dari Rizky Febian ya. Oke, lagunya juga ditunggu aja ya. Sekali lagi terima kasih buat Kikiu ya, salam kenal nih ya. Untuk kesempatan siang hari ini yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik pendengar di 99.4 FM untuk sesi pertama ya, dua requestan terlebih dahulu ya Novani bacakan, dan sudah ada dua lagu ya yang pastinya siap untuk diputar ya. Untuk Caca dan Kikiu ya yang sudah ikutan bergabung untuk sesi pertama ya di program Sapa Kutim. Dan pendengar, sekali lagi buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salamnya, dipersilahkan bisa ya ikutan bergabung bareng Novani di 0811-5811-683. So, langsung aja kita dengarkan dua buah lagu terlebih dahulu ya di sesi pertama. Di nomor urut pertama ada Glenn Samuel, Siapa Menyangka, dan ada lagu Alama ya, Rizky Febian. Ini pendengar ya, featuring Adrian Khalif. Dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
5: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu perokok pasif itu.

0: Dampaknya lebih berbahaya loh.
1: Iya, maaf, nggak lagi deh.
2: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Tahu berapa, Mas?
4: 4.000 aja.
3: Siapa yang sakit?
5: Mas Fajar.
3: Sakit apa?
5: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
3: Apa itu 3M?
5: Menguras, menutup, dan mengubur.
3: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
4: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
3: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
4: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
3: Kan nyamuk bisa terbang.
6: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
7: RPD Kutim FM.
8: Anywhere do you come from? Anywhere, every day you'll listen. 99.4 FM.
9: Oh yeah.
8: 99.4 FM. Yeah. RPD Kutim.

99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar, kembali masih bersama dengan Novani ya di program Sapa Gutim untuk edisi siar hari ini Senin 18 Mei 2026. Oke, baik pendengar ya, baik kembali di 0811 5811 683 buat anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam ya di kesempatan siang hari ini. Oke, tadi sudah Novani puterin ya lagu yang di request oleh Mbak Caca ya, dan juga Kakak Kiwiu ya. Kikiu, bukan Kiwiu, deng. Oke, lagunya sudah Novani puterin ya. Terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, next selanjutnya kembali di 0811 5811 683. Kita masih berada di sesi pertama ya di program Sapa Kutim. Oke, langsung aja Novani bacakan requestan ya untuk sesi pertama. Kita masih berada di sesi pertama di nomor urut ketiga ya. Langsung aja Novani bacakan. Sapa Kutim, mau ikutan request lagu dong? Aku email lagi di kantor aja. Lagu Galora Asmara versi Tisa Biani. Thank you, salam manis aja buat semua warga Sangatta. Oke, baik, terima kasih kembali. Salam kenal ya buat email. Email katanya lagi ada di kantor aja ya. Oke, tetap semangat ya buat email. Dan terima kasih sudah ikutan bergabung. Dan lagu yang di request adalah lagu Gelora Asmara ya versi Tisa Biani. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat email ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, mungkin langsung aja ya untuk sesi pertama di nomor urut ketiga ya. Langsung aja Novani puterin requestannya email ya. Email yang katanya lagi ada di kantor aja. Iya deh, tetap semangat aja buat email. Oke, lagunya langsung Novani puterin ya. Gelora Asmara yang dinyanyikan versi ulang ini ya. Remake gitu ya. Tisa Biani.

RBD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar, ya kembali bersama dengan Novani di program Sapa Kutim dan kembali di 0811-5811-683. Langsung aja kita sudah berada di sesi kedua ya di kesempatan siang hari ini dan kebersamaan kita sudah berada di menit 49 lepas dari jam 1 siang. Untuk saat ini beberapa menit lagi ke depan pendengar ya, tepat di pukul 14.00 atau jam 2 siang. Seperti biasanya RPD Kutim akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Jadi kita jeda selama kurang lebih 30 menit pendengar ya untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, selagi masih relay berlangsung, tentunya Anda masih bisa mengirimkan requestannya ya di 0811-5811-683. Langsung aja kita masuk untuk sesi kedua ya, dan kembali di 0811-5811-683. Assalamualaikum RPD Kutim, Sapa Kutim, mau request lagu Mbak Novani, lagu Wali judulnya Baik-baik sayang. Salam-salamnya buat semua pendengar Sapa Kutim, buat yang baca terima kasih 99,4 FM bersama kita cerdas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya. Buat siapa nih? Buat salam ya, Mas Salam. Sudah ikutan bergabung lagi ya di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini ya. Gimana nih untuk kabarnya Mas Salam nih untuk hari ini? Ya semoga kabar baik ya dan semangat ya pastinya buat Mas Salam ya. Terima kasih sudah ikutan bergabung lagi di program Sapa Kutim. Dan lagu yang di request ya untuk hari ini adalah lagu dari miliknya Wali ya, Baik-baik sayang. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih ya buat Salam yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, dari Salam, next selanjutnya Novani bacakan. Halo Mbak, selamat siang. Dari Nana di Sangatta Utara, request lagu Perfect dari Ed Sheeran, spesial buat ayangku yang lagi ngeret. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih kembali. Halo Mbak Nana, gimana nih untuk kabarnya juga nih hari ini? Semoga juga dalam kabar baik dan sehat ya. Baru ikutan gabung lagi nih buat Mbak Nana ya, lama gak kedengeran suaranya. Suaranya maksudnya. Lama gak ikutan request gitu ya. Oke, lagu yang di request untuk hari ini Ed Sheeran ya, Perfect. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Mbak Nana. Oke, baik berdengar di 99.4 FM ya. Untuk sesi kedua ya di 0811-5811-683, requestannya Mas Salam ya dan juga Mbak Nana ya. Untuk kesempatan sesi kedua, langsung aja ya Novani puterin lagu yang sudah di request tentunya di kesempatan siang hari ini. Mungkin dua lagu ya untuk sesi kedua masih terjangkau nih. Kebersamaan kita tepat di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah ya, sebelum kita bergabung ya relay bersama dengan Pro 3 Jakarta.

0: saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat.
2: Semua ikut naik. Ikut naik, hari jual juga kita ikut naik, cuma paling yang ini kadang-kadang ngeluh, yang pembeli yang ngeluh nih.
1: Dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat.
2: Semua ikut naik, ikut naik, hari jual juga kita ikut naik, cuma paling yang ini kadang-kadang ngeluh, yang pembeli yang ngeluh nih.
3: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pertahanan untuk stabilitas nasional. Pelemahan nilai tukar rupiah memberikan dampak terhadap harga sembako di sejumlah daerah. Korea Utara meningkatkan pertahanan di sepanjang perbatasan selatan dengan Korea Selatan. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pertahanan sebagai syarat utama terciptanya stabilitas nasional, terutama di tengah kondisi geopolitik yang kian memanas. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
4: Kita menerima 6.
5: Presiden Republik Indonesia menyerahkan secara simbolis alat utama sistem senjata atau alutsista seperti pesawat tempur, pesawat angkut VIP, hingga misil ke Tentara Nasional Indonesia, alutsista dari negara Perancis. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya mengatakan, pemerintah Indonesia terus meningkatkan kekuatan pertahanan sebagai penangkal. Presiden Prabowo menekankan pentingnya pertahanan sebagai syarat utama untuk terciptanya stabilitas nasional, terutama di tengah kondisi geopolitik yang kian memanas. Hal itu disampaikan Presiden dalam sambutannya di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pagi tadi.
1: Ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian. Dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat.
5: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan negara menyiapkan anggaran signifikan untuk alutsista karena di situasi global yang terus memanas, Indonesia harus memiliki kekuatan yang mumpuni.
6: Tapi yang ini kan dianggarkan cukup lama, jadi nggak ada masalah. Ini udah anggaran lama nih, jadi tinggal implementasi aja. Ini deliverynya kebetulan sekarang hari ini sebagian.
7: Totalnya berapa?
8: Total berapa, Pak, anggarannya, Pak?
6: Oh, anggarannya? Oh, nanti rahasia itu.
9: Izin konfirmasi, Pak, 8,1 miliar dolar.
6: Saya nggak bisa konfirmasi itu. Kalau pertahanan kan rahasia, kan? Nanti akan ada banyak. Mungkin lebih. Tapi akan kita perkuat terus darat, laut, dan udaranya. Saya kan bagian bayar aja, kita bayar.
10: Dalam tahun dekat ini ataupun tahun depan?
6: Tahun depan ada, tahun depannya lagi ada. Tahun depan udah dianggarkan juga cukup besar. Jadi kan di tengah uncertainty seperti sekarang, apakah yang betul kita harus jaga kemampuan pertahanan.
5: Dalam kegiatan itu, Kepala Negara didampingi oleh Menteri, seperti Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kemudian hadir pula Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, dan Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Muhammad Tony Harjono. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Thank you.
3: Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan mulai dirasakan pedagang di Pasar Senen, Jakarta, yang mempengaruhi modal usaha pedagang hingga daya beli masyarakat di pasar tradisional. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
7: Sejumlah pedagang sembako di Pasar Senen Jakarta mulai merasakan kenaikan harga pada sejumlah komoditas kebutuhan pokok. Pedagang bahan pokok Rum menjelaskan harga bawang merah kini naik menjadi Rp55.000 dari sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga dari tingkat agen turut berdampak pada penurunan daya beli masyarakat serta omset harian pedagang. Untuk menyesuaikan kondisi pasar, sebagian pedagang memilih mengurangi volume pembelian stok barang dagangan.
8: Harganya pada naik. Naiknya ya lumayan, jadi ya ngikutin. Naik kayak bawang merah itu naik, juga kayak apa, semua naik lah. Sedikit-sedikit sih naiknya, nggak banyak.
11: Kalau boleh tahu, bawang merah biasanya berapa, Bu?
8: Biasa 50, sekarang 55. Naik kayak minyak goreng, tadinya kan dagang minyak goreng, sekarang enggak, habisnya naik. Iya.
7: Sejumlah harga komoditas protein hewani di Pasar Senen juga mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Penjual daging sapi Edi mengungkapkan harga daging sapi kini naik menjadi Rp150.000 dari sebelumnya Rp135.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut mulai memicu keluhan dari konsumen.
2: Masih hampir ini ya, merata. Semua ikut naik. Kalau ikut naik, harga jual juga kita ikut naik. Cuma paling yang ini kadang-kadang ngeluh. Yang pembeli yang ngeluh nih.
11: Terus cara Bapak mensiasatinya gimana?
2: Ya gitu aja paling. Kita sesuaiin ini aja harga dari ini. Ibarat dari sana naik 5.000 atau kita ikutin naiknya segitu.
7: Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah komoditas pangan kering dan hasil laut juga mengalami perubahan harga. Harga ikan kapas naik dari Rp170.000 menjadi Rp200.000 per kilogram, sementara ikan teri Medan meningkat menjadi Rp180.000 per kilogram. Sementara itu, harga daging ayam ras masih terpantau stabil di kisaran Rp35.000 per kilogram karena pasokan dari peternak dinilai mencukupi. Di sisi lain, harga cabai rawit merah masih bertahan di kisaran Rp80.000, sedangkan tomat turun menjadi Rp18.000 dari sebelumnya Rp25.000 per kilogram saat Ramadan lalu. Di tengah perubahan harga tersebut, pedagang berharap kondisi pasar kembali stabil menjelang momentum Idul Adha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberikan tekanan terhadap harga bahan pokok di pasar tradisional, seperti di pasar Ketapian dan pasar. Informasi selengkapnya disampaikan Tri Larasati.
12: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberikan tekanan terhadap harga bahan pokok di tingkat pasar tradisional. Di kawasan pasar Ketapian dan pasar, salah seorang pedagang Mita menyampaikan, kenaikan harga komoditas kebutuhan sehari-hari hingga mencapai 30% dalam beberapa pekan terakhir.
13: Ada banyak 30% salah satu sama perang itu yang ini bikin apa solar naik. Jadi ekonominya kan ikut-ikutan turun. Agar melemahnya rupiah tidak memberatkan masyarakat.
12: Mita menambahkan kondisi ini dipicu oleh meningkatnya biaya distribusi dan harga bahan baku yang bergantung pada komponen impor. Di sisi lain, salah seorang pembeli Atik Cahya berharap sejumlah komoditas strategis seperti bawang putih, gula pasir, minyak goreng, dan telur ayam yang menunjukkan tren kenaikan ditemukan solusi agar masyarakat tidak terbebankan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi harian.
14: Dengan dampak rupiah yang melemah ini, saya berharap mungkin untuk harga sembako, misalnya kayak kebutuhan pokok kita ya sehari-hari, kayak beras atau enggak daging kayak apalah semuanya itu saya harap tidak melonjak terlalu drastis seperti itu aja.
12: Oleh karena itu penguatan koordinasi antara pemerintah, otoritas moneter, dan pelaku distribusi menjadi langkah strategis untuk menjaga ketersediaan pasokan serta menekan gejolak harga di pasar tradisional. Stabilitas harga bahan pokok dinilai penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan menjaga kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Dari Denpasar, Provinsi Bali, Tri Larasati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Koordinator Perlindungan Jemaah dan Satuan Operasional Arafah, Musdalifah, dan Mina, Harun Al-Rashid, menyatakan pihaknya akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari PPIH Arab Saudi yang telah bertugas haji satu kali, terutama dari unsur perlindungan jemaah. Syariful Alam menyampaikan informasi selengkapnya. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Koordinator Perlindungan Jamaah dan Satuan Operasi Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Al-Musna, Harun Al-Rashid, mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur perlindungan jamaah atau linjam. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah. Dan pendengar, tim Mina ini memberikan pengawasan dan juga penyambutan jamaah Indonesia menuju Musdalifah. Pada 10 Zulhijjah itu merupakan waktu yang krusial dan langsung memberikan bantuan terutama kepada jamaah haji Indonesia yang lansia dan juga para penyandang disabilitas. Berikut keterangan dari Harun Al-Rashid. Ya, mendengar.
3: Alam, mendengar, silakan dilanjutkan laporannya. Ya, silakan dilanjutkan laporannya.
16: Ya, pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya seluruh jamaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh agar menjaga pada fase puncak haji nanti di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Arus Musna dapat mempersiapkan diri. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah haji dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya beralih ke tanah air, jemaah haji Indonesia asal Tanjung Pinang seluruhnya telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui embarkasi Batam. Informasi selengkapnya disampaikan Garda Ramadan. Garda.
17: Ya, baik pendengar, Pro 3. Pelepasan kloter pertama calon jemaah haji kota Tanjung Pinang berlangsung di Pelabuhan Sri Bintanpura pada tanggal 21 April kemarin. Pemberangkatan jemaah gelombang 2. Ini dimulai dari kloter 15 hingga kloter 25 sejak 5 Mei hingga 22 Mei 2026. Dengan total provinsi Kepri, memberangkatkan sebanyak 1076 jamaah haji pada musim haji tahun 2026 masehi ini. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, memimpin langsung prosesi pelepasan dan memastikan kesiapan fisik dan barang bawaan jamaah dalam pemberangkatan menuju embarkasi Batam. Yang menegaskan pemerintah daerah memberikan perhatian penuh agar proses keberangkatan berjalan tertib, aman, dan sesuai jadwal.
18: Alhamdulillah, hari ini semua kita lihat jemaah haji kita yang akan berangkat semua dalam keadaan kondisi yang prima, fit, dan tentunya juga kita berterima kasih semua para pihak yang telah membantu hingga terselenggaranya pelaksanaan jemaah haji tahun ini, dan semoga kita lindungi bersama agar para jemaah haji kita dapat melaksanakan rangkaian pelaksanaan ibadah haji dalam keadaan sempurna, tentu dalam semua pergi dalam keadaan sehat. Kita berharap kita kembali dalam keadaan sehat, dan kita berharap semua mudah-mudahan kembali nanti mereka menjadi haji yang mabrur dan murah, dan berkah juga untuk doanya kepada seluruh masyarakat.
17: Informasi terakhir yang kami terima dari petugas haji daerah yang telah berangkat pada gelombang 1 di Tanah Suci, para jamaah telah mengikuti kegiatan manasik yang dipandu langsung oleh para pembimbing ibadah. Jamaah haji ada yang sudah melakukan umrah sunnah dan membatalkan umrah famili yang sudah tiada, sambil menunggu pelaksanaan wukuf tanggal 8 Zulhijjah menuju Arafah. Dan sejumlah jamaah ada yang mengalami sakit batuk-batuk karena faktor cuaca dan iklim yang berbeda di Tanah Suci. Menyikapi perbedaan kondisi cuaca dan iklim tersebut, para jamaah diimbau memaksimalkan ibadah di hotel guna menjaga kondisi fisik supaya dapat melaksanakan rangkaian rangkaian puncak ibadah haji dengan selancar. Sekian dari Tanjung Pinang, reporter Galip Adi. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya informasi haji di embarkasi Juanda akan disampaikan Oni Arianto. Oni.
19: Ya, pendengar, seorang calon jamaah haji kloter 102 asal Tulungagung Ahmad menyiapkan diri secara fisik maupun mental jelang keberangkatan ke Tanah Suci. Pada usia 65 tahun, Ahmad, jamaah haji dari kloter 102 mengaku lebih berhati-hati untuk menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji nanti. Ahmad mengatakan persiapan spiritual menjadi hal yang utama sebelum berangkat ke Tanah Suci. Ahmad berusaha menjaga sikap dan tutur kata agar dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar. Selain kesiapan mental, Ahmad juga menaruh perhatian besar pada kondisi fisiknya. Ia menyadari usia lanjut membuat dirinya masuk kelompok rentan sehingga perlu menjaga kesehatan yang lebih ketat. Untuk mengantisipasi gangguan kesehatan selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci, Ahmad telah menyiapkan obat-obatan pribadi. Ia membawa obat-obatan dari puskesmas serta obat rutin yang biasa ia konsumsi.
20: Usianya berapa sih, Pak?
21: 65.
20: 65. Ini kan usia-usia juga cukup rentan juga ya. Ya, ini bagaimana untuk menjaga kesehatannya sendiri?
21: Kesehatan ya, obat. Kan siap obat.
20: Siap obat.
21: Ya, dari puskesmas.
20: Dari puskesmas.
21: Mas ya dari bukan yang biasa hari-hari dimakan atau persiapan kita kan punya sakit madaran.
20: Sakit apa, Pak?
21: Lambung.
19: Ya, dikatakan oleh Ahmad sendiri bahwa selain ia menyiapkan obat-obatan, ia juga terus memperbaiki informasi yang ia dapat dari petugas PPIH Embarkasi Surabaya mengenai cuaca di Tanah Suci yang akan diperkirakan akan panas, akan menjadi perhatian tersendiri bagi jamaah haji yang berusia lanjut. Untuk itu, ia berharap dapat menjaga stamina agar tetap sehat selama beribadah sampai pulang ke tanah air nanti. Untuk informasi di Asrama Haji Sukolilo pada hari Senin 18 Mei 2026, yakni datang ke masuk ke Asrama Haji Sukolilo, yakni kloter 103 dari Tulungagung, kloter 104 dari Kabupaten Tulungagung, dan kloter 105 Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, serta kloter 106 dari Kabupaten Blitar, Kota Blitar, dan Kabupaten Trenggalek. Sementara yang akan berangkat ke Tanah Suci pada hari ini dimulai pukul 15.35 waktu Indonesia Barat, yakni kloter 102 dari Tulungagung, kloter 103 dari Tulungagung, dan 104 juga dari Tulungagung pukul 23.25 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Oni Arianto melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menjelang keberangkatan dan kepulangan jemaah haji di Asrama Haji BP Batam, pedagang di Asrama Haji mulai ramai melayani kebutuhan perlengkapan hingga oleh-oleh jemaah. Renita Suharjana menyampaikan informasi selengkapnya.
22: Aktivitas pedagang di kawasan Asrama Haji BP Batam kembali meningkat seiring berlangsungnya musim haji tahun ini. Berbagai kebutuhan jemaah dijual, mulai dari perlengkapan ibadah hingga kebutuhan kecil yang sering tertinggal saat keberangkatan. Pedagang mengaku barang yang paling sering dicari jemaah biasanya merupakan perlengkapan kecil yang tidak masuk ke tas kabin, seperti ciput, kaos kaki, hingga perlengkapan ihram. Kebutuhan tersebut umumnya dibeli mendadak sebelum jamaah masuk ke pesawat. Hal tersebut disampaikan Nur Lena, pemilik toko Yunus Muslim.
23: Kayak ciput ketinggalan, mereka kan udah ditaruh di koper besar. Kaos kaki satu-satu lah kan. Kacamata ya juga. Perempuan kan handset, laki kadang tuh pinggang.
22: Selain kebutuhan keberangkatan, pedagang juga mulai menyiapkan berbagai perlengkapan untuk kepulangan jemaah, terutama kebutuhan pembagian air zam-zam dan oleh-oleh bagi keluarga di rumah. Hal tersebut disampaikan Jalinus, pemilik toko Yunus Muslim.
24: Setiap jemaah akan dikasih Saudi, satu jemaah satu galon air zam-zam 5 liter. Jadi untuk membagikan ke tetangga dan saudara-saudaranya, botol kecil yang berukuran 50 mili. Terus kalau pesan oleh-oleh itu, mereka ada juga inisiatif bapak-bapak. Kalau andai kata balik nanti, dia menambah paling 5 kilo korma, kacang Arab sekilo, kismis sekilo, untuk nambah-nambah katanya. Dengan keterbatasan kopornya dan yang disetujui oleh Saudi, disepakati membawa bagasi tidak boleh lebih dari 32 kilo. Jadi cobalah jemaah kita mau belanja banyak di sana, berangkat aja kopornya udah full tim.
22: Para pedagang berharap musim haji tahun ini dapat kembali meningkatkan penjualan mereka. Meski sebagian jemaah kini mulai berbelanja kebutuhan dan oleh-oleh secara daring, namun pedagang tetap optimistis jemaah masih memilih membeli langsung karena dapat melihat kualitas barang secara langsung sebelum dibawa pulang. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memerintahkan peningkatan pertahanan di sepanjang perbatasan selatan dengan Korea Selatan selama pertemuan dengan para komandan militer tertinggi. Kim Jong-un menekankan pentingnya memperkuat unit-unit garis depan yang menjaga perbatasan selatan serta mengubah wilayah perbatasan menjadi benteng pertahanan. Beralih ke informasi olahraga, ratusan atlet karate dari perguruan Gochukai se-Bali bertanding merebut podium dalam kejuaraan daerah bertajuk Gochukai Bali Cup 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
0: Tercatat 156 atlet bertanding dalam kejuaraan daerah kejurda bertajuk Gochukai Bali Cup 2026 di Gor Gema Putra Persada Minggu 17 Mei 2026. Pembukaan event dilakukan Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali Inyoman Giri Praste. Marioto Subekti mengatakan, event ini sangat positif karena sesuai arahan Ketum KONI Bali, ke depan harus lebih banyak event-event yang lahir dari bawah dan berkesinambungan.
4: Mudah-mudahan melalui event-event ini, khususnya di Gochukai, lahir, tadi disebutkan oleh Ketua Porki Bali bahwa suci dari perunggu di PON. Tapi sesungguhnya suci pun di kejuaraan dunia, kalau nggak salah di Siba tahun 2025, beliau menghasilkan prestasi yang baik. Dan mudah-mudahan melalui event ini lahir suci-suci lain yang mengharumkan nama Bali, nama Indonesia di kemudian hari.
0: Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Wulianadi, mengaku bersyukur Gochukai mampu menggelar kejurda. Event ini telah lama dinantikan Forky Bali, mengingat legenda pertama kata perorangan putri di PON lahir dari atlet Gochukai atas nama Made Suciastuti.
6: Jadinya di kepengurusan hampir lengkap ya, semua bikin kejurda ya. Ya memang saya tunggu-tunggu sih memang. Berhasil lah, saya merangsang berarti ya. Legenda Bali pertama, Suciastuti di kata perorangan putri di PON kan suci yang pertama kali ini. Sebelumnya Bali kan belum pernah medali kata putri.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Gochukai Bali Cup 2026 Imadi Oke Artane mengatakan persiapan event ini telah dilakukan sejak 2 bulan lalu sehingga dapat berlangsung dengan lancar. Keterlibatan peserta sangat antusias mencapai 156 orang yang turun pada 202 kelas.
9: Kelibatan peserta sangat antusias sekali. Begitu dikasih surat undangan, beliau semua dojo berada di Bali antusias sekali untuk mengirim atletnya.
10: Totalnya berapa tadi?
9: Total atlet yang bertanding hari ini yaitu 156 orang dan 202 kelas. ada kelas festival, kelas dan kelas open.
0: Madeoke Artane berharap melalui kejuaraan ini semua atlet terpacu untuk memberikan performa terbaik untuk mengharumkan nama perguruan Gojukai dan Forky Bali. Event ini sekaligus menandai kebangkitan perguruan Gojukai Bali untuk mempersiapkan atlet menghadapi kejuaraan nasional Kejurnas Juli mendatang di Sulawesi Selatan. Reporter RRI Denpasar, Putu Nerawati melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: 94 FM.
2: RPD Kutim FM.

RUPD Gutium 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik badegar. Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bergabung bersama kami ya di program Sapa Gutium tepat di edisi siar hari ini Senin 18 Mei 2026. Dan gak kerasa pendengar ya, kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 37 ya, lepas dari jam 2 siang. Dan tersisa waktu kita ya di program Sapa Gutium berapa menit nih? Kira-kira 23 menit ke depan ya hingga berakhir tuntas tepat di jam 3 sore. Jadi buruan nih pendengar ya, buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salamnya di kesempatan siang hari ini boleh banget ya, silahkan di 0811 5811 683. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, untuk sesi kedua tadi sudah Novani puterin ya lagu-lagu yang sudah di request. Ya, terima kasih terlebih dahulu Novani ucapkan ya buat Mas Salam dan juga siapa nih tadi ya, Mbak Nana ya. Dan lagunya sudah Novani puterin. Terima kasih sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Gutium untuk kesempatan siang menjelang sore hari ini. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, tadi juga sudah Novani puterin ya lagu yang sudah di request oleh Mbak R ya. Mbak R di Teluk Lingga ya. Selamat siang Mbak Novani dari R lagi di sekitaran Teluk Lingga. Puterin lagu Nicky Every Summertime. Lagunya buat pendengar RPD Gutium aja, buat Mbaknya terima kasih. Oke, baik, terima kasih kembali ya buat Mbak R. Baru sempat Novani bacakan ya kan, tapi lagunya sudah Novani puterin ya. Terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Gutium. Buat Mbak R juga tentunya ya, tetap semangat ya di kesempatan hari Senin ini ya. Semoga juga aktivitas yang dikerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar ya. Terima kasih buat Mbak R. Oke, baik pendengar, untuk sesi kali ini kita sudah berada di sesi ketiga pendengar ya, atau sesi terakhir. Ya, di program Sapa Gutium dan kembali di 0811. Oke, Novani ulangi kembali di 0811 5811 683. Sekali lagi buat teman-teman semuanya tentunya ya, para pendengar setia RPD Gutium, silakan buat Anda yang ingin ikutan bergabung ya, berpartisipasi bareng Novani di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Oke, sebelumnya Novani ucapkan selamat siang menjelang sore untuk Anda semuanya. Ya, tetap semangat untuk semuanya juga ya di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Jangan lupa untuk perbanyak minum air putih ya, biar nggak serak. Waduh, maksudnya apa nih? Biar tubuh tetap terhidrasi dengan baik dong pastinya ya. Jangan lupa untuk perbanyak minum air putih tentunya ya, terutama buat Anda pendengar yang beraktivitas di luar ruangan tentunya ya. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, kembali di 0811 5811 683. Silakan buat Anda pendengar ya yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salamnya tentunya ya di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, mungkin sambil menunggu ya partisipasi Anda semuanya di kesempatan siang menjelang sore hari ini ya,

Oke, baik mendengar di 99.4 FM. Ya. Oke, masih bersama dengan Novani di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini. Oke, sebelumnya Novani juga ingin memberikan informasi ya terkait pelantikan ya dan kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan pimpinan tinggi pratama ya atau JPTP dan jabatan fungsional ahli utama yang sudah berlangsung pada hari ini pendengar ya Senin 18 Mei 2026 pagi tadi ya di lingkup pemerintahan Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2026 yang sudah berlangsung di ruang Meranti kantor Bupati Kutai Timur. Dan pendengar untuk diketahui juga bahwasanya pelantikan ini dipimpin langsung ya oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman. Dan adapun dasar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini adalah SK Bupati Kutai Timur nomor T.8.0.0.133/173/BKPSDM tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan PNS ke dalam jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Dan untuk diketahui bahwasanya pendengar ada sebanyak ya 4 pejabat eselon 2 dan 2 pejabat fungsional yang dilantik dan diambil sumpahnya ya di hadapan Bupati Kutai Timur dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur pendengar. Dan pendengar untuk diketahui bahwasanya 4 pejabat ya yang dilantik 4 pejabat dan 2 pejabat fungsional yang dilantik pada hari ini diantaranya dari Dinas Penanaman ya Novani ulangi kembali ya dari Dinas PTSP ya Novani ulangi kembali dari Dinas PTSP ya diisi oleh Bapak Novian Pranata kemudian Dinas Pariwisata adalah Bapak Mahriyadi kemudian Dinas Koperasi dan UMKM Bapak Marhadin dan untuk Dinas Tenaga Kerja Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Timur diisi oleh Bapak Sulisman pendengar dan ada 2 pejabat fungsional yang juga dilantik adalah dokter ahli RSUD yakni dokter Octavianus dan dokter ahli RSUD yakni dokter Richard. Ya sekali lagi selamat ya kepada pejabat ya 4 pejabat eselon 2 dan pejabat fungsional yang telah dilantik dan diambil sumpahnya pada hari ini. Ya semoga amanah tentunya ya dan semoga jabatan baru ini juga membawa kesuksesan dan juga kemajuan khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Yeah.

Baik, pendengar di 99.4 FM ya, kembali di 0811-581-1683. Langsung aja Novani bacakan ya satu requestan yang sudah masuk nih untuk sesi ketiga. Ya, langsung aja Novani bacakan requestannya ya. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Sapaku Tim. Ini dari Eka di APT Pranoto. Mau request lagu Geisha Karena Kamu. Lagunya buat mbaknya aja yang lagi bertugas dan buat semua pendengar RPD Kutim. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Eka ya, Eka yang sudah ikutan bergabung lagi ya di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang menjelang sore hari ini. Okay, Eka di APT Pranoto kayaknya masih sama ya requestan sebelumnya ya, Geisha Karena Kamu. Okay, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Eka ya yang sudah ikutan bergabung juga tentunya di program Sapa Kutim untuk kesempatan hari ini. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, dikarenakan kebersamaan kita sudah semakin merapat ya di menit 48 lepas dari jam 2 siang untuk saat ini. Ya, Novani akan memutarkan requestannya Eka ya di APT Pranoto yang request lagunya Geisha Karena Kamu. Dan setelah ini pendengar, kita masuk ya untuk sesi terakhir di program Sapa Kutim. Dan kembali di 0811 581 1683.

99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar ya, kebersamaan kita sudah memasuki di menit 55 lepas dari jam 2 siang untuk saat ini. Oke, kita langsung aja masuk ya untuk sesi terakhir. Dan Novani bacakan requestannya. Mbak Novani, mau request lagu dong. Aku Siska di rumah aja. Lagu Tetap Dalam Jiwa dari Isyana Sarasvati. Sukses terus ya RPD Kutim. Oke, baik, terima kasih kembali. Halo Siska. Ya, terima kasih sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim. Oke, lagu dari miliknya Isyana Sarasvati ya, Tetap Dalam Jiwa. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih ya buat Siska yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim, dan sukses juga buat Siska. Oke, baik, bergar di 99.4 FM ya. Ya, sepertinya juga Novani harus pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Dan requestan terakhir ya untuk sesi terakhir di program Sapa Kutim, ada Siska ya yang request lagunya Isyana Sarasvati, Tetap Dalam Jiwa. Dan oke, baik pendengar di 99.4 FM, akhirnya tuntas sudah ya kebersamaan kita di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini ya, Senin 18 Mei 2026. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini ya. Dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bersama kami. Sesaat lagi akan hadir program Berita Indonesia Live yang akan menemani Anda semuanya tentunya mendengar berita-berita terupdate tentunya ya dari berbagai penjuru Indonesia tentunya. Dan pastikan Anda juga masih tetap setia bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novan yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Much more.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan.

0: akar rumput. Melalui transformasi ini, fungsi posyandu diperluas akar rumput. Melalui transformasi ini, fungsi posyandu diperluas langsung khidmat ini dihadiri oleh jajaran pejabat penting dan pemangku kepentingan lintas sektor. Tampak hadir para kepala organisasi perangkat daerah atau OPD ini dihadiri dari oleh jajaran DPM, pejabat penting PTSP, dan pemangku kepentingan lintas sektor. Dinas Tampak Dalduk hadir KB, para Satpol, kepala organisasi perangkat daerah atau OPD dari DPM PTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Dalduk KB, Satpol PP, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Pekerjaan Umum, hingga Dinas Sosial. Selain itu, jajaran tingkat kecamatan dan nagari turut memadati lokasi, mulai dari Ketua Tim Penggerak Posyandu Kecamatan Koto 7, Unsur Forkopimcam, Kepala Puskesmas Sekabupaten Sijunjung, Koordinator Penyuluh KB, Kepala KUA Koto 7, Wali Nagari Sekecamatan Koto 7, Tokoh Masyarakat Nini Mama, Bundo Kanduang, Dokter, Bidan Desa, serta para kader posyandu. Ketua Tim Penggerak Posyandu Kabupaten Sijunjung Nyonya Riri Beni Duifa dalam arahannya mengungkapkan rasa bangganya karena Sijunjung menjadi kabupaten pertama di Sumatera Barat yang meluncurkan program ini. Ia menjelaskan bahwa cakupan 6 SPM ini menyentuh siklus hidup manusia dan keberhasilannya sangat bertumpu pada integritas serta kerja keras para kader di lapangan. Dukungan penuh terhadap transformasi ini juga disampaikan oleh Camat Koto 7, Erik Sedenov SIP. Beliau menegaskan bahwa perluasan fungsi posyandu merupakan langkah strategis untuk mendekatkan akses pelayanan publik kepada warga agar lebih terukur dan komprehensif. Erik berharap seluruh kader dapat terus meningkatkan kompetensi mereka dalam mengelola layanan lintas sektor yang baru ini. Dengan diresmikannya posyandu 6 SPM ini, para kader diharapkan dapat cepat beradaptasi dengan sistem pelaporan baru. Sementara masyarakat diimbau untuk memaksimalkan fasilitas pemeriksaan, kesehatan gratis, dan layanan sosial terintegrasi ini setiap hari. Demikian berita yang disampaikan oleh LPPL Radio Lansekmania FM untuk Berita Indonesia Live.
1: Romi Yeni dari Lansekmania FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, terima kasih laporannya. Dan berita ketiga di sesi pertama dari LPPL Radio Giri Suara Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, yang akan mengabarkan pemerintah Kabupaten Wonogiri raih penghargaan nasional capaian perekaman KTP elektronik 100%. Silakan, reporter Dias.
2: Selamat siang LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Wonogiri kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai wilayah dengan capaian perekaman kartu tanda penduduk elektronik KTPL tertinggi. Kabupaten Wonogiri berhasil mencapai 100% perekaman dari total penduduk wajib KTP. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ditjen Dukcapil Kemendagri. Penyerahan penghargaan dilaksanakan dalam kegiatan peningkatan kapasitas pengelola data kependudukan bagi aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten Kota tahun 2026 yang berlangsung belum lama ini di Saphiro Hotel Depok. Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonogiri Herdian mengatakan bahwa penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat atas keberhasilan daerah dalam memastikan seluruh warga wajib KTP telah melakukan perekaman KTP elektronik. Keberhasilan itu tidak terlepas dari berbagai langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah melalui pelayanan administrasi kependudukan yang aktif dan inovatif. Pemerintah Kabupaten Wonogiri secara konsisten melaksanakan pelayanan jemput bola perekaman KTPL di Panti Sosial SLB, Rumah Warga Berkebutuhan Khusus, hingga kelompok masyarakat rentan yang memiliki keterbatasan akses pelayanan. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, operator pelayanan, serta partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam tercapainya capaian tersebut. Kolaborasi yang baik antara seluruh pihak mampu memastikan tidak ada warga wajib KTP yang tertinggal dalam proses perekaman. Dikatakan juga bahwa kecapian perekaman KTPL 100% juga menjadi indikator penting keberhasilan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Wonogiri. Data kependudukan yang akurat dan lengkap memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program pemerintah, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, pemilu, hingga transformasi pelayanan publik berbasis digital. Dengan penghargaan nasional tersebut, pemerintah Kabupaten Wonogiri semakin memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia.
1: Terima kasih Dias laporannya.

0: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran re-airing dapat disimak esok harinya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar Berita Indonesia Live, kita memasuki sesi kedua Berita Indonesia Live hari ini. Sesi kedua akan diawali dengan Persada ID Talk dengan informasi e-court layanan pengadilan Denpasar bersama reporter Adiani. Silakan Adiani.
2: Selamat siang pendengar seluruh Indonesia. Saat ini saya Adiani sedang bersama dengan narasumber dari PN Kota Denpasar. Ini ada Bapak Rudi Ananta Wijaya, SHMHLI, ya, yang akan menyampaikan terkait dengan e-courtnya warga kota. Kita sapa dulu tapi sebelumnya ya, Pak Rudi, gimana kabarnya?
3: Kabar baik untuk pagi ini dan semoga baik untuk kedepannya.
2: Oke. Nah, ngomong-ngomong soal e-court nih Pak Rudi, kita pengen tahu e-court ini apa sih Pak Rudi?
3: Jadi e-court ini adalah suatu proses layanan dari Mahkamah Agung dalam hal ini Pengadilan di Klaten, bahwasanya terkait dengan administrasi perkara perdata pada umumnya, sejak dari awal pendaftaran sampai dengan di akhir, sampai dengan putusan, sampai dengan upaya hukum, itu semuanya bisa dilakukan secara elektronik.
2: Oke, jadi semuanya digital gitu ya Pak, secara online ya. Oke, warga kota, jadi seperti itu, mengikuti juga perkembangan zaman saat ini ya, semua serba digital. Dari pengadilan negeri pun juga meluncurkan yang namanya e-court. Nah, untuk warga kota yang penasaran dengan e-court lebih lanjut, silakan bisa mengajukan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 081338338926. Nah, tadi kita sudah dijelaskan oleh Pak Rudi seperti apa sih e-court ini. Lanjut, kita pengen tahu nih, sejak kapan sih e-court ini diberlakukan di Indonesia, Pak Rudi?
3: Ya, kalau berbicara mengenai sejak kapan, sebenarnya embrionya itu sudah ada sejak tahun 2018 ya.
2: Oke.
3: Ketika ada Perma 3 2018 yang mengatur tentang administrasi pengadilan secara elektronik, kemudian diperbarui lagi dengan Perma yang nomor 1 tahun 2019, ya, ini tentang administrasi perkara persidangan di pengadilan secara elektronik, dan ada yang terbaru lagi Perma 7 tahun 2022 yang memperbarui yang Perma 2019 tadi.
2: Oke, jadi cikal bakalnya sudah ada idenya sejak 2018
3: iya,
2: ya.
3: Betul.
2: Oke, dan akhirnya efektif mulai diberlakukan ini kapan Pak Rudi?
3: Dan mulai efektif ya pada saat itu, sejak diberlakukan saat itulah mulai berlaku sampai dengan sekarang.
2: Oke, baik. Sampai dengan sekarang masih ya bisa dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan e-court. Nah, tadi sudah dijelaskan ya seperti apa e-court ini, kemudian sejak kapan berlakunya. Dan kita ingin tahu juga kenapa sih akhirnya e-court ini diluncurkan gitu Pak, menjadi satu inovasi. Dan juga perbedaan antara e-court dengan sidang konvensional ini seperti apa? Silakan.
3: Ya, e-courts ini sebenarnya diluncurkan oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk salah satu apa itu menyikapi perkembangan kekinian juga. Artinya zaman sudah berubah, semuanya bisa lebih efektif, efisien dan mudah, dan pemberlakuan e-court ini pun juga sudah sangat kemarin waktu kita di zaman-zaman COVID ya, jadi sangat-sangat membantu bagi masyarakat. Karena waktu COVID dulu kan kita nggak sempat berjalan keluar atau beraktivitas, sehingga proses persidangan bagi warga pencari keadilan pun tetap harus berjalan. Makanya sebelum COVID sudah ada Perma itu menjadi kemudahan bagi warga masyarakat pada umumnya untuk tetap memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak kepentingan hukumnya. Jadi kalau dibedakan antara konvensional dengan e-court, sudah pasti kalau ekor sudah pasti dari sisi waktu, artinya para pencari keadilan maupun yang menggunakan kuasa, mm-hmm. apabila ada aktivitas yang lain, masih bisa melakukan kegiatan yang lain, karena proses persidangan ini nanti akan dilakukan secara elektronik ya, okay. Litigasi kan. Ya. Proses litigasinya nanti seperti apa, nanti mm-hmm. ada mana sih yang bisa litigasi, mana sih yang bisa harus hadir secara konvensional, jadi seperti itu.
2: Oke, okay. Jadi ada beberapa sidang yang memang tidak bisa dilakukan secara digital begitu ya Pak?
3: Enggak, artinya begini, di dalam e-court ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan secara elektronik.
2: Oke, okay, oke.
3: Tapi dalam perkara yang bersama, untuk mm-hmm. hal-hal yang sifatnya untuk pembuktian, mm-hmm. Misalnya kita harus kesempatan untuk bukti surat, kita mm-hmm. kan harus verifikasi, okay. mengecek aslinya, mm-hmm. kemudian pada saat pembuktian, pemeriksaan saksi bagi dari kedua belah pihak, otomatis kan juga bisa hadir okay. untuk di persidangan di pengadilan gitu loh.
2: Oke, okay, baik. Jadi perbedaan utamanya ini adalah pelaksanaannya ya, begitu ya.
3: Bedanya kalau konvensional itu dari awal uh-huh. sampai dengan akhir ya harus datang kan gitu.
2: Harus
3: kan.
2: Tatap muka nah, gitu ya. Oke.
3: Okay. Kalau yang ikut kan ada beberapa bagian uh-huh. Dalam persidangan suatu perkara itu yang sifatnya elektronik tidak perlu hadir.
2: Oke, okay, gitu. Baik.
3: Berprofesi sebagai advokat.
2: Oke, okay, mm. baik. Jadi sudah disediakan yang mudah. Silakan gunakan yang mudah gitu ya, Pak.
3: Ibaratnya kalau ada yang mudah kenapa harus milih yang susah?
2: Iya, begitu. Nah. Oke, okay, luar biasa. Apalagi sekarang apa-apa serba digital ya, yeah. Pak Rudi ya. Jadi dari Pengadilan Negeri sendiri juga menyesuaikan seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya untuk case yang bisa dilakukan secara e-court ini, apakah semua kasus bisa dilaksanakan sidangnya secara e-court begitu Pak Rudi? Atau ada pengecualian begitu?
3: Ya pada prinsipnya semua perkara perdata bisa dilakukan mekanisme e-court, litigasi sesuai dengan tahapan-tahapan yang seperti saya jelaskan di awal tadi.
2: Iya. Oke, okay. Jadi semua tahap semua kasus perdata tapi tahapan-tahapannya ada yang mana yang online, yang mana yang harus menuju ke pengadilan begitu ya. Oke, okay, baik. Terima kasih banyak nih ya Pak Rudi untuk bincang-bincangnya hari ini ya. Karena memang membuka wawasan kita terkait dengan pelaksanaan e-court ini sendiri yang ternyata memang sangat memudahkan para penggunanya ya Pak ya. Demikian pendengar, saya Adiani melaporkan untuk Persada ID Talk kembali ke studio.
0: Demikian pendengar Berita Indonesia Live Persada ID Talk, e-court layanan pengadilan dan pasar. Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Jawa Timur. Dari LPPL Radio Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, ada Anggun yang akan melaporkan. 3 jemaah haji Kabupaten Pasuruan wafat di Tanah Suci. Reporter Anggun, silakan laporannya.
4: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Kabar duka menyelimuti rombongan jemaah haji asal Kabupaten Pasuruan yang tengah menunaikan ibadah di Tanah Suci. Hingga pertengahan Mei 2026, tercatat 4 jemaah meninggal dunia, baik saat berada di Madinah, Mekah maupun setelah sempat menjalani perawatan di Indonesia. Hal tersebut seperti yang disampaikan PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pasuruan, Ahmad Marzuki, saat dihubungi via sambungan seluler langsung dari Tanah Suci Mekah, Minggu 17 Mei 2026. Jemaah pertama yang wafat adalah Komariah. Beliau meninggal dunia saat berada di Madinah pada 26 April 2026. Selanjutnya, Abdul Wahid dari Kloter 7 Sub meninggal di Mekah pada 7 Mei 2026. Kemudian, jemaah atas nama Jumayyah binti Abdul Ghafur juga dilaporkan wafat di Mekah pada 13 Mei 2026. Sementara satu jemaah lainnya, Abdul Kohar dari Kloter 6 Sub meninggal dunia di Pasuruan setelah sempat mengalami gangguan kesehatan sebelum keberangkatan. Gus Anis, apa Akrab PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pasuruan menegaskan pihaknya terus memantau kondisi para jemaah melalui petugas kloter dan laporan dari tim pendamping di Arab Saudi.
5: Untuk Kabupaten Pasuruan berdasarkan data yang kami terima dari teman-teman kloter dan dari teman-teman yang ada di Kementerian Haji dan Umroh daerah, ada 4 orang yang sudah meninggal dunia. Kami berharap kepada seluruh jemaah haji khususnya Pasuruan Raya ini selalu menjaga diri, menjaga kesehatan, memakai APD dan juga membawa nusuk sebagai identitas jemaah haji yang sah agar bisa memasuki wilayah Masjidil Haram dan juga wilayah Al-Musnah.
4: Sementara itu, di tengah suhu ekstrim di kota Mekah yang mencapai 44 derajat Celcius pada siang hari dan 30 derajat Celcius pada malam hari, pihak Kemenhaj mengingatkan seluruh jamaah untuk lebih disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Saya Anggun mengabarkan untuk Berita Indonesia.
0: Terima kasih Anggun, selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya, buka Piala Bupati U13 dan U15, Bupati Tangerang tegaskan komitmen regenerasi atlet sepak bola. Selengkapnya dilaporkan Andri dari LPPL Tangerang Radio Kabupaten Tangerang, Banten. Silakan, rekan Andri.
6: Dengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang Muhammad Meisho Rasid secara resmi membuka turnamen sepak bola Piala Bupati Cup 2026. Kelompok usia U13 dan U15 di Training Ground Stadion Indomilk Arena Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Dalam sambutannya, Bupati Meisho Rasid menegaskan pentingnya kompetisi kelompok umur yang berjenjang dan berkesinambungan sebagai fondasi utama regenerasi dan mencetak pemain masa depan daerah. Menurutnya, pembinaan berjenjang dan berkelanjutan sejalan dengan harapan Presiden Persita Tangerang Zaki Iskandar bersama jajaran manajemen agar kompetisi sepak bola di Kabupaten Tangerang terus berjalan secara konsisten demi menjaga mata rantai pembinaan atlet usia dini. Dia juga memberikan pesan kepada seluruh pemain dan ofisial untuk menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga kondisi fisik serta mental agar mereka semua dapat siap bertanding secara maksimal. Sementara itu, Sekretaris PSSI Kabupaten Tangerang Haji Memet mengungkapkan bahwa ajang Piala Bupati Cup 2026 diikuti sebanyak 30 tim untuk berbagai kategori. Jika digabungkan dengan kompetisi kelompok umur sebelumnya, tercatat sekitar 2.165 pesepak bola muda aktif dalam pembinaan sepak bola lokal Kabupaten Tangerang. Pihaknya berharap dengan dimulainya Piala Bupati Cup U13 dan U15 tahun 2026 bisa melahirkan generasi atlet sepak bola muda tangguh, sehat, berprestasi, dan mampu mengharumkan nama Kabupaten Tangerang di tingkat nasional maupun internasional. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Andri dari LPPL Tangerang Radio Kabupaten Tangerang, Banten. Pendengar Berita Indonesia Live, event Selawiran 2026, Dongkrak Gaya Hidup Sehat dan UMKM dari LPPL Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah akan disampaikan reporter Sofia. Silakan informasinya.
7: Dengar-dengar Berita Indonesia Live, Bupati Tegal Iskak Maulana Rohman secara resmi membuka kegiatan event Selawiran dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tegal ke-425 di Gor Trisanja pada Minggu 17 Mei 2026. Kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat dengan diikuti sekitar 1.200 peserta, baik dari Kabupaten Tegal maupun luar kota. Bupati Iskak mengatakan tren olahraga lari kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut membawa dampak positif baik bagi kesehatan maupun perekonomian masyarakat, seperti yang dituturkannya berikut ini.
8: Ya, salah satunya juga ini kan multi efek ya. Jadi masyarakatnya sehat juga, terus juga dari banyak pelari dari luar kota, tentunya ini juga efeknya ke perekonomian. UMKM jalan, muncul apa namanya ini ada bot-bot ya, stand-stand makanan, bisa melibatkan UMKM, masyarakat juga ekonominya berputar.
7: Ia mengungkapkan antusiasme masyarakat terlihat sejak sebelum perlombaan digelar. Selain menumbuhkan budaya hidup sehat, event tersebut juga memberikan efek ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tegal terus berkomitmen mendukung pembinaan olahraga melalui KONI maupun penyedia sarana dan prasarana olahraga. Dari LPPL Slawi FM Tegal, Jawa Tengah, Sofia mengabarkan untuk Berita Indonesia.
0: Terima kasih rekan Sofia untuk laporan Anda. Pendengar Berita Indonesia Live, kita telah berada di sesi terakhir pada Berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026. Kita awali terlebih dahulu dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan Aan Kasianto.
9: Bapak Indonesia Analis Pengembangan Lembaga Pembiayaan OJK Iwan Partogi mengatakan permintaan emas nasional yang terus meningkat menjadi peluang untuk pengembangan kapasitas produksi dalam negeri dan optimalisasi sumber daya emas yang ada di masyarakat. Dijelaskan oleh Iwan mengungkapkan bahwa volume impor emas batangan Indonesia terus mengalami peningkatan sepanjang 2016 hingga 2025 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 29,10% per tahun. Pada 2025 sekitar 89% impor emas Indonesia masih berasal dari Australia, Hong Kong, Singapura, Jepang, dan Swiss. Dilanjutkan bahwa saat diskusi membahas perkembangan regulasi pengawasan hingga potensi ekonomi bank emas yang diselenggarakan oleh Universitas Kristen Indonesia, dalam keterangan dikutip di Jakarta, dia mengatakan bahwa bank emas atau bullion bank bukan merupakan lembaga atau badan hukum tersendiri, melainkan kegiatan usaha yang dilakukan lembaga jasa keuangan. Dasar hukum praktek tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK, khususnya pasal 130 hingga pasal 132. Sementara itu, analis perdagangan ahli utama BPPT MSIS menyebut perdagangan emas digital yang diawasi pemerintah wajib memiliki aset dasar atau acuan underlying asset berupa emas fisik nyata. Menurutnya, regulasi perdagangan emas digital dibentuk untuk mencegah praktik perdagangan emas tanpa fisik yang berpotensi merugikan masyarakat. Laporan khusus redaksi Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Aan Kasianto. Kita beralih ke LPPL Radio Magetan Indonesia.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: أقبلت في بسمة الفجر الطيور تسكب الألحان.
1: Di antara mutiara nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat berharga bagi umatnya ialah, jadilah engkau di dunia ini bagaikan orang asing atau perantau. Artinya, janganlah engkau tertipu dengan kesenangan dunia yang sangat singkat ini. Tetapi ingatlah selalu kesudahan dari perjalanan hidupmu, yaitu negeri akhirat yang kekal abadi, dan persiapkanlah bekal untuknya. Sebelum seseorang meninggal, maka hendaknya ia mengisi hidupnya dengan amal-amal salih yang nantinya akan sangat bermanfaat setelah kematiannya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundakku dan bersabda,
2: "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil."
1: Jadilah kamu di dunia ini bagaikan orang asing atau orang yang merantau.
2: Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك.
1: Abdullah bin Umar pernah berkata, jika kamu berada di waktu sore, janganlah menunggu datangnya pagi, dan jika kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu datangnya sore. Manfaatkanlah waktu sehatmu untuk menghadapi masa sakitmu. Manfaatkanlah hidupmu untuk menghadapi kematianmu.

0: Stay tuned terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Iswahyu di Kabupaten Magetan dalam rangka kunjungan kerja ke Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tuban pada Sabtu 16 Mei 2026. Bupati Magetan Bunda Nani bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Lanut Iswahyudi Marsma TNI Muhtadi Anjar Legowo serta Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa menyambut langsung kedatangan Kepala Negara Republik Indonesia tersebut. Kunjungan kerja Presiden Prabowo kali ini membawa sejumlah agenda strategis yang berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan hingga ketahanan pangan. Dari pangkalan TNI Angkatan Udara Iswahyudi, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tuban untuk menghadiri sejumlah rangkaian kegiatan. Selain itu, Kepala Negara juga akan meresmikan operasionalisasi 1.061 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Dan selanjutnya, Presiden Prabowo akan menuju Kabupaten Tuban untuk menghadiri panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026. Sebelumnya, Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas diketahui bertolak menuju Lanut Iswahyudi dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sekitar pukul 6.50 waktu Indonesia Barat. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Jawa Timur, diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak menuju pangkalan TNI Angkatan Udara Iswahyudi Magetan setelah merampungkan seluruh rangkaian kegiatan kunkernya di wilayah Nganjuk dan Tuban. Kunjungan kerja di kedua kabupaten tersebut berjalan dengan lancar sebelum kepala negara beserta rombongan bersiap untuk kembali ke ibu kota Jakarta. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia.
2: Terima kasih rekan Wina, selamat bertugas kembali. Pendengar Berita Indonesia Live, kita lanjutkan informasi berikutnya dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ada reporter Fitri Hidayah yang telah siap melaporkan berita distribusi BBM bersubsidi di SPBU Kalsel dipastikan tepat sasaran. Silakan rekan Fitri Hidayah laporannya.
3: Baik, terima kasih Nadia. Dari Kalimantan Selatan kami kabarkan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bergerak cepat menyikapi keluhan masyarakat terkait distribusi solar subsidi dengan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU di wilayah Banjarbaru dan Banjarmasin. Kegiatan yang melibatkan Satgas BBM bersama unsur TNI, Polri, dan stakeholder terkait tersebut dipimpin Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prop Kalsel Arya Dinor didampingi Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Ahmad Bagiawan. Sidak dilakukan atas arahan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin sebagai langkah cepat pemerintah daerah memastikan distribusi BBM subsidi, khususnya solar dan biosolar, berjalan sesuai aturan serta tepat sasaran di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prop Kalsel Arya Denor mengatakan, pemerintah ingin memastikan dua hal utama dalam pengelolaan BBM subsidi, yakni ketersediaan pasokan dan pemerataan distribusi kepada masyarakat. Pemerintah tidak ingin masyarakat maupun supir angkutan menjadi korban akibat adanya penyalahgunaan pengelolaan BBM subsidi di SPBU. Karena itu, pengawasan langsung dilakukan bersama aparat penegak hukum dan Satgas BBM. Selain memastikan distribusi tetap lancar, pemerintah juga mengedukasi pengelola SPBU agar pengelolaan BBM subsidi tetap sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Aryadi menegaskan, sanksi terhadap penyalahgunaan BBM subsidi cukup berat sehingga seluruh pengelola subsidi diminta mematuhi aturan dan menjaga distribusi agar tepat sasaran. Dari hasil pemantauan di lapangan, tim gabungan tidak menemukan indikasi penyelewengan maupun praktik pelangsiran BBM subsidi. Kondisi antrian kendaraan di sejumlah SPBU juga terpantau tertib dan terkendali. Dalam sidak tersebut, pemerintah juga menyoroti pentingnya penerapan sistem barcode di SPBU Pertamina untuk mendukung pendistribusian BBM subsidi berbasis data kebutuhan real masyarakat. Menurut Aryadi, sistem barcode membantu memastikan memastikan distribusi BBM subsidi berjalan lancar, lebih transparan dan tepat sasaran karena suplai BBM dari Pertamina disesuaikan dengan data penyaluran di lapangan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pengawasan distribusi BBM subsidi akan terus dilakukan secara berkala melalui sidak terbuka maupun tertutup bersama Satgas BBM dan aparat penegak hukum untuk menjaga stabilitas distribusi energi di daerah. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Fitri Hidayah melaporkan untuk Berita Indonesia.
2: Terima kasih Fitri Hidayah dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dan berita keempat di sesi ketiga dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang akan mengabarkan IPSI Kalimantan Barat lantik pengurus IPSI Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Silakan reporter Awang Aji Wasita informasinya.
4: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Ikatan Pencaksilat Indonesia Provinsi Kalimantan Barat menggelar pelantikan pengurus IPSI Kota Pontianak dan IPSI Kabupaten Kuburaya masa bakti 2026-2030 di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat Minggu 10 Mei 2026. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum IPSI Kalimantan Barat Alexander Wilio yang juga menjabat sebagai Bupati Ketapang. Dalam sambutannya, Alexander Wilio menegaskan bahwa pencak silat bukan sekedar cabang olahraga, melainkan warisan budaya leluhur bangsa yang harus dijaga, dilestarikan, dan dikembangkan. Menurutnya, penguatan organisasi harus dibarengi dengan peningkatan pembinaan atlet, kualitas sumber daya manusia, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Melalui pelantikan ini, Pengprov IPSI Kalimantan Barat berharap organisasi pencaksilat di seluruh daerah semakin solid, profesional, dan mampu mencetak atlet-atlet berprestasi yang dapat membawa nama Kalimantan Barat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Aji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih Awang Aji Wasita laporannya. Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Bali. Dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar, Bali, ada reporter Bambang yang akan melaporkan BKKBN Provinsi Bali dorong Kota Denpasar memiliki TPA Negeri, TPPKK Kota Denpasar siap berkolaborasi. Rekan Bambang, silahkan laporannya.
5: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Pemerintah pusat melalui Kemenduk Bangga atau BKKBN terus mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi keberadaan TPA negeri di masing-masing daerah. Menindaklanjuti hal tersebut, BKKBN Provinsi Bali mengarahkan pemerintah Kota Denpasar untuk segera merealisasikan pembangunan TPA negeri di Kota Denpasar. Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Niloh Gede Sukardiasi, saat melakukan audiensi dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar, Nyonya Sagung Antarijaya Negara di Gedung Santigraha Denpasar, Kamis lalu. TPA bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan mewujudkan keluarga berkualitas dengan menyediakan pengasuhan terintegrasi yang aman, nyaman, dan edukatif. TPA bertindak sebagai mitra orang tua untuk memenuhi hak tumbuh kembang anak sekaligus memfasilitasi produktivitas ekonomi orang tua, terutama ibu bekerja. Selain itu, BKKBN Bali juga melaksanakan gerakan ayah teladan sebagai edukasi keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak guna mencegah stunting serta program Taman Asuh Sayang Anak sebagai tempat pengasuhan anak yang sehat. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Nyonya Sagung Antarijaya Negara mengatakan pemerintah Kota Denpasar telah merancang pembangunan TPA Negeri. Antarijaya Negara menegaskan siap berkolaborasi dengan BKKBN Provinsi Bali dalam mendukung berbagai program pembangunan keluarga dan percepatan penurunan stunting. Lebih lanjut dijelaskan, Tim Penggerak PKK Kota Denpasar selama ini juga memiliki program rutin posyandu paripurna yang memberikan pelayanan kepada lansia, ibu hamil, dan balita di wilayah kelurahan. Sedangkan di desa, kegiatan serupa dilaksanakan melalui dukungan anggaran APBDes. Setelah kegiatan posyandu paripurna berakhir, masing-masing wilayah diharapkan mampu melaksanakan kegiatan secara mandiri setiap bulannya. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih Bambang dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar, Bali. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar, Bali, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi Senin 18 Mei 2026. Saya Nadia Arisna beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar, Bali, sebagai radio host mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.
0: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Bumi ini semakin panas, bagai air mengalir deras. Kehidupan pun semakin bebas. Baik pendengar, itulah tadi lagu dari Inul Daratista, Bumi Semakin Panas. Emang sih bumi semakin panas ya pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Ulfa untuk menemani istirahat Anda dan tentunya dengan lagu-lagu indah spesial dandut yang segera Ulfa hadirkan. Dan pastinya spesial untuk semua sahabat dan pendengar yang sudah setia menemani saya di sore hari ini di acara Goda Gado Goyang Dandut Gaya Dong. Dan tentunya disiarkan hari ini, hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Disiarkan langsung di 99.4 FM Radio RPD Kutim Sangatta, Jalan Sulawesi nomor 8 bersama kita cerdas. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, di sore hari ini Ulfa memberikan satu kesempatan ya untuk pendengar merequest lagu ya atau kirim-kirim salamnya. Dan juga Ulfa ucapkan di sore hari ini selamat sore untuk semua pendengar ya. Semoga di sore hari ini selalu diberikan kesehatan dan tentunya bersemangat menjalankan aktivitasnya. Baik pendengar, di Goda Gado ini juga Ulfa membuka SMS dan juga melalui via telepon ya. Bagi pendengar yang mau bergabung untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683. Oke, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo Goda Gado. Halo Goda Gado. Halo Goda Gado, suaranya. Asik. Oke, terima kasih nih buat Mas Ben ya, sudah bergabung lagi di Goda Gado ini. Halo Mas Ben.
1: Halo.
0: Halo. Gimana nih kabarnya? Kurang semangat nih nampaknya ini Mas Ben. Suaranya disemangatin lagi nih. Oke, Mas Ben gimana nih? Suaranya mana nih? Halo? Halo? Oh, halo? Halo? Halo? Oke, cakep nih. Baik, Mas Ben mau request lagunya siapa nih? Roma Irama. Apa nih judulnya Roma? Tak dapat tidur. Oke. Salam-salamnya. Mas Ben enggak bisa tidur nih. Sama dengan Acil Banjar nih ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, ditunggu lagunya Mas Ben. Terima kasih nih sudah bergabung. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu penelpon yang masuk ya dari Mas Ben ya, request lagunya Roma Irama featuring Rita Sugiarto, Tak Dapat Tidur. Ini lagu biasanya di request oleh Acil Banjar nih ya, Tak Dapat Tidur nih. Oke pendengar, Di belakangnya Mas Ben, siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Oke, pendengar, sambil menunggu SMS atau telepon yang masuk nih, Ulfa mau ucapin dulu nih salam-salamnya buat Bupati Kutai Timur, Bapak Ardiansa Sulaiman, dan juga Wakil Bupati Kutai Timur, Bapak Mahyunadi, dan Kepala Diskominfo Staper, Bapak Roni Bonar, dan juga Kepala UPT RPD Kutim, Bapak Dia Budi, dan juga KTU RPD Kutim, Ibu Siti Amina, dan juga seluruh kru RPD Kutim, ada Mbak Esther, juga Mbak Novani, dan juga Mbak Karel, Mbak Ana, dan juga Pak Firman, Pak Dipyo, Pak Marwan, dan juga Mas Subu ya, dan seluruh masyarakat di Kutai Timur. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan tentunya aktivitasnya pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Oke, pendengar yang di belakangnya Mas Ben, siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Oke, pendengar, langsung saja Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh satu pengrequest untuk sesi pertama, pendengar. Dan lagu ini juga sekaligus untuk semua para fans yang sudah bergabung ya. Semoga terhibur selalu nih semuanya ya. Dan semua para pendengar yang sudah setia menemani saya di sore hari ini juga semoga terhibur juga. Dan juga menjadi penyemangat yang lagi beraktivitas di sore hari ini tentunya. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

Baik pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh satu pengrequest untuk sesi pertama pendengar. Baik pendengar, masih di 99.4 FM. Edukasi bisa sharing nih barengan Ulfa lagi untuk sesi kedua ya pendengar. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya ya, langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683. Buat sahabat ataupun keluarga ya, atau pas yang berulang tahun di hari ini ya, boleh untuk request lagunya ya. Dan juga buat teman spesial mungkin, boleh untuk request lagu lagu dandut ya pendengar. Langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683 melalui chat dan via telepon dan juga SMS kami ya di nomor yang sama pendengar.

Oke, nampaknya ada yang masuk nih. Langsung saja Ulfa bacakan ya. SMS yang sudah masuk dari Mbak Iyat ya, pendengar. Oke, langsung saja Ulfa bacakan. Halo RPD Kutim, halo juga. Goda gado, goyang dandut, gaya dong. Mbak Ulfa mau request lagu dong, lagunya Elvi Sukaisi, Pecah Seribu. Lagunya buat semua teman-teman aja deh yang lagi mendengarkan RPD Kutim nih. Dan buat Mbak Ulfanya semangat selalu, terima kasih nih buat Mbak Ulfa. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Iyat ya, sudah bergabung lagi nih Mbak Iyat. Semoga semangat juga nih untuk hari pertama ya kita beraktivitas ya di sekian hari weekend panjang nih ya. Nampaknya bulan Mei ini banyak sekali weekend panjang ya, long weekendnya. Jadi kesempatan nih buat ya, berrekreasi bersama keluarga nih ya. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu SMS yang masuk dari Mbak Iyat ya, request lagunya Elvi Sukaisi, Pecah Seribu. Yang di belakangnya Mbak Iyat, siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683.

0: Oke, yang mau bergabung bersama kami untuk request lagu dangdut atau kirim-kirim salamnya ya, yang di belakangnya Mbak Iyat, siapa lagi nih yang mau bergabung ya, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Acil Banjar tadi nelpon, masih lagi jeda lagu nih Acil. Nampaknya Acil ada di kebun nih, jadi enggak dengar radio nih ya. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan dan tentunya tetaplah bersama kami di 99.4 FM. Jangan kemana dulu ya. Jangan kelain hati dulu pendengar, tetaplah bersama kami di 99.4 FM. Oh, nampaknya ada Acil yang masuk. Oke, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo, Godagado.
1: Halo, Godagado. Godagado.
0: Cakep. Acil di mana nih? Di kebun.
1: Sudah minta ragu kurma irama nih.
0: Sudah. Mas Ben.
1: Menunggu tegaran kurma irama. Sudah, Mas Ben.
0: Sudah, iya. Mas Ben yang request tadi yang awal ya. Jadi apa nih lagi selain tak dapat tidur, ya, tak dapat makan ya?
1: Arjun aja ya.
0: Kirain tak dapat makan lagi nih Cil.
1: Sudah tak dapat tidur.
0: Oke, salam-salamnya Cil.
1: Salam-salamnya Geser Nak Bin, Pak Bekri, Sulik, Bunda Batu Ampar, Bunda Jan di Kampung Kantor, Cinta di Pabu, Cinta di Bengalun, Mbak Aurel di Bengalun, Mbak Pirna di Kilometer 1, siapa yang di Kilometer 1 itu ada aja, Mbak Sipa ya?
0: Iya, Mbak Sipa.
1: Ya, Mbak Sipa juga. Salam,
0: Bunda Jan.
1: Apa lagi?
0: Sapa?
1: Benak, sangat lama.
0: Salam, Mama Irma, Mama Tina, Bunda Batu Ampar.
1: Banyak yang disinggul, gara-gara kesinggulan. Saya
0: Mbak Cinta. Singgul.
1: Ini Benjar juga.
0: Ah, Mbak Roro.
1: Mas Daniel di Betuta. Ya.
0: Mbak Fiona, sudah kan?
1: Mbak Fiona, sudah.
0: Sudah duluan.
1: Ini mendengarkan kira-kira ini. Karena kalau tak dapat tidur lagi, sudah dari kulis Mas Bin. Ya.
0: Mas Agus nih, enggak pernah nongol ya, lagi Mas Agus. Semoga saya selalu sehat nih.
1: Mbak Milka di Sengkulirang. Siapa lagi nih? Banyak banget ini. Salam lagi kebersihan. Mana yang ada tak tinggal buat Mbak Upahnya melihat ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih nih buat Acil Banjar ya, sudah bergabung di Godagado lagi nih Cil ya. Walaupun sibuk masih sempat ya rekas lagu di RPD Kutim nih ya Cil ya. Oke. Doa yang sama juga nih buat Acil Banjar sekeluarga ya, semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, dan selalu dan rezekinya bertambah banyak, amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya pengrekas untuk sesi kedua nih pendengar. Dari Mbak Iyat ya, rekas lagunya Elvi Sukaisi Pecah Seribu, dan selanjutnya dari Acil Banjar rekas lagunya Iis Dahlia Arjun ya. Oke pendengar, langsung saja Ulfa putarkan dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

0: Anda semua punya hati nurani, Anda semua manusia, Anda semua beragama, bukan hanya hindari, tapi jangan pernah melakukan korupsi. Karena itu mengorbankan bukan hanya orang secara manusia, tetapi sebuah peradaban. Please deh, jangan korupsi.
1: Jadi pikiran kita sudah sama, perkataan kita sudah sama bahwa kita harus menolak korupsi dan kita harus segera memberantasnya. Mari kita melakukannya bersama dari dalam diri kita, dari rumah, dan juga dari masyarakat.
2: Akar masalahnya adalah hilangnya rasa malu. Orang tidak berani lagi punya rasa malu. Kalau orang punya rasa malu, moga-moga orang tidak berani melakukan tindakan-tindakan yang koruptif.
3: Korupsi merugikan negara dan memiskinkan rakyat. Mari bergerak lawan korupsi. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Sudahkah Anda anti korupsi?

Baik, pendengar masih di 99.4 FM. Oke, pendengar masih bersama saya Ulfa. Senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini ya. Dan sudah menemani Anda di menit ke-35 ya, lepas dari jam 4 sore hari ini, pendengar. Dan itu tandanya kebersamaan kita masih panjang ya. Masih berapa lagu lagi nih? Masih 5 lagu lagi nih yang bisa di request lah. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dangdut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811 5811 683.

nampaknya ada yang masuk nih, datang dari Mbak Dewi ya. Baik, langsung saja Ulfa bacakan ya chatnya Mbak Dewi untuk sesi ketiga nih pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gude gado goyang dandut gaya dong. Ini dari Mbak Dewi, request lagunya dong Mbak Ulfa, lagu dari Tasya Rosmala, Ikan Dalam Kolam. Lagunya buat anakku aja deh, semangat selalu ya sayang, semoga sukses ya menempuh ujian. Dan buat Mbak Ulfanya terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Dewi ya, semoga anaknya menjadi kebanggaan orang tuanya dan

apa yang dicita-citakan terkabul, amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu pengrekes untuk sesi ketiga nih pendengar, dari Mbak Dewi ya, request lagunya Tasya Rosmala, Ikan Dalam Kolam. Oke, yang di belakangnya Mbak Dewi siapa lagi nih yang mau bergabung ya, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811 5811 683. Oke, sambil menunggu SMS atau telepon yang masuk nih, Ulfa mau bacakan dulu ya satu informasi terkait berita kehilangan pendengar. Oke, diterima berita kehilangan dari Aco M yang hilang berupa BPKB mobil Toyota dengan nomor polisi KT 1712 RA atas nama Aco M yang diperkirakan hilang pendengar tercecer di Jalan Rudina sejak tahun 2024 di Sangatta. Bagi pendengar yang menemukannya ya, langsung saja dihubungi ke nomor 082149743570 atas nama Haskil ya, atau bisa datang langsung ke studio pemerintah pendengar, beralamat di Jalan Sulawesi nomor 8, datangnya pada saat jam kerja. Dan selanjutnya berita kehilangan dari Anastasia Novalia Hatim yang hilang berupa dompet berisi KTP, STNK motor Honda dan juga ATM atas nama Anastasia Novalia Hatim yang diperkirakan hilang pendengar tercecer pada tanggal 13 Mei 2026 di Sangatta juga ya pendengar. Oke, bagi pendengar yang menemukannya langsung saja dihubungi ke nomor 08134008106 atas nama Anastasia Novalia Hatim. Dan selanjutnya berita kehilangan dari Agus Setiawan ya, yang hilang berupa STNK motor Honda dengan nomor polisi KT 6422 RG atas nama Agus Setiawan, diperkirakan hilang pendengar pada bulan Februari tahun ini juga ya, 2026, berarti baru ini ya pendengar. Di Sangatta juga nih pendengar, bagi pendengar yang menemukannya langsung saja dihubungi ke nomor 08135063 8138 atas nama Agus Setiawan, atau bisa datang langsung ke studio pemerintah pendengar beralamat di Jalan Sulawesi nomor 8, datangnya pada saat jam kerja. Baik pendengar, itulah tadi informasi terkait berita kehilangan ya, semoga berkas yang hilang secepatnya ditemukan, amin ya rabbal alamin. Oke pendengar, masih di 99.4 FM. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811 5811 683. Oke, yang di belakangnya Mbak Dewi siapa lagi nih yang mau bergabung ya, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811 5811 683.

Oke, pendengar, langsung saja Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh satu pengrequest untuk sesi ketiga nih, pendengar. Dari Mbak Dewi, request lagunya Tasya Rosmala, Ikan Dalam Kolam. Baik pendengar, lagu ini juga sekaligus untuk semua para fans yang sudah bergabung bersama kami ya. Semoga terhibur selalu. Ada Pak Aminuddin di Teluk Pandan, Pak Bakri, Mama Irma, Mama Tina, dan juga Mbak Bunda Batu Ampar ya, Mbak Cinta, dan juga Mas Agus, Mas Ben, dan juga Mas J, dan juga Mas Salam, Mas Hadi, dan Bunda Azam, Mbak Vera, dan juga Pak Arifin ya, dan juga Mas Rio, Mbak Lisa, Nini Banjar, dan juga Mas Hadi. Mas Hadi sudah tadi ya. Ada juga Mas siapa lagi nih? Mbak Amina di Gunajaya ya, dan juga Mbak Roro, Mbak Aurel, dan juga Mbak Retno di Ranpul ya. Dan ada lagi nih Mas Andi Dedi ya, dan juga Andreas WKM. Semoga semuanya terhibur di, dan juga buat Pak Sultan dan juga Pak Soleh nih. Mana nih suaranya Pak Soleh ya, dan juga Mas Bam nih. Oke, dan juga nih dari buat Bu Hana ya di Kanyamukan ya. Semoga terhibur selalu juga nih. Dan ada juga nih buat Ataya Ica Yubi, dan juga Yayan Mbak Basi, dan juga Vera, dan juga siapa lagi nih, Mas Yogi ya. Semoga semua terhibur juga nih. Dan semua pendengar yang sudah setia menemani saya ya, ada nih pendengar setia ya, bahaya nih ya, di Dayung ya, dan juga di Gang Sucuyel juga nih semuanya. Oke, pendengar, langsung saja Ulfa putarkan, dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

Oke, pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh satu pengrequest untuk sesi ketiga nih pendengar. Oke, masih di 99.4 FM. Masih bersama saya Ulfa, senang saya masih menemani Anda di sore hari ini ya. Dan sudah menemani Anda di menit ke-50 lepas dari jam 4 sore hari ini pendengar. Dan waktu kita sempit banget ya, sisa 5 menit lagi ya. Tapi Ulfa masih menerima satu pengrequest untuk sesi terakhir nih pendengar. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Oke, nampaknya ada yang masuk nih untuk sesi terakhir ya dari Mas Hadi nih ya. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya chatnya Mas Hadi nih. Gudegado goyang dandut gaya dong. Sore Umi Ulfa, aku Hadi di Margo Santoso, mau request lagunya Imam S. Arifin featuring Nana Mardiana yang berjudul Jangan Tinggalkan Aku. Lagunya untuk semua yang lagi monitor RPD Kutim dimanapun berada, dan juga untuk Umi Ulfanya, terima kasih RPD Kutim dan Dutnya Indonesia. Cakep. Oke, terima kasih nih ya buat Mas Hadi ya, sudah bergabung lagi nih Mas Hadi di Goda Gado ya. Oke, lagu terakhir nih dari Eric requestan dari Mas Hadi ini ya. Semoga menjadi penyemangat untuk kita semua nih dan yang lagi beraktivitas di sore hari ini tentunya ya, dan juga yang lagi bersantai bersama keluarga ya sambil menikmati kopi panas dan juga ditemani pisang goreng dan ubi rebus nih. Oke, pendengar, nyaman banar. Oke, pendengar, karena kita sudah berada di menit ke-52 ya, lepas dari jam 4 sore hari ini, pendengar, maka pengrequest terakhir menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Dan tanpa terasa kita sudah di akhir kebersamaan kita, di mana satu jam sudah Ulfa menemani Anda di acara Goda Gado untuk edisi siar hari ini, hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM, karena sebentar lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Samarinda dan akan hadir dengan informasi terkini. Dan terima kasih saya ucapkan buat semua pendengar setia RRI Kutim yang sudah ikutan bergabung ya, dan juga mohon maaf bila ada kata salah yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Ulfa yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Timor.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. RPD Kutim FM Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Senin 18 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Rigita Bayu, inilah Lintas Banjar Nusantara yang selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Banjarmasin, sore hari ini ada rekan kami Aditya. Halo, selamat sore Bang Adit.
1: Selamat sore Bang Bayu, apa kabar Bang Bayu?
0: Alhamdulillah, bagaimana untuk kabar teman-teman Banjarmasin sore hari ini Bang Adit?
1: Mereka pada sibuk hari ini.
0: Senin ya, Senin hektik ya.
1: Senin lagi hektik banget mereka. Enggak iya. Dari siaran, pemberitaan, TMB juga semuanya full sibuk hari ini.
0: Oke, gimana untuk kondisi cuaca Banjarmasin sore hari ini Bang?
1: Untuk Banjarmasin cuaca dari pagi sampai sore ini agak berawan. Jadi sejuk-sejuk, gak terlalu panas lah untuk Banjarmasin hari ini.
0: Oke, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini Bang?
1: Dari Banjarmasin ini terkait percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Bayu. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini melakukan percepatan pembangunan 2013 Koperasi Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat dan mendukung pertumbuhan usaha berbasis koperasi di daerah. Dan hingga saat ini pendengar, ratusan koperasi juga telah beroperasi di puluhan gerai koperasi yang sudah selesai dibangun. Nah, selengkapnya informasinya disampaikan oleh Diki Munadi.
2: Kita telah melaksanakan proses pembangunan sebanyak 546 koperasi.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan pembangunan sebanyak 2013 koperasi merah putih di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Rahmadin, mengatakan hingga pertengahan Mei 2026 sebanyak 546 koperasi telah beroperasi dan 45 gerai koperasi telah selesai dibangun. Menurutnya, koperasi diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan warga sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto meluncing operasi investasi 1.600. Dan di Kalimantan Selatan dari target 2013. Kita telah melaksanakan proses pembangunan sebanyak 546 koperasi dan di antara 546 koperasi itu sudah 45 yang selesai 100%. Harapan kita agar ke depan seperti yang diamanatkan oleh Bapak Presiden kita bahwa koperasi harus menjadi unsur yang bisa meningkatkan pendapat.
3: Rahmadi menambahkan untuk mempercepat pembangunan koperasi, Pemprov Kalsel terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk TNI dan pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi. Selain membangun gerai, pemerintah daerah juga memberikan pendampingan sarana dan prasarana agar koperasi dapat beroperasi secara optimal.
2: Dan benar-benar sesuai dengan peruntukannya dan kita selalu berkonsultasi dengan pemerintah pusat dan hal ini Kementerian Koperasi agar kita bisa mengawal sepenuhnya pelaksanaan koperasi ini bisa terlaksana gerainya, sarana prasarannya dan yang terakhir adalah bisa operasional. Karena berdasarkan Impres nomor 9 2025 dan Impres 17 2025, kita mendukung sepenuhnya melaksanakan pendampingan kepada semua unsur koperasi dan UMKM di seluruh.
3: Pemerintah Provinsi Kalsel optimis percepatan pembangunan koperasi Merah Putih dapat terus berjalan sehingga seluruh target operasional gerai koperasi dapat tercapai dalam beberapa bulan ke depan.
1: Baik, demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kota Seribu Sungai. Dan kita kembali ke rekan Bayu di Tarakan. Silakan Bayu.
0: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, pendengar juga pemirsa, kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: masyarakat dan juga pemirsa dari Palangkaraya, sore hari ini ada rekan kami Adi Putra. Halo, selamat sore Uta.
1: Halo, selamat sore Mas Bayu. Bagaimana kabar Mas Bayu dan rekan-rekan yang ada di Tarakan sore hari ini?
0: Alhamdulillah, untuk rekan-rekan yang ada di Tarakan, alhamdulillah sehat ya. Dan cuaca juga cukup mendukung nih, gak terlalu panas, gak terlalu juga dingin, alias agak-agak mendung-mendung sedikit lah.
1: Wah, agak-agak mendung sedikit ya. Kalau di Palangkaraya sebaliknya nih, kami terik sekali nih.
0: Terik sekali ya, berarti panas nih untuk sore hari ini.
1: Baik. Betul sekali, karena kemarin diguyur hujan seharian.
0: Oke, ada informasi apa sore hari ini Uta dari Palangkaraya?
1: Baik, ada informasi terkait Gubernur Kalimantan Tengah melepas Karnaval Budaya FBIM 2026 nih Mas Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih banyak. Pendengar dan pemirsa, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival Budaya Isen Mulang merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Selengkapnya, reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh, ini harus kita gelarkan terus. Ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita.
3: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agus Tiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di Bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
2: Ingin melihatkan perekonomian, ya kan, budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh, ini harus kita gelarkan terus, ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita, gitu. Pastikan sangat meriah, ya, pastikan. Jalan lebih daripada 2,5.
3: Masyarakat Tumparuah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
4: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD ataupun dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam begitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
3: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Sekian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mas Bayu yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Hadi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Dengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya, mendengar, kita akan menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Kota Tarakan dipastikan kembali mendapat satu ekor sapi kurban bantuan Presiden untuk Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi berjenis limosin dengan bobot 1,5 ton dipilih setelah melalui proses verifikasi bersama tim dari Provinsi Kalimantan Utara dan juga Tarakan. Laporan sengkapnya sampaikan Muhammad Rajab Shah.
1: Kota Tarakan dipastikan kembali mendapat satu ekor sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026. Sapi berjenis limosin dengan bobot 1,5 ton dipilih setelah melalui proses verifikasi bersama tim dari Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kota Tarakan. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Tarakan, Paulus, yang menjelaskan proses pemilihan dilakukan pekan lalu dengan berkeliling ke sejumlah peternakan bersama tim dari Provinsi Kaltara. Setelah diukur dan ditimbang, sapi dengan bobot terbesar ditemukan di peternakan Karang Harapan RT 16.
2: Operasi

0: Cakota Tarakan. Sebelum dipastikan dibeli, tim dari provinsi berkoordinasi dengan Setpres VIC untuk Kaltara melalui Zoom meeting guna menyampaikan kondisi sapi termasuk berbincang bersama peternaknya. Adapun untuk harga sapi ditetapkan Rp105 juta. Nilai tersebut sudah mencakup pajak, biaya pengangkutan ke lokasi, biaya pemeliharaan hingga biaya kesehatan sebelum diserah terimakan. Sementara itu, untuk penerimanya, Paulus belum bisa memastikan karena ia menyerahkan kepada bagian kesra Setda Tarakan untuk menentukan siapa yang berhak menerima. Penyerahan bantuan rencananya akan dilakukan secara simbolis seperti tahun-tahun sebelumnya. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya mendengar dan juga pemirsa, kami hadirkan informasi dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya, Fadel. Halo, selamat sore Bang Fadel.
1: Selamat sore juga rekan Bayu, apa kabar?
0: Alhamdulillah untuk kabar teman-teman di Tarakan sehat. Bagaimana untuk teman-teman di Samarinda, Bang?
1: Alhamdulillah, sehat luar biasa. Dan tadi pagi cuacanya cukup terik di Samarinda. Dan sore hari ini jelang pulang para aktivitas masyarakat kita disambut dengan hujan intensitas ringan ya, rekan Bayu.
0: Berarti agak-agak adem-adem gitu ya, Bang ya?
1: Benar sekali.
0: Baik, ada informasi apa dari Samarinda, Bang, untuk sore hari ini?
1: Ya, dari Samarinda ada informasi terkait BKKBN Kaltim memperkuat intervensi gizi kampung ini, rekan Bayu.
0: Baik, silakan Bang untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Bayu. Pendengar dan pemirsa RRI, BKKBN menggandeng Badan Gizi Nasional dalam penyaluran program MBG 3B melalui Kampung Keluarga Berkualitas sebagai langkah memperkuat intervensi gizi masyarakat dan percepatan penurunan stunting di daerah. Selengkapnya dilaporkan Julfikar Ali.
2: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional dalam penyaluran program Makan Bergizi Gratis 3B melalui ekosistem Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB. Program ini dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat intervensi gizi masyarakat sekaligus mendukung percepatan penurunan stunting. Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan BKKBN Kalimantan Timur, Karisha Humaira menjelaskan, Kampung KB dipilih karena memiliki pola kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, media, hingga sektor swasta. Menurutnya, ekosistem tersebut dinilai efektif dalam mendukung pelaksanaan program gizi di tingkat masyarakat. Karisha mengatakan Kampung Keluarga Berkualitas dianggap ideal sebagai lokasi penyaluran MBG 3B. Melalui program Dasyat dan Tim Pendamping Keluarga atau TPK, distribusi makanan bergizi dapat berlangsung menyasar keluarga penerima manfaat.
3: Di sini yang pertama model A, SPPG ini sudah menyiapkan makanan yang siap santap atau sudah jadi. Nah, kader Dasyat dan TPK tugasnya hanya melakukan dropping atau distribusi. Ini ya Bapak Ibu, ini model yang pertama. Model yang kedua nih, jika Bapak Ibu UPPKA-nya dilibatkan sebagai penyedia atau dapurnya ya Bapak Ibu ya. Jadi SPPG hanya menyediakan bahan baku makanan atau uang ya. Catering UPPKA ini ditunjuk oleh BGN misalnya sebagai yang membuat masakannya ya Bapak Ibu ya. Kemudian didistribusikan oleh kader Dasyat, IMP, BKB atau TPK tadi.
2: Di sisi lain terdapat model pelaksanaan MBG 3B lain yang memungkinkan bahan baku disediakan oleh penyelenggara. Kemudian diolah dan didistribusikan oleh pihak yang ditunjuk sesuai kebutuhan daerah. Pola pelaksanaan tersebut disesuaikan dengan kondisi

dan kesiapan masing-masing wilayah. Pelaksanaan program MBG 3B melalui Kampung KBI ini mulai diintegrasikan dengan edukasi gizi, pendampingan keluarga, serta intervensi pencegahan stunting di sejumlah daerah. Program ini juga melibatkan kader dasyat, TPK, dan kelompok masyarakat dalam proses distribusi hingga pemantauan

Bel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tonontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Berkat dan juga pemirsa dari Nunukan ada rekan kami Angel. Halo, selamat sore Angel.
1: Halo, selamat sore juga Bayu.
0: Iya, gimana untuk kabar dari Nunukan sore hari ini?
1: Kabar Nunukan baik, tapi cuacanya agak mendung sore hari ini.
0: Agak-agak mendung ya, berarti sama dengan Tarakan Angel. Agak-agak mendung
1: sama
0: sore hari ini. Iya. Ada informasi apa dari Nunukan sore hari ini Angel?
1: Dari Nunukan, sore hari ini ada informasi terkait dengan pengecekan peserta PBI JKN tersendat karena warga pindah alamat tanpa melapor.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya Angel.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, pengecekan lapangan peserta PBI JKN akan berakhir pada 31 Mei 2026. Sementara masih ada warga belum ditemukan petugas karena berpindah alamat tanpa melapor. Laporan Salma Amin selengkapnya.
2: Ground check atau pengecekan lapangan terhadap peserta PBI JKN di Kabupaten Nunukan akan berakhir pada 31 Mei 2026. Dari lebih 2.000 peserta yang sebelumnya dihapus Kementerian Sosial pada Februari lalu, masih ada warga yang belum ditemukan petugas. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Faridah Aryani mengatakan, banyak peserta sulit ditemukan karena sudah berpindah tempat tinggal tanpa melapor ke RT maupun pemerintah setempat. Akibatnya alamat dalam data tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
3: Tinggal mencari yang belum ada, kami tetap cari. Sampai ketemu. Ya inilah harapan kami juga. Masyarakat kalau memang peduli dengan identitasnya, kemanapun pindah, meskipun sekarang tidak ada kata-kata lagi lapor ke RT 2x24 jam, laporlah ke RT. Karena apa? Kan untuk mereka juga jangan sampai mereka dicoret dan tidak ada identitas mereka dan mereka mau berobat susah juga nantinya.
2: Faridah menjelaskan petugas ground check menemukan sejumlah warga yang masih tercatat beralamat di Desa Binusan. Namun saat ini sudah tinggal di wilayah Kelurahan Nunukan Tengah. Perubahan domisili yang tidak diperbarui di data kependudukan mengakibatkan proses pencarian peserta terkendala. Dinas Sosial juga menduga sebagian warga yang belum ditemukan sudah bekerja di Malaysia. Dugaan itu muncul setelah adanya bantuan langsung tunai atau BLT yang tidak diambil penerima hingga akhirnya dana tersebut dikembalikan.
3: Memang KTP-nya KTP Nunukan. Pernah kejadian tinggalnya di Binusan, pindahnya ke Kelurahan Nunukan Tengah sana. Jadi ada memang masih ada beberapa yang tidak ditemukan, yang kami khawatirkan mereka menyeberang. Nah, karena ada beberapa bantuan-bantuan yang disalurkan pihak Kementerian Sosial itu tidak tersampaikan karena orangnya lagi di sebelah bekerja di Malaysia, makanya tidak boleh diambil.
2: Dinas Sosial mengimbau masyarakat segera melaporkan perubahan alamat tempat tinggal agar data tetap valid. Hal itu penting agar warga tidak kehilangan akses bantuan sosial maupun layanan kesehatan. Salma Amin melaporkan.
1: Rekan Bayu, demikian laporan dari Nunukan. Kembali ke Anda di RRI Tarakan.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan Kalimantan Utara. Pendengar dan juga pemirsa, demikian Lintas Banjaru Nusantara edisi Senin 18 Mei 2026. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rigita Bayu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjaru Nusantara.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Debio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
4: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
2: Loh, emangnya kenapa?
4: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
2: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
4: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
2: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
5: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
4: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
5: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM. Yeah.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas

0: untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
0: Nah gitu dong.

0: saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Pasar obligasi terus mendorong masukan modal asing untuk memperkuat rupiah. Sementara kondisi ekonomi dan APBN Indonesia dinyatakan tetap aman dan kuat. Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi dan Brasil Mauro Vieira menggelar dialog strategis pertama untuk memperkuat kerjasama di bidang keamanan, ekonomi, perdagangan, serta pasokan energi dan mineral tanah jarang. Pertemuan ini juga membahas kemungkinan perjanjian kemitraan ekonomi antara Jepang dan blok Mercosur sebagai bagian dari rencana aksi kemitraan strategis dan global 5 tahun yang diumumkan pada Maret 2025 yang lalu. Dari dunia olahraga, gelandang Barcelona Fermin Lopez diperkirakan absen di Piala Dunia 2026 setelah mengalami cedera patah tulang kaki saat melawan Real Betis dan akan menjalani operasi. Cedera ini membuat peluang Lopez tampil bersama dengan Spanyol di turnamen Amerika Utara hampir tertutup, meski ia sebelumnya tampil impresif dengan 13 gol dan 17 asis pada musim ini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdel Fattah Al-Sattari, dalam peringatan Hari Nakba ke-78 di Jakarta menegaskan rakyat Palestina akan terus memperjuangkan kemerdekaan negaranya di tengah konflik yang masih berlangsung di Gaza dan Tepi Barat. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
2: Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdel Fattah Al-Sattari, menegaskan rakyat Palestina disebut akan terus memperjuangkan kemerdekaan negaranya di tengah konflik yang masih berlangsung di Gaza dan Tepi Barat. Hal itu disampaikan Abdel Fattah dalam peringatan Hari Nakba ke-78 di Kedutaan Besar Palestina di Jakarta Senin kemarin. Abdel Fattah menyatakan kisah Hari Nakba terus diajarkan kepada generasi muda Palestina agar dunia mengetahui penderitaan rakyat Palestina sejak pendudukan Israel dimulai. Dubes Palestina juga menyoroti situasi di Gaza dan Tepi Barat yang dinilai masih diwarnai kekerasan terhadap warga sipil. Selain itu, pembangunan permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina yang diduduki disebut masih terus berlangsung.
3: Perjuangan kami dimulai sejak saat pertama Israel mulai menduduki tanah kami, dan kami akan terus berjuang hingga melihat Palestina merdeka. Kami memiliki keyakinan kuat bahwa suatu hari nanti negara kami akan bebas. Insya Allah, anak-anak kami kuat, perempuan kami kuat, rakyat kami kuat di Gaza maupun di Tepi Barat.
2: Secara khusus, Abdel Fattah menyampaikan apresiasi kepada Indonesia atas dukungan yang terus diberikan kepada Palestina.
3: Di Indonesia, kami merasa tidak sendirian. Seluruh rakyat Indonesia berdiri bersama Palestina dan mendukung Palestina. Presiden RI, pemerintah Indonesia, dan rakyat Indonesia semuanya mendukung Palestina. Indonesia adalah negara kedua saya.
2: Pada kesempatan yang sama, Ketua Basnas RI, Sodiq Mujahid, mengatakan pihaknya masih memiliki dana sekitar 270 miliar rupiah yang disiapkan untuk mendukung bantuan kemanusiaan bagi Palestina.
4: Satu lagi lembaga Amizakas Solidaritas Insan Peduli menitipkan kepada kami 520 juta. Jadi di kami ini sekarang kita masih punya ada uang sekitar 270 miliar untuk Palestina begitu.
2: Adapun Hari Nakba diperingati rakyat Palestina setiap 15 Mei untuk mengenang peristiwa tahun 1948 saat berdirinya negara Israel dan pecahnya Perang Arab Israel pertama. Dalam peristiwa tersebut sekitar 700 ribu warga Palestina mengungsi atau terusir dari tanah dan rumah mereka yang hingga kini menjadi simbol kehilangan tanah air dan penderitaan rakyat Palestina. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kodam 1 Bukit Barisan berkomitmen akan mengerampungkan sebanyak 2.030 unit pembangunan gedung koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Sumatera Utara sebelum memasuki Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ilham Daulay.
5: Belum Agustus kita sudah akan membangun 2030 unit.
6: Kodam 1 Bukit Barisan menargetkan hingga bulan Juli akhir 2026 mendatang akan merampungkan sebanyak 2030 unit gedung koperasi Merah Putih di wilayah Sumatera Utara. Demikian dikatakan Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Mayjen TNI Hendi Antariksa di Kota Medan. Ia mengatakan pihaknya saat ini telah merealisasikan sebanyak 353 unit gedung koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP dari total target keseluruhan 6.110 unit di Sumatera Utara.
5: Untuk di Sumatera Utara sendiri, target kita adalah membangun 6.110 unit KDKMP yang sampai dengan saat ini dengan per ini yang sudah jadi seperti ini 100% itu ada 353 unit KDKMP. Kemudian nanti di bulan Juli sebelum Agustus kita sudah akan membangun 2030 unit KDKMP.
6: Ia meminta masyarakat untuk dapat terus mendukung pembangunan. Menurutnya bahwa program Koperasi Merah Putih adalah program yang sangat strategis dalam membantu perekonomian masyarakat. Ia menerangkan bahwa keberadaan unit-unit Koperasi Merah Putih di seluruh daerah juga akan dapat membantu dan menopang berbagai program-program nasional lainnya. Sementara Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan pihaknya dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berkomitmen mendorong berdirinya Koperasi Merah Putih khususnya di Sumatera Utara berkolaborasi dengan TNI serta instansi terkait. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah Sumatera Utara terus mensupportnya termasuk dari pengerjaan pembangunan lahan untuk pendirian koperasi desa atau kelurahan Merah Putih.
7: Dan juga ini menjadi program utama Bapak Presiden untuk kami dari pemerintah daerah mensupport, apalagi bukan hanya dari pemerintah daerah, tapi keterlibatan langsung yang mengerjakan atau mengembangkan dari teman-teman Kodam 1. Nah, ini menjadi tentu dari daerah mempermudah. Jadi kami dari pemerintah daerah tentunya akan berkolaborasi baik dari sisi lahan dan yang lainnya. Nah, ini kami terus tektok sama Kodam 1 Bukit Barisan.
6: Ia mengharapkan pendirian Koperasi Desa Merah Putih di Sumatera Utara terus berjalan dengan lancar tanpa kendala sesuai target. Ia juga menilai program Koperasi Merah Putih sangat baik karena berdampak langsung manfaatnya kepada masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Pembangunan 10 koperasi Desa Merah Putih di Bantul, Yogyakarta telah rampung dan ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus mendatang. Aji Permono melaporkan selengkapnya.
8: Kan ini 20 tempat yang sudah tinggal nanti sambil jalan. Kalau semua sudah siap.
9: Pemerintah Kabupaten Bantul memastikan 10 koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di wilayahnya akan mulai beroperasi pada bulan Agustus mendatang. Saat ini, proses pembangunan fisik 10 KDMP tersebut telah selesai. Sekretaris Daerah atau Sekda Bantul Agus Budi Raharja menyatakan, Pemkab Bantul menargetkan sebanyak 20 KDMP akan berdiri di wilayah Bantul hingga akhir 2026. Sementara 10 KDMP yang sudah berdiri, nantinya akan diluncurkan secara serentak bersama daerah lainnya di Indonesia. Sekda menambahkan, 10 KDMP itu tersebar di sejumlah kapanewon antara lain Imogiri, Piyungan, dan Banguntapan. Terkait jenis usaha yang dikembangkan, Agus menyebut jika akan mengacu pada ketentuan dari pemerintah pusat. Seluruh gerai KDMP yang ada diharapkan dapat menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat.
8: Bahan pokok itu pasti, gas subsidi apalagi itu pasti, kemudian pupuk subsidi. Mungkin yang lain-lain juga sambil jalan. Spesial di Bantul kan bahwa kita harapkan seluruh penduduk dimotori ASN semua ikut di dalam anggota KDKMP. Masyarakat kurang mampu juga diikutkan dan itu pembayaran preminya oleh pemerintah melalui P2BMK.
9: Sementara itu, Lurah Bukirsari Susilo Absoro menjelaskan jika gerai KDMP di wilayahnya telah berdiri. Selain kebutuhan pokok, berbagai produk unggulan dari warga sekitar juga akan disediakan. Sementara untuk pengelolaan, operasional KDMP akan mendapat pendampingan selama 2 tahun.
10: Akan didampingi ada manajer dan juga karyawan dari PT Agrinas rencananya. Kita didampingi selama 2 tahun, nantinya setelah 2 tahun baru diserahkan secara menyeluruh pengelolaan. pengelolaannya kepada KDMP Desa Wukirsari. Kalau pengurus KDMP Wukirsari itu kami ambilkan dari 12 koperasi. Jadi pengurus kami itu sudah berpengalaman di koperasi simpan pinjam, di koperasi petani, koperasi paguyuban batik dan yang lain.
9: Selain 20 KDMP yang ditargetkan, Pemkab Bantul juga mendorong percepatan pembangunan KDMP di 75 kelurahan yang ada. Meski administrasi kelembagaan sudah selesai, sebagian besar KDMP masih terkendala legalitas tanah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan sebanyak 82 koperasi Desa Merah Putih juga dinyatakan siap beroperasi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Berikut Suryani Arifin melaporkan selengkapnya.
11: Sekitar 82 koperasi Merah Putih di wilayah Bone dinyatakan siap beroperasi sebagai penggerak ekonomi warga. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengatakan, progres ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam memperkuat jaringan distribusi pangan, serta pemberdayaan ekonomi hingga ke tingkat desa. Ia menambahkan, meski sejumlah pembangunan fisik fasilitas koperasi sebenarnya sudah rampung dan siap menjadi pusat pengelolaan komunitas lokal, namun pengembangan fasilitas tetap dilakukan secara bertahap. Hal ini demi memastikan kejelasan administrasi dan legalitas lahan agar seluruh aset berstatus bersih serta sah secara hukum. Untuk tahap awal, pemerintah Kabupaten Bone menerapkan sistem skala prioritas dengan mendahulukan klaster desa yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi.
12: 372. Ya, 82 yang sudah dinyatakan siap operasi. Yang sudah kita ada pembangunan titik itu ya semuanya ya sudah ada. Hanya saja bangunan ini masih bertahap. Karena kita lihat dari status tanahnya harus jelas ya. Kemudian kita utamakan dulu klaster desa yang paling padat penduduknya. Jangan sampai nanti ada kebijakan-kebijakan ke depan nantinya untuk bisa kita lihat.
11: Sementara itu, komitmen tinggi juga ditunjukkan oleh pengurus di tingkat desa. Ketua KDKMP Desa Melek, Kecamatan Palaka, Samsidar berkomitmen agar koperasi Merah Putih di wilayahnya bisa menjadi pusat pemenuhan kebutuhan masyarakat secara mandiri dan terintegrasi. Berbagai produk siap disediakan, mulai dari bahan pokok, kebutuhan balita, hasil pertanian, LPG, hingga pupuk.
13: Kami sendiri Desa Mele di sini sebagai partisipasi untuk kegiatan launching pada hari ini itu kami menyediakan berbagai kegiatan termasuk pasar murah yang diadakan oleh Perbulog. Di sana tersedia ada beberapa sembako yang bisa dibeli oleh masyarakat Desa Mele. Kemudian untuk
11: secara keseluruhan hadirnya KDKMP di Kabupaten Bone diharapkan dapat memangkas rantai distribusi pangan agar harga komoditas menjadi lebih murah dan terjangkau khususnya bagi warga di wilayah pelosok.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan bahwa organisasi mahasiswa kehutanan memiliki peran strategis dalam menyiapkan SDM kehutanan yang unggul dan berintegritas. William Van Hairan melaporkan selengkapnya.
14: Saat menghadiri Konferensi Nasional Silva Indonesia ke-21 di Pontianak, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan, Kementerian Kehutanan bersama dengan Unit Pelaksana Teknis atau UPT, dinas terkait serta perguruan tinggi siap untuk mendukung pengembangan kemampuan mahasiswa kehutanan. Dirinya menyebut bahwa arah strategis bagi Silva Indonesia ke depan adalah menjadi organisasi pembelajar dalam meningkatkan kapasitas anggotanya.
15: Silva Indonesia itu bisa menjadi organisasi pembelajar, tentunya kami dari Kementerian Kehutanan, Pak Gubernur, Pemerintah Provinsi, kemudian juga dari UPT kami, kemudian dari Dinas LHK, dari perguruan tinggi, insya Allah kita akan komit untuk membantu mereka menjadi pembelajar, meningkatkan kapasitas mereka, dan harapannya juga mereka terlibat aksi nyata untuk membantu program-program kehutanan berkelanjutan, misalkan menjadi pendamping untuk perhutanan sosial, terjun juga untuk membantu dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan.
14: Selain itu, Wamenhut menyampaikan pemerintah berencana menambah jumlah polisi kehutanan guna memperkuat pengamanan dan perlindungan kawasan hutan hingga tingkat tapak. Menurutnya, kebijakan tersebut juga membuka peluang kerja bagi lulusan kehutanan. Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan yang juga hadir pada kegiatan tersebut sangat mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat. Gubernur memandang bahwa Silva sebagai wadah mahasiswa kehutanan dalam membangun kesadaran yang mana bukan hanya forum diskusi, tapi tempat lahirnya gagasan dan aksi nyata bagi keberlanjutan lingkungan.
16: Kehutanan Indonesia dengan menyiapkan dan memberi ruang kepada anak-anak muda untuk tumbuh menjadi rimbawan yang berintegritas, berilmu, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta memiliki keberpihakan pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Semoga dari Pontianak, Kalimantan Barat lahir gagasan-gagasan besar yang, saya ulangi, lahir gagasan-gagasan besar dan langkah nyata untuk menjadi hutan Indonesia sebagai warisan berharga bagi generasi yang akan datang.
14: Gubernur mengajak peserta KNSI agar dapat memanfaatkan momen yang ada untuk membangun sinergi, memperluas jejaring, menghadirkan semangat inovasi dalam menjawab berbagai tantangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur terus mendorong pelaku UMKM naik kelas melalui layanan penerbitan nomor induk berusaha atau NIB secara gratis. Berikut laporan selengkapnya, Anda Kusuma.
17: Pemerintah Kabupaten Jombang melalui DPMPTSB terus mendorong pelaku UMKM naik kelas melalui layanan penerbitan nomor induk berusaha atau NIB secara gratis melalui program bertajuk Pinter Ngaji atau Perizinan Terpadu Langsung Jadi yang disinergikan bersama Bank Jatim sebagai upaya mendekatkan layanan perizinan kepada masyarakat. Selain membantu legalitas usaha, layanan ini juga mendukung target investasi daerah tahun 2026 yang ditetapkan mencapai Rp2,5 triliun. Dalam hal ini, Kepala DPMPTSB Kabupaten Jombang, Bayu Pancoro Adi menyampaikan bahwa program Pinter Ngaji merupakan salah satu layanan jemput bola yang dilakukan agar pelaku usaha kecil lebih mudah mengurus legalitas usahanya. Menurutnya, proses penerbitan NIB ini juga sangat sederhana karena masyarakat hanya perlu membawa KTP dan nomor WhatsApp aktif. Ia juga menegaskan bahwa pengurusan NIB tidak dipungut biaya serta tidak perlu dikhawatirkan berkaitan langsung dengan kewajiban pajak yang memberatkan, khususnya juga bagi usaha mikro dengan omset di bawah Rp60 juta per tahunnya.
18: Kami ingin memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya untuk mendapatkan NIB sangatlah mudah, hanya berbekal KTP dan nomor WA. Dan yang paling utama bahwasanya di tahun 2026 ini kami DPMPTSB ditarget terkait dengan investasi Rp2,5 triliun. Artinya ada peningkatan 1,7 dari tahun 2025.
17: Sementara itu, Bagus, salah satu pelaku UMKM di Jombang, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan penerbitan NIB gratis ini untuk keberlangsungan usahanya.
19: Memang sebelumnya saya kemarin sempat mendapatkan info dari Medsos untuk terkait pengurusan izin usaha. Untuk pengurusannya juga sangat mudah. Ini tadi saya diarahkan juga terkait penentuan KBLI-nya. Akhirnya langsung jadi juga ini tadi terkait nomor induk perusahaannya dan persyaratannya hanya cukup KTP dan juga email langsung jadi.
17: Melalui layanan ini, pemerintah Kabupaten Jombang berharap semakin banyak pelaku UMKM memiliki legalitas usaha resmi sehingga mampu memperluas akses permodalan, pemasaran digital hingga memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Arno Kusuma melaporkan.
1: Tidak sedikit umat muslim yang harus menanti bertahun-tahun demi mewujudkan impian beribadah ke Tanah Suci. Seperti kisah calon jemaah haji tahun ini, Siti Dimnah, yang akhirnya mendapatkan panggilan Allah setelah 13 tahun menunggu dalam antrian. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Januar Setiadi.

0: senantiasa harus syukur dan bahagia.
1: Terima kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. RPD Kutim
1: FM. Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini Selasa 19 Mei 2026. Dan pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur kami hadirkan di ruang dengar Anda selama beberapa menit ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dan berita di antaranya, Bupati Kutai Timur lantik pejabat PTP dan fungsional ahli utama, tekankan integritas dan inovasi. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tuntaskan penyaluran kendaraan operasional Ketua RT. Posyandu Tunas Mekar Teluk Lingga optimalkan pelayanan kesehatan. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 39 lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi, edisi Selasa 19 Mei 2026. Baik, pendengar, mengawali jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini, kami hadirkan berita pertama terkait Bupati Kutai Timur lantik pejabat PTP dan fungsional ahli utama, tekankan integritas dan inovasi. Berita kami kutip dari media Prohumas Kutim, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman melantik dan mengambil sumpah janji jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama atau PTP serta pejabat fungsional ahli utama di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2026 yang berlangsung pada Senin kemarin 18 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kutai Timur. Pelantikan dilaksanakan berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 8/M tahun 2026 tanggal 9 Februari 2026 tentang pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan fungsional ahli utama. Kemudian surat keputusan atau SK Presiden Republik Indonesia nomor 9/M tahun 2026 tanggal 16 Maret 2026 serta surat Badan Kepegawaian Negara nomor 221.086/R.AK/02.03/SD/F/ tahun 2026 tanggal 22 April 2026 mengenai rekomendasi hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di Kabupaten Kutai Timur. Pendengar, dalam keputusan tersebut Bupati Kutai Timur

Dr. Octavianus Paimbonan sebagai dokter ahli utama RSUD Kudungga Sangatta dan Dr. Richard Molino Siagian sebagai dokter ahli utama RSUD Kudungga Sangatta. Dalam sambutannya, Bupati Ardiansyah menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab, integritas, profesionalitas, dan loyalitas. Ia juga mengatakan bahwa pejabat pimpinan tinggi Pratama memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan daerah, mengorganisasikan program pembangunan, serta memastikan tercapainya visi pembangunan Kutai Timur. Sementara pejabat fungsional ahli utama merupakan jenjang tertinggi dalam karir jabatan fungsional yang diharapkan mampu memberikan kontribusi keahlian secara maksimal. Bupati Ardiansyah juga mengingatkan seluruh pejabat agar menjalankan tugas berdasarkan nilai dasar ASN berakhlak, yakni berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dalam arahannya, Bupati Ardiansyah juga meminta pejabat yang baru dilantik menjadi teladan dalam disiplin dan etika kerja, mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, serta mendorong inovasi dan reformasi birokrasi di era digital. Khusus kepada RSUD Kudungga Sangatta, Ardiansyah berharap rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut mampu menjadi pusat layanan kesehatan terpercaya, termasuk dalam pelayanan medical check-up yang dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan rumah sakit. Kemudian kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Bupati Ardiansyah meminta agar aktif menghadapi persoalan ketenaga kerjaan di tengah potensi pengurangan produksi perusahaan yang dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sementara itu, pada sektor investasi, Bupati menyoroti pentingnya percepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus Maloy. Menurutnya, terdapat potensi investasi besar, termasuk rencana investasi perusahaan asal Cina senilai sekitar 40 triliun rupiah di bidang gasifikasi batubara dan energi. Ardiansyah juga meminta Dinas Koperasi untuk segera mempercepat pembinaan koperasi dan UMKM, termasuk mendukung program Koperasi Merah Putih yang saat ini telah berkembang di 115 titik desa dan kelurahan di Kutai Timur. Selanjutnya, di sektor pariwisata, Bupati Ardiansyah menilai Kutai Timur memiliki potensi besar melalui wisata alam dan pengembangan geopark yang terintegrasi dengan Kabupaten Berau. Dan bergar prosesi pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah janji jabatan sesuai agama masing-masing pejabat. Dilanjutkan penandatanganan berita acara sumpah jabatan oleh para pejabat yang dilantik.

Ya baik, dengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Antisipasi PHK akibat pemotongan kuota tambang Kutai Timur pacu sektor padat karya. Berita kami kutip kembali dari media Prahumas Kutim. Mendengar pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergerak cepat menyikapi kebijakan kementerian terkait pemotongan kuota rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB sektor pertambangan. Kebijakan ini berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK serta berdampak luas pada sektor ketenagakerjaan daerah. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengungkapkan bahwa pemotongan kuota produksi yang signifikan seperti dari target 8 juta ton menjadi 4 juta ton telah mengejutkan banyak pelaku usaha pertambangan di wilayahnya. Dampak domino dari pengurangan ini dipastikan mengarah pada pengurangan tenaga kerja dan mengganggu ekosistem mitra kerja korporasi. Sebagai langkah antisipasi, Bupati Ardiansyah menyatakan telah memanggil sejumlah perusahaan besar yang beroperasi di Kutai Timur, di antaranya PT Indeksim dan PT Indominco. Pemerintah daerah mendesak pihak korporasi untuk merumuskan solusi alternatif guna menghindari opsi pemutusan hubungan kerja. Dan menyikapi situasi penataan kuota ini, Bupati juga menginstruksikan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kutai Timur untuk mengawal regulasi ketenaga kerjaan lokal secara sungguh-sungguh. Ardiansyah menjabarkan bahwa kategori tenaga kerja lokal telah diatur secara

secara jelas melalui instrumen regulasi daerah, baik berdasarkan parameter tempat kelahiran, riwayat pendidikan di Kutai Timur maupun durasi domisili yang telah mencapai puluhan tahun. Kendati demikian, ia mengakui industri tetap memerlukan tenaga ahli spesifik yang terkadang belum dapat dipenuhi seluruhnya oleh SDM lokal. Guna memperkuat ketahanan ekonomi daerah di luar sektor tambang dan kelapa sawit, pemerintah Kabupaten Kutai Timur kini mengalihkan fokus pada pengembangan usaha berbasis padat karya. Pemerintah daerah berkomitmen mendukung penuh kelompok masyarakat yang memiliki kapasitas pengolahan komoditas lokal. Beberapa komoditas unggulan daerah yang kini menunjukkan progres positif antara lain sektor coklat di Karangan dicatwalkan mulai menyuplai komoditas sebanyak 2 ton biji coklat ke Bandung pada Juni mendatang demi memenuhi permintaan pasar antar daerah. Kemudian pisang, fokus diarahkan pada hilirisasi produk turunan pisang. Setelah sebelumnya ekspor produk olahan ke Swedia dan Singapura sempat terhambat akibat kendala pendampingan di lapangan. Di sisi lain, perbaikan fundamental juga ditargetkan pada sektor kesehatan. Bupati Ardiansyah mendorong agar rumah sakit umum daerah ditingkatkan kapasitasnya agar menjadi fasilitas rujukan utama, termasuk untuk keperluan pemeriksaan kesehatan berkala atau medical check-up. Dan langkah ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor kesehatan guna membantu kemandirian fiskal daerah. Pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kutai Timur menanti 1,3 triliun dana kurang salur, TPP ASN terpaksa dipangkas. Berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim, pemerintah Kabupaten Kutai Timur masih menanti pencairan dana kurang salur dari pemerintah pusat yang nilainya mencapai sekitar 1,3 triliun rupiah. Dana yang mencakup periode tahun 2023 hingga 2025 tersebut hingga kini belum dapat dimasukkan ke dalam batang tubuh APBD Kutai Timur karena masih menunggu keputusan lintas kementerian. Dana tersebut berada dalam proses koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selama keputusan tersebut belum terbit, pemerintah daerah belum memiliki landasan administratif untuk memasukkannya ke dalam perencanaan fiskal daerah. Situasi ini menimbulkan tekanan tersendiri terhadap kemampuan fiskal daerah. Di saat yang sama, pemerintah daerah harus mematuhi ketentuan pembatasan belanja pegawai yang ditetapkan maksimal 30% dari total APBD, sebagaimana diatur dalam pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Ketentuan tersebut menempatkan pemerintah daerah pada posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, daerah dituntut menjaga keseimbangan fiskal dan kepatuhan terhadap regulasi nasional. Namun di sisi lain, kebutuhan operasional pemerintahan tetap harus berjalan agar pelayanan publik tidak terganggu. Sebagai konsekuensi dari tekanan fiskal tersebut, pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah memberlakukan pemotongan tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN sejak Januari 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah penyesuaian agar struktur belanja daerah tetap berada dalam koridor yang ditetapkan undang-undang. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Rizali Hadi pada Senin kemarin 18 Mei 2026 mengatakan bahwa pembatasan belanja pegawai memang merupakan amanat regulasi. Namun ia juga mengingatkan bahwa implementasinya tidak sepatutnya diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan kemampuan fiskal setiap daerah. Ia juga menjelaskan bahwa belanja pegawai dalam praktek pengelolaan keuangan daerah tidak semata berkaitan dengan pembayaran gaji ASN. Di dalamnya juga tercakup berbagai kebutuhan operasional pemerintahan yang bersifat wajib dan tidak dapat ditangguhkan. Pengeluaran tersebut antara lain mencakup operasional kantor pemerintahan, pembayaran listrik hingga berbagai kebutuhan dasar yang menopang keberlangsungan pelayanan publik.
Dan tanpa dukungan pembiayaan yang memadai, roda birokrasi dikhawatirkan tidak dapat berjalan secara optimal. Menurut Rizali, pemerintah pusat perlu menimbang kemampuan real setiap daerah sebelum menerapkan secara penuh batas maksimal belanja pegawai pada tahun 2027 mendatang. Di mana setiap daerah memiliki konfigurasi pendapatan yang berbeda serta kapasitas fiskal yang tidak seragam. Dan pendengar, di tengah situasi tersebut, pemerintah Kabupaten Kutai Timur masih berharap dana kurang salur senilai 1,3 triliun dapat segera direalisasikan. Baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, Eksekutif Coaching 2026 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Penguatan Kepemimpinan ASN. Berita kembali kami kutip dari media Prohumas Kutim. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur resmi membuka kegiatan eksekutif coaching bagi kepala perangkat daerah atau PD tahun 2026 di Ruang Arau Kantor Bupati pada Senin kemarin 18 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan ASN guna menghadapi tantangan birokrasi yang semakin kompleks dan dinamis. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Balai Diklat Keuangan Balikpapan Kementerian Keuangan RI Bambang Kismanto, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan Kementerian Perdagangan RI Teja Primawati Utami, Tenaga Ahli Lembaga Penelitian dan Penerapan Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Iwan Agustiawan, Sekretaris BKPSDM Indra Ari, serta 14 Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Bupati Kutai Timur Ardian Syasul Sulaiman dalam sambutannya menegaskan bahwa tantangan birokrasi saat ini menuntut pemerintah daerah untuk mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil. Karena itu, pengembangan kualitas SDM aparatur menjadi prioritas penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berdaya saing. Di mana pendengar, Bupati Ardiansyah juga menyampaikan apresiasi kepada BKPSDM Kutai Timur dan Lembaga Pengkajian dan Penerapan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia yang telah bersinergi menyelenggarakan kegiatan ini. Ia berharap kerjasama tersebut terus terjalin demi mendukung kemajuan ASN di Kutai Timur. Menurutnya, eksekutif coaching diharapkan mampu mempercepat terwujudnya visi dan misi pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui penguatan kualitas kepemimpinan, peningkatan kinerja organisasi, serta optimalisasi potensi SDM. Kami mendengar sumber daya aparatur yang unggul, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Selain itu, kegiatan ini dinilai relevan dengan implementasi manajemen talenta ASN sebagaimana arah kebijakan reformasi birokrasi nasional. Dan pendengar, berdasarkan laporan panitia, kegiatan eksekutif coaching berlangsung mulai tanggal 18 hingga 21 Mei 2026 dan diikuti sebanyak 14 kepala perangkat daerah. Para peserta berasal dari berbagai perangkat daerah strategis, diantaranya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Perikanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hingga Direktur RSUD Kudungga. Sementara itu, Sekretaris BKPSDM Kutai Timur Indra Ari mewakili Kepala BKPSDM Nisliansyah menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini didasarkan pada sejumlah regulasi. Dan ia juga menjelaskan eksekutif coaching menjadi pendekatan pengembangan kepemimpinan yang lebih personal, strategis, dan berorientasi pada penyelesaian masalah organisasi secara nyata. Ya, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tuntaskan penyaluran kendaraan operasional Ketua RT. Kembali berita kami kutip dari media Prohumas Kutim. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menuntaskan program pengadaan kendaraan operasional bagi rukun tetangga atau RT di wilayahnya. Kepastian ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis 35 unit sepeda motor kepada para Ketua RT
sekelurahan Singagewe, Kecamatan Sangatta Selatan pada Senin, 18 Mei 2026 di halaman lobi kantor Bupati. Penyerahan unit kendaraan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat fungsi pelayanan publik di tingkat paling dasar. Bupati Ardiansyah menegaskan Ketua RT merupakan ujung tombak sekaligus garda terdepan pelayanan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan dinamika masyarakat. Mobilitas yang tinggi di lapangan menuntut adanya fasilitas penunjang yang memadai. Dan pendengar, Kelurahan Singagewe ini merupakan wilayah terakhir yang menerima bantuan kendaraan operasional. Dengan ini, seluruh RT di Kutai Timur kini telah terfasilitasi. Ardiansyah menambahkan bahwa ketiadaan staf administratif di tingkat RT membuat para ketua RT harus turun tangan sendiri mengurus seluruh keperluan warga. Meski menjadi fasilitas penunjang, pemerintah daerah juga mengingatkan bahwa status kendaraan tersebut tetap merupakan aset dinas, bukan hak milik pribadi. Sementara itu, Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Kutai Timur Uut Sudiharjo mengingatkan para penerima manfaat untuk merawat kendaraan tersebut dengan optimal. Ia menekankan aspek akuntabilitas dalam penggunaan fasilitas negara. Apresiasi terhadap langkah pemerintah daerah ini disampaikan oleh salah satu perwakilan wilayah, Calvin S. Mangera. Menurutnya bantuan ini sangat dinantikan mengingat luasnya cakupan wilayah pelayanan di Singagewe. Dan pendengar, agenda penyerahan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat teras fungsional daerah, di antaranya Wakil Bupati Kutai Timur Mah Yunadi, Sekretaris Kabupaten Rizali Hadi, serta jajaran Pamong Praja dari Kelurahan Singagewe. Baik pendengar, mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini, kami hadirkan berita terkait Posyandu Tunas Mekar Teluk Lingga optimalkan pelayanan kesehatan. Berita kembali kami kutip dari media Prohumas Kutim. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat dasar. Salah satunya ditandai dengan peresmian gedung Posyandu Tunas Mekar di RT 4 Kelurahan Teluk Lingga Sangatta Utara pada Senin, 18 Mei 2026. Acara peresmian ini dihadiri langsung oleh Ketua TPPKK Kutai Timur Siti Robia, Camat Sangatta Utara Hasdia, Ketua RT 4 Mulyanto, serta para kader Posyandu dan warga setempat. Dalam laporannya, Ketua RT 4 Kelurahan Teluk Lingga Mulyanto mengungkapkan rasa syukur atas terrealisasinya pembangunan gedung tersebut. Ia menceritakan perjuangan panjang para kader Posyandu yang selama 22 tahun terakhir harus berpindah-pindah tempat demi melayani warga. Mulyanto menegaskan bahwa Posyandu merupakan unit terkecil yang sangat vital dalam membantu roda kerja pemerintah. Oleh karena itu, bantuan gedung Posyandu dari pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada tahun anggaran 2026 ini dipastikan akan sangat memudahkan para kader dalam melaksanakan tugas mulianya secara optimal dan terpusat. Sementara itu, Camat Sangatta Utara Hasdia memaparkan gambaran umum mengenai fasilitas Posyandu di wilayahnya. Ia mengakui bahwa ketersediaan gedung Posyandu yang representatif masih menjadi tantangan besar. Dari total 14 posyandu yang tersebar di Sangatta Utara, baru 4 posyandu yang kini resmi memiliki gedung sendiri. Dan sisanya sebanyak 10 posyandu masih menumpang di rumah-rumah warga. Dan menanggapi hal tersebut, Hasdia menghimbau kepada para ketua RT untuk bergerak aktif. Selain pembedahan infrastruktur, Camat juga membawa kabar baik terkait kesejahteraan para kader. Pihaknya mengaku telah mengumpulkan para kader Posyandu untuk membahas anggaran insentif sebesar Rp500.000. Sementara itu, Ketua TPPKK Kutai Timur Siti Robia dalam sambutannya turut mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan kontribusi dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Mengingat jumlah Posyandu di Kutai Timur sangat banyak, sinergi antara pemerintah dan perusahaan melalui program CSR dinilai sangat membantu percepatan pembangunan. Dan Siti Robiah juga mengingatkan kembali esensi dan fungsi utama dari Posyandu di tengah masyarakat. Ia menekankan bahwa Posyandu modern kini mengintegrasikan 6 SPM atau standar pelayanan minimum dan bukan lagi sekedar tempat pemeriksaan bayi dan ibu hamil. Dengan diresmikannya gedung Posyandu Tunas Mekar RT 4 Teluk Lingga ini, diharapkan kesadaran warga untuk memeriksakan kesehatan secara berkala semakin meningkat, sekaligus menjadi pemantik bagi pemenuhan fasilitas Posyandu di wilayah Kutai Timur.
Baik, pendengar, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bersama kami, karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, Senovani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan mandiri kita bisa.